pun naiknya harga tiket pesawat. Wayan Sumarajaya menambahkan Dinas Pariwisata Bali tetap mengantisipasi sejumlah variabel luar yang berpotensi memengaruhi dinamika kunjungan di sisa akhir tahun ini, selain harga tiket juga cuaca ekstrim. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: ada apa sih ibu ini mendadak bangun tidur kayak ketakutan gitu?
1: Mana airnya pak? Mana?
0: Nih, ini minum dulu.
1: Aku mimpi buruk pak. Aku dicari orang hitam besar, penunggu kayu besar di kali sebelah rumah kita ini.
0: Kok bisa?

0: selain mengotori air,
1: juga bikin kumuh dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga kira lagi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balingi. Kata sarang titik yang memiliki Dayu Ari, nyaring raka rai, riki, ring rahajang Bali. Ini informasi, telah tembang-tembang, kenten nge. Makin sampai keranjang ringgal jam kutus semang, kenten nge. Hingga di bawah salar sampun, aturan titik yang niki, pindah ke pemungkah ringgalah makin, menten tembang ya. Di bawah sampun, tembang aturan niki ring amare motor tua saking Agustini. Hingga bagi-bagi presiden menghibur niki raka rai, ring semangnya mangkin kentan nge astung kare semangatnya kantun dijaga katanya semangat antum menjalani aktivitas ya sirion ini maja pas niki mentan talor niki rakarai medue planning ya jagi melancarat kentan durus kentan nge napi astane nikmati malih waktu bersama orang-orang terdekat orang-orang tersayang mentan ring keluarga tawi pasangan sirion nge. Ingin niki kantun mau sang ring topi duwe kawintanan durian ya titian pacang nyobian niki fakta menarik saking durian talar nge ingin niki durian niki ternyata raka lainnya tintan jawantah meduwe siki rasa kemanten ya pengalamannya pengalaman ngajung durian niki pasti kesampun berbeda ya tergantung dari varietasnya ada yang dominan manis kentang nge ada yang dominan legit creamy juga ada kentang bahkan ada memberikan sensasi sedikit pahit kadi pernikahan Pak Mang Pandu di Wau nge. Nah dan juga niki rakarai yang penasaran ya aroma durian nika memang luar biasa khasnya ya kenapa punya durian nika punya aroma yang begitu kuat kaitan nge ya salah satunya berkaitan niki rakarai dengan senyawa sulfur volatil kaitan ke bawah yang terdapat pada buah durian. Nah ring senyawa-senyawa nika sampun sane berkontribusi kaitan nge pada aroma khas durian. Nah nika sane ngawinang durian nika berbeda dari buah yang lain dan juga ke bawah king of fruit kaitan nge. Nah, rakerai sani penasaran talarnya yeni sampun mengkonsumsi durian pasti ke sampun berdua manfaatnya ya patut kuningin napi kemantan manfaatnya saking buah durian niki. Nah niki durian niki mengandung karbohidrat mentan serat mentan vitamin talar mineral ya talar pindah ke buah yang cukup padat dengan energinya. Dari Kementerian Pertanian talar mencatat durian nika sebagai sumber energi serta mengandung serat dan juga lemak kentana kerai. Nah, jadi dalam jumlah yang wajar, rakerainge durian nika pastika kampun dados menjadi bagian dari pola makan yang beragam. Nah, inge rakerai sane lianan kenten nge sane sampun ketep-ketep kenten ya. Untuk nyaring titik makin ring interaktif, terus ngeranjang niki ring line telepon 0361-223361. Terus sarangin titik yang makin niki rakerai ring 0361-223361 kenten nge mau sang ngeninin indik buah durian kenten hingga om swastiastu. Om swastiastu.
1: Om swastiastu bukan namun
0: dayu waduh. Ada lupa.
1: Nak dibuka.
0: Iya sabar.
1: Om swastiastu sing masuk suara. Nah, ini ban yang durung mau buka ke artinya dibuka gitu.
0: Iya, ya. Baru yang enggak niki iya. Tangannya belibet mampur-mampur
1: Bu Eka. Nol gitu.
0: Sudah masuk kan?
1: Ampun makin pas. Aduh,
0: tepen duren.
1: Angger sing sini sampun lagi mau
0: iya.
1: Duren. Yang lumun Ibu di umur 40 nek nge duren Bangkok uning ndo duren Bangkok.
0: Duren Bangkok ciri-cirinya
1: duren hijau Bangkok. Kan duren hijau Bangkok kulitnya topok-topok lanying tapi topok ratu.
0: Lanying tapi topok engken model nek nge.
1: Nah gigis lanying ne kan lancip.
0: Oh.
1: Kan duren hijau. Duren hijau kulitnya agak topok. Kuning ini apa lanying ini kok terlalu lancip. Ini kok rasanya duren Bangkok.
0: Duren Bangkok.
1: Kalau nak mau duren Bangkok nak jadi cero siap Bangkok ya gede-gede sini tuh.
0: Masa nge? Apa bijinnya napi cenik? Patah cari montong ah.
1: Bijinnya pun gede.
0: Oh.
1: Maksudnya cenik. Ini kok boleh yang rumun yang kedidian nak bungkul selas.
0: Ternyata kene senang sarang durian ge.
1: Dian las bungkul tuh bapak biasaan kerang aja ko beleng rumun. Sarang Pak PR 1 ringunud nepi.
0: Nggih.
1: Yen mulih lirik ko kladi togog makto.
0: Kladi togog.
1: Duren. Kladi togog niko dumun legit mangken nampo namar tuh.
0: Ada skenten di.
1: Tanuning karena merabok nepi tanuning deh.
0: Merabok. Oh ya kualitas tanah juga ya mungkin.
1: Ya, mungkin. Mereka pun maka pun kenten. Beh demen berarti ngebawa berduren yang dadwo tuh. Anak-anak kan kari ceni. Ada demen, ada sing. Gitu. Wah merdeka.
0: Gitu. Oh, mas kenten.
1: Nge, mungkin kan jadi sekali bos gung biang seri kekeran itu, mungkin kan purun itu.
0: Tan purun ya.
1: Lambung ampun tan kuat.
0: Lambung tan kuat.
1: Ya.
0: Artinya tan purun akeh tapi masih aja bisa mengkonsumsi.
1: Masih, tapi karena kan kolesterolnya tinggi sekali nih kalau
0: durian.
1: Durian kolesterolnya tinggi sekali. Awak niki wentan nak cenik ngajak ibu bendek, mungkin tagangan tanuning darah tinggi nge, tensinya tinggi.
0: Betul.
1: Nah durian berkelebihan. Lemas sudah itu.
0: Lemas ya, betul lemas. Betul betul ya.
1: Oh. Karena langsung akhir masuk rumah sakit mau 4 hari itu.
0: Oh, kenten.
1: Pulang dari Riko pun serayang seruyung dan normal bener tuh.
0: Oh iya betul ya, kalau berlebihan.
1: Karena,
0: tapi
1: karena pun usia nih ke makannya makin usia. Dan ngajeng harus masih berpikir makin lemas itu.
0: Iya betul sekali Wona. Ini kan pun fase kehidupan nak mewali cerna cernik makin.
1: Iya kan Bani makin memungu. Suka didumun jakti yang lebih kan Wona saya nak ampun beda rasanya di lambung itu. Durian makin tuh. Makanya suka dibuat dong lambung biang stikan tuh lebih makin duang batu.
0: Duang batu.
1: Batu pun nangsang nih kan pun nyanyi ampun.
0: Pun was-was kiri.
1: Nggih. Apa kadi bos Nini Agus wau makin nampun usia tuh nggih. Kikis nyelengsot batis ring jabo niki sugro batis kenirang bertahan tuh.
0: Nggih.
1: Yang pastinya lempoh hulung
0: dan sembuh juga lama kentan nggih dan.
1: Nggih, niko sampun tapi makin seusia usia tiang niki ampun.
0: Yeah.
1: Ampun riskan niki.
0: Yeah.
1: Jadi
0: usia rawan. Betul.
1: Karena pun pengapuran.
0: Pengapuran ya. Betul sampun.
1: Makin mangkane lunas kang yang ane-ane ringan-ringan.
0: Iya, betul.
1: Suka tiduran niko termasuk kelas berat niko 2 jam.
0: Kelas berat.
1: Memang enak.
0: Memang enak ya, betul. Heeh,
1: yang tiang niki tiang anak mantu, anak kandung tiang paling kelih nomor dulu niko panak tiang ne cowok sama sekali ten demen jak duren.
0: Sama sekali ten.
1: Di jong kampung tiang ada abu.
0: Nah niko nanti ngengkap mengkap kita ngapain konsumsi durian? Jangan
1: kenang dia, Aldi mau bawa durian. Kenang
0: saja mau. Ketara masih montok kas nih.
1: Agak bahaya maling durian.
0: Inge. tapi Bu Eka yang kadi Bu Eka varietas durian sani unggul tawi durian yang enak nih kadi napi seharusnya.
1: Niko sampun durian Bangkok niko.
0: Oh,
1: satu niko ane hijau, durian Bangkok ane hijau.
0: Ngecian enak nih ke durian Bangkok, tapi durian montong.
1: Duren biasa niko ya patah aja masih manampun manis napi kan. Wetan duren ni patu gede-gede isine tipis niko ratu.
0: Niko kan montong kan?
1: Niko ampun kan demen yang jak len bo misi singjan misi batu ni gede.
0: Oh bukan montong berarti ya.
1: Yang duren Bangkok tu isin memang jak cerobi siap di dada niko.
0: Inge keset.
1: Bak isin.
0: Iya, pencinta ibu-ibu biasanya nyari yang banyak ya.
1: Iya, nyari yang isinya
0: kuantitasnya manis, banyak.
1: Gitu. Okay. Memang sih mahal itu harganya, kayak harga emas, harga durian.
0: Betul. Tapi yang musim nak sami, ya standar lah.
1: Dumun nana nggak tuh ditimpal anaknya ibu juga dia petarnya apa? Punya petarian durian hitam.
0: Durian
1: tapi
0: hitam.
1: Dibilang durian hitam isinya pasto barak tuh
0: Durian dah durinya hitam kan. Durinya mantan.
1: Durian hitam per kilonya 800.000 ratu.
0: Masa?
1: Iya.
0: Wow.
1: Niko sudah setelah berhasil tuh bawa Amerika kita kan enggak enak nih. Temen punya senior niko senior guide anaknya senior niko. Oh bagus, nanti saya udah berhasil nih tak bawa ke saya. Kan enggak enak nolaknya. Anak tiang enak, namanya Kadek Agus Rustikel gitu namanya. Tapi lebih ngetrendnya dipanggil Pak Agus.
0: Pak Agus.
1: Teman-temannya yang kecil-kecil senior-seniornya, Pak Agus, duriannya udah begini-begini tak bawa nanti ke rumah ya. Iya ya tuh. Anaknya pas luas ibu dah dihubungi bu. Karena nado nak abah durian mana nih bayah mone.
0: Bayah mone. Oh langsung.
1: Ini kan nampun kita nak enak nolak. Ini nolak. Ini nolak.
0: Ini nolak.
1: Nolak. Karena seniornya yang punya gitu. Kita juga dibantu dulu oleh bapaknya itu gitu. Akhirnya dibeli itu namanya durian hitam.
0: Durian hitam.
1: Jangan bu. Ketua anaknya bu. Emang nyantap ya. Coba bu. Ada kan biasanya yang demen ya durian. Makin balin.
0: Balin.
1: Karena bu. Patung.
0: Oh, kenten.
1: Tapi baraknya nih kok beda. Kuningnya nih kok beda dengan durian biasa.
0: Kuningnya lebih?
1: Lebih pekat ya, lebih pekat.
0: Oh,
1: kenten bedanya.
0: Kenten bedanya iya, pasti.
1: Ibu orangnya durian hitam, kadang bu selam isinya gitu.
0: Nah, molos.
1: Cuma di kuningnya nih kok beda dengan durian.
0: Tapi di kulitnya hitam juga Bu Eka.
1: Kan kulitnya biasa.
0: Biasa hijau gitu ya.
1: Oh, tapi dibilang durian hitam. Makanya Ibu bingung kok, cina orang durian hitam kok kulitnya patuh gitu. Oke, terus mereka ngirim matu 3 biji. Udah buka lu Bu, udah buka gitu. Anak Ibu kan luas. Buka lu Bu, tunggu ada nyanan Bu. Bu buka jauhnya. Ayo yuk buka. Tuh kan serem Bu jak muntung. Buka. Pening.
0: Artinya Bu Eka sudah punya pengalaman lah membuka durian yang 800 ribu. Iya.
1: Per kilonya waktu niko 800 ribu.
0: Per kilo.
1: Iya.
0: Segitu ya beragam varietasnya.
1: Dapat korting. Satu niko banget telu kilo tengah niko. Jadinya
0: 1.6.
1: Ciu banget. Karena dapat korting.
0: Oh gitu.
1: Karena Pak baru pertama dapat diskon. Dua siu serta sana itu.
0: Oke.
1: Sembani tiang muka nungdek kan sembani.
0: Mas berdalam.
1: Kalau wangan sel.
0: Betul sekali. Dan
1: yang durian tiang mulu nomor satu.
0: Nomor satu.
1: Anak dan cowok tu batan bani. Ujo tiang mulih ke kerang semprong durian di jalan kan pak. Wih durian gitu. Ia jadi terulang ni bani. Ia oleh apa? Yang kalau tak cucu, tak mandu, tak anak ni duri.
0: Aduh, tersiksa sekali rasanya ya beda ini, beda selera. Saya
1: kan rumah, bakal genah di mobil sama sekali, gak boleh, soalnya tamu tuh gak senang dia.
0: Iya, agak terganggu juga.
1: Iya, karena mobil kan ada AC-nya, otomatis baunya disetor sama AC kan. Nah, ini kan nanti menimbulkan bau gak enak.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali.
1: Ayo, sama-sama switran di tiang nak rapi, tiang joh, gak ada waktu tiang. Tiang gak senorang menggendeng, tuh cenik-cenik gede, kita itu lah bensinnya.
0: Love
1: gitu lah biasa santan love ya tuh men. Memang betul bosnya Mbah Indira tuh kita kalau di tidak pernah gentena sungkaro karena lalai niko. Niko lalai kan tidak lihat.
0: Enggak pernah gitu loh. Saking asiknya.
1: Enggak ini Janura, Pak Yanarbong lah sana punya duren di kapal tuh nggih.
0: Iya, coba
1: Mang Pandu lah nggih, Mang Pandu meduwe bau kuning nggih.
0: Iya, punya.
1: Meduwe. Ngelang lah sebo pasti ngelang punya duren. Mahindira nih kita tuh ngelang
0: ditunggu infonya.
1: Nih nanti malah kak mangku sudah nih. Meduwe nih kau nih yang tiang tahun itu nyerah tuh tiang. Nih meduwe genah alumeng tikah dijauh mulu duren nak gede punya duren itu.
0: Nih penapian. Nih
1: rajang bu Jerman mungah bu Jerman pasti meduwe nih kau nih bu Janura nanti malah nih akeh nih kau meduwe. Iki jero Made Sutirta, Bu Jero Chandra dan Meduwe Gusti Putu Ngurah Widyo kayaknya Meduwe ring keramas nih kok nge. Sekarang sami niki tu Dayu Ari. Raja Ngemargyang Suwadarmo. Sukses mau Bu pamit.
0: Deres.
1: Santi Om.
0: Inge, sukses banget nih Bu Eka di tiang sakit bidang metu bulan sampunya rengin. Ya ceritanya ya banyak sekali kenten nge dari tapi ada nih pecinta durian lovers kenten ke bawah. Ya namanya pun dumun nah turunin durian siki jet lah pun bungkul. Iya anak nikah sampunya saking cintanya saking doyannya karena memang durian nikah menyuguhkan rasa yang khas kentennya yang unik sampai niki Ibu Eka pernah merasakan durian yang 800 ribu. Nah, Nika sampunnya ke bawah pengalaman-pengalaman menarik. Saya kira kerain Niki terkait dengan adanya buah durian Niki. Nge. Ainge, kenter akhir-akhir kami yang lumun, Nik ring sisi mangkin, siki penelpon ke mantan, teler Niki, titan nona sampuran, enten persida, anto, nape wasannya nyapanya sanggra Niki, ring akhir-akhir, ring WhatsApp, dua ning ring WhatsApp dua, kantun, Niki ke mantan trouble ya, jadi titan nona sampuran, kenter ke mantan, kenapa titan tetap Niki yang aturan salam, sarang akhir-akhir sarang sami, para pendengar, sani kantun, susatya, kantun monitor Niki, ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ainge, malah baca bos, malah lantaran titan Niki dua ning mantan sane jagi ngelintang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Kasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tangga Bencana, Karipan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Karipan Lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: jelas banget. Ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, sing? Bisa nari Bali, sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Inggira ngerai para peringat setiap 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kanto sarang titiang dari peniki nyaringin ngerai ring rahajeng Bali, informasi talat tembang-tembang. Inggira ngerai kanto mau sang ngedit indik buah duren yang menggugah selera niki. Inggira sarang titiang lantun niki untuk mengkari interaktif, bergerak titiang niki yang biah informasi malih. Untuk kementenan duren nika kaitan nge, ring olahannya pia dados ke dadosang niki olah napi ke mantan nggih. Inggih para pendengar niki yening mengenal yen duren niki wantah hanya dimakan langsung kenten nggih dari kulitnya kemaon pasti kesampun niki rakerai harus mengetahui kenten nggih niki harus suning nggih olahan-olahan yang bisa dibuat kenten nggih dari bahan dasar durennya nggih. Di wau sampun sebiah titiang niki informasi ring kawentenan tempoyak kenten nggih niki olahan yang sangat unik sekali. Duaning ring daging duriannya nike difermentasi kemudian dijadikan lauk dalam napi wasane mengkonsumsi ajengan kenten nge. Kadang tempoyak ini bahkan diolah menjadi sambal ataupun pelengkap masakan juga kenten. Ini rakerai taler nike benten sani ke bos napi wasane ketan durian kenten nge. Benten sani maulah nike duriannya ini dados pancake durian kenten. Nah benten juga niki kekaryanin ring dodol utawi lempok durian kenten. Nah sani senang es krim durian mana suaranya kenten ya rakerai. Ya jadi dari durian ini bisa juga dijadikan es krim ya. Dan juga berbagai kue yang berbahan dasar durian. Nah, Mina rakerai niki pernah mencoba olahan durian yang apa saja? Mungkin ya meja bos kenten titang ngiringin rakerai. Antum mau bawasan kira-kira olahan napi kemantan sani preside kekaranin saking bahan dasarnya durian nggih. Nggih ngiring sani mangke niki titang ka ring pesawat telepon 0361223361 kenten nggih ngemasan ring olahan-olahan yang berbahan dasar durian. Nggih, sanggeru titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, aduh dayu cantik imut-imut lagi.
0: Imut-imut ya tiang. Om Swastiastu.
1: Ini tiang jadi.
0: Nah. Si Raja nih kawamung ya. Aduh, tidak enak sekali rasanya nge. Ini WhatsApp juga tinton preside kawabungka. Gantan nge. Niki dua nih kantun ring trouble. Ring WhatsAppnya nih. Gantan nge. Asam yang dumai ngerakarai. Mina apa aja bos malah wawanin. Gantan nge. Pak Sira di wawung nge. Ring bidang napi kaden. Ingetan ke napi. Ya coba lagi Niki. Sira sani preside nyarengin titian terus ngeranjing ring line telepon 0361223361. Inge sang retit yang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajeng semeng dayu ari cantik.
0: Rahajeng niki selamat pagi Mbah Tunindi.
2: Patut pisan.
0: Patut dong, harus patut.
2: Kan ya sekadi kentena tuh dayu.
0: Napi ya.
2: Durian nyanggel.
0: Nyanggel, nyanggel.
2: Nyanggel, nyanggel.
0: Sira nyanglo iki tiang napi mbantu iki.
2: Iye. Sira nyanglo.
0: Nggih. Tonjo.
2: Ngantos mriki anune bonan niki nyanglo.
0: Iye nyanglo niki mbo napi kenten tekstur.
2: Nggih, nek wonten mesti mbo to dari yo nyanglo niki.
0: Masa, masa mbo nyanglo kenten?
2: Nggih, wonten ya mbo nyanglo enak. Tekan enak nih.
0: Oke.
2: Pun api gak tron niki dumun tuh dayu.
0: Aduh titiang kenak nih kembatu nindi.
2: Kenten.
0: Batu nindi pun api kenak.
2: Nih tiang seger tuh dayu.
0: Seger.
2: Pemangkinan kenten.
0: Harus minyak juga harus seger.
2: Nih. Tuh dayu tuh.
0: Titiang.
2: Niki kak mangku sedani nyarengin tuh.
0: Aduh, nona dari Slemadeg. Namanya Nika ngeprank, Nika jahil ajaan kak angkut yang.
2: Sering nyolek meriki.
0: Masa?
2: Nge.
0: Kenten. Makin nyolek nageh durian nengetan.
2: Ya?
0: Makin nyolek nageh durian nengetan.
2: Mas-mari jebos ke takian ingin nuenten ya durian. Yang benten duren ke siang riko nya
3: benten. Dada sarang siki.
2: Sarang siki. Nangin tu dayu meriki kenten. Ten tiang nyemput ke den pasar tu dayu meriki.
3: Iya dayo kenten dayo. Aduh, Mbah tu nindi.
2: Ya.
3: Ring tanah lot ke benten duren mungkin.
2: Mungkin ya nak ado benten.
3: Benten manten ya.
2: Ya ya nak pohon itu benten dan riki tu dayu.
3: Masa tu benten.
2: Nggih. Niki na arang kenten na nyak hidup durian niko.
3: Masa nggih.
2: Tergantung kenten tapi pastane tanah minabanjang niko.
3: Nggih.
2: Ya nak riki wenten tebo-tebo niki akeh nak mudue tebo-tebo niki. Na saking dungun ten rasidayang nanem durian. Yakti itu dayu.
3: Mewah berarti di kenge ya, tergantung tanah makin.
2: Yana makin ane tanam menike batu, tanam menike wau mentik nike.
3: Batu kenten.
2: Nggih, batu, medaging pasir, medaging semen kenten
3: makin tanam. Bale. Sidang mantan. Tapi yang batu ini senang sarang duren, Mbak.
2: Aduh luar biasa dia senangnya itu dayu.
3: Oh, kan mangkin.
2: Ya. Kan mangkin nak senang Mas ya.
3: Oh,
2: yang tapi dados kenten.
3: Yang dados. Ada lacur deh.
2: Nggih lacur sempun. Yang dumun kari muda teng nyenten. Nah sekitar umur tiang 40-an ke. Nggih
3: 40.
2: Nggih 40-an ke tiang kan madolan ring Alas Kedaton. Ampun tiang lewat Kediri kan naknya ada yang durian nike negak di tiang ampun di pinggir lapangan nike wenten pohon gede-gede nike ring belakang kantor camat nike nggih nike ampun negak tiang riko ngajeng durian nak siki kelas suraya
3: eh keren nih
2: nggih niko kan kari siteng nike nggih
3: pun jo
2: nggih saking saking enaknya niko
3: saking enaknya dong gue aja tiang udah ibu-ibu sami kerangnya dikim ngajang duren lihat tuh dia
2: satu hari nak bisa kali tuh dayu
3: masa
2: nggih yakti kampun nenten yang mangkin lantas tuh nenten nawak umur 60-an sampun mangkin nak keren taler tuh dayu
3: keren eh
2: nggih mangin kede-kede tiga batu paling akeh tiga batu
3: tiga mungkin. Batu kenten yang penting mau icip kan duriannya kenten
2: kalih batu kenten iya ini cina ini juga sarang anak-anak satu batu kang ya
3: satu kenten. Batu pantan kemi opa
2: nggih pantan kemi opa tiang-tiang di rumah bajang tiang ngelengit tiga batu
3: kenten. Tiga batu kenten kemana nah ini batu ini taler mirenge mitos-mitos pas ngajeng durian ini ke kadi ya bisa nih ki tapi ada nih ring kulit nih ke daging itu ya dike taler ke inem kenten kenten
2: kenten ya dumun kenten batu anu usah ngajeng durian dan kenten niko pun dagingin toyo anu na niko kulit-kulitnya niko nggih di tengah na niko ten di luar nggih
3: nyeleka niko di kerongkongan aduh
2: ya di luar na ten didang ngajeng toyo niko
3: langsung ngambulan rau oh kenten nah pang napilan nih kenten ada misi kenten deh di tuang
2: kenten anu kan yang nak ten masih uning nanging tiang yang biasa kan mas tuan tiang tuh dayu
3: tanya ada rasa napi ya toyo rasa duren
2: tenten ten wenten perobanan nikahnya pang tis waduk kenten
3: pang segar gede kenten ulian yang panas
2: tapi tenten uning tiang nanging ajengin dia masih parastamol nih kan banyak dayu waduh
3: aduh oke okay.

0: Monteng Genten.
1: Suksema banget.
0: Suksumo titiang antuk galah.
1: Sarah.
0: In walian titiang galah ratu dayuwe. Titiang macam basang mau pamit. Bahajeng.
1: Bahajeng.
0: Santi, santi, santi, santi om.
2: Inge. Suksumo banget nih Kim Batun ini titiang sake. Intan alo sampo nyarengin. Ah, nika nge, rakarai ternyata banyak nih nge. Memang akeh sanes senang sarang duren. Nah, taler, kenapa nyanto seharga duren nih ke Wenten dari segi varietasnya yang unggul memang harganya mencapai di atas, bahkan Wenten di atas 1 JT kan. Iya nih ke taler ya, tapi wasane sane ngawinang ring duren nih ke bawah raja buah tawi king of fruit kan ten nge. Taler niki rakarai sane senang duren. Nah, makin dua nih sampun nyusel enten ya. Taler ring napi sane ka ajang yang terpatut juga di napi asane diperhatikan. Kenten nge. Memang ada fasenya yang dumun ngajang duren yang terus duang bungkul, telas, peragan. Ya makin kan yang duang biji ke manten. Ya nge, yang penting memargi ke manten asane senengin napi. Kenten nge sampun nang terlalu berlebihan. Malih taler kalau begitu juga kekurangan ya tidak enak juga nge, secukupnya ke manten. Ainge rakarai, taler Ritki titiang, napi wastane nyobe aja tips sering menikmati durian sapu napi, kenten nge. Niki rakarai dari dalam pedoman gizi Kementerian Kesehatan, kenten nge. Ring 2 biji besar durian nike, sekitar 35 gram daging durian nike nge, dihitung sebagai satu porsi penukar buah, kenten nge. Jadi prinsipnya rakarai sane senang sarang durian, ketika menikmati durian nike, nikmati secukupnya saja. Kentengnya hadi bawah titik yang bau dan jangan berlebihan. Inge, susah banget niki rakerai. Intinya niki sami senang-senang duren. Kenten ya buah-buahan lokal ya. Napi wastane sane medue taler niki untuk punya-punya duren. Kentennya durus dirawat. Sira ini mau buah kenten ki pantau nemas malih. Inge yang penting sami persida terhibur ke mantan. Nanti napi sane ke bawah dengan ring di wawunge. Inge susah rakerai sarang sami para pendengar titiang. Sampun nyarengin niki ring interaktif. Taler niki mau saring duren. Kenten nge mogi-mogi presiden terhibur. Kenten nanto informasi-informasi sane sampun subiah di wawu. Taler tembang-tembang sane sampun katurang titian di wawu. Tani makin ngirim sanekan malih. Kenten nge rakarai sane napi wastane. Mai jebos wali lantoran titian renggalah jam sie. Nyantos jam dase. Anto nyareng rakarai dikiring satwa Bali anak. Tani makin ngirim sanekan rumun. Anto mirang tembang niki saking ngerai peni. Sane mamudeng nguyeng cata. Anto menikah derus biar siang.

Selamat pagi, kebebasan menyampaikan pendapat dan kreasi konten di ruang digital saat ini dihadapkan pada tantangan etika yang kian kompleks. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence mengakibatkan proses rekayasa foto, video hingga informasi semakin mudah. Hal tersebut menuntut kecerdasan serta kejujuran pengguna dalam menyaring konten sebelum dibagikan. Pemerhati media Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel kepada RRI menyampaikan, selain verifikasi kebenaran dan otentisitas konten, pelanggaran etika yang cenderung dilakukan masyarakat yakni merekam atau mempublikasikan foto orang lain di tempat umum tanpa persetujuan. Kesadaran akan batas kebebasan berekspresi di ruang digital juga disuarakan oleh kalangan muda. First runner-up Putri Hijab Venture Bali 2025, Dian Pancawati menegaskan kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab serta penggunaan bahasa yang sopan agar tidak memicu perundungan cyber. Masyarakat diharapkan dapat menjadikan media sosial sebagai ruang demokrasi yang aman dan nyaman dengan cara mengedepankan etika, saling menghormati, serta menyaring informasi sebelum membagikannya ke publik. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Nggih, karai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih, kanten sikian iki sarang titiang dayu ari Ring FM 106,4 MHz. Mangke niki sampun ngranyi regala jam siang lintang dasa menit ring program acara obrolan utawi satu Bali anak kanten nggih. Aing rakerai, mugi-mugi sareng sami presiden manggeng kerahuan miwah kerahajengan. Kenten nge, start monitor sarang titiang niki nyarengnya ring satu Bali anak nge. Aing niki ring studio titiang nenten newek malih. Kenten nge, sampun sarangin niki narasumber duwe wenten peka tutut. Om Swastiastu.
2: Nge, Om Swastiastu.
1: Nge, titiang penapi gatre makin peka. Nge,
2: becik segar kenten nge.
1: Astengkar nge, mugi presiden ngelantur kena tata nge. Makin kenten ngangkat napi wastane ring tepik duwe antuk satuannya ne anak agung ring Mesir kenten nge. Nah niki mogi-mogi sarang sami pendengar presiden nyaringin nge. Ayo nge pakat tetep nyaring sampun sayaga niki terus galah terang titiang.
2: Om Swastiastu. Ingi majeng ringi dirane pamiars nareng sami angge griya jeru para penglingsir nge peka cuc nge nge pinake serahin erediti manus kadisani sampun-sampun pasti ke titiang peka tutut kadia sapunik pasti ke pacang nuturan satu renggalah kadia mangkin satu jagi tutur dasani tuturan titiang nintan diwentan tios satu anak agung di Mesir kadia sapunik nah cening cucun peka kajak mekajang kentenaler para penglingsir titiang wantah sani mawasang satu yakti mirengang madingahang tutur satu utamanya jeron titiang ring jalan noja jeron titiang nalering gang sebelas rike ring banjar buruan jero cenage jero madi ring gulingang sanur naler punika kaangga nita kameru ngeh kinta naler bu eka batu bulan tuyang ke desa punika ngeh kinta naler nggih jero chandra ring jero kute nggih naler odah yuda ka desa punika nggih nini abi naler sampun beh nggih dadang nggih mugi-mugi senarang sami pamiarsa sane oneng nggih sane satya majeng ring programa budaya saning wacana yang sakancan seni lan budaya rikiring RRI ring Denpasar ka desa punika. Inggih, kadesa punika pinake pemungkah atur titiang majang ring pamiar senarang sami. Nah, utamanya ni mugi cucun-cucun peka. Nah, subuh masih berupa kompiang. Nah, ingetang sebilang deriti kak nuturung satu. Mugi-mugi cucun-cucun peka kenten narar pare yowane wenten galah durus piarse yang peka nuturan satu kadimangkin ado katuturan satu sing jadelen jeneng cucun peka kajak mekajang ada sanga ngaworat ateng prabu di Mesir kita gitu. Ido ngeraja geng jagat Mesir dan kadi-kadi kasub kesumbung kewentan ide anak agung. Dua neng ide pinah ke pemucuk jagat. Beraga yang ngih, pemucuk pengulu, pemimpin menggala. Niko sane maka hawin dan dua neng kasub kesumbung sangka neng punika. Ngemargi yang punika sane kebaos. Was kita ning pangan iku naler punika malih telu-telu ning tunggal curiga manjing orang ke punika tane maka hawenan jajar satria ning utamu ka desa punika yen wantah ka desa punika pemargi sang ngomong rat nggih dados pemimpin ka desa punika Nggih. Boyo yo. Dados pemimpin jak menang mantan ring puri tanah nan tedun. Nggih. Mo cacingak. Iko sane mako hawe nentan sampun kasub kesumbung dados pemimpin. Nah kawen dan Raden Sida Prabu saning raja ring Mesir. Kadia sapunika wiyakti kasub kesumbung sangka ning punika. Ring sejero ning pikayun. Nggih, medasar antuk kegamel sayu wakti. Saneka bawas agem mengane punika. Sane wadah mangga ring sejero agamu. Saneka bawas tri kayu. Mana ciko nggih waciko mana ciko waciko kayiko naler ring sejero nang babaho sang naler sayu wakti ngelangenin sang miarse yang rikalane wenten samo parup mapune nggih ngebadalang punika daging-daging pikayu nida sane mau tamu nika raris kawacana yang majang ring ida dane para patih hide maka sami. Nah tur mana yang puput kadi sapunika sani sampun ke sumangga meris jero neng samu. Parum mepunika raris hide raris sampun memargi mecino sampun wenten bukti. Sapun api pikangkam peraga yang sang ngawarat. Nggih napi sani bawa sang punika sayu wakti dikayi ke mejantan memargi sampun wenten napi sane bawa sang ide kadia sapunika nalar sampun membukti kadia punika wantah peraga yang sang kesatria peraga yang pemucuk pemimpin ring jagat mang dene sida sekadi kewentan ing ide sang nateng prabu ring jagat Mesir kadia sapunika. Nggih, irike raris ledang kayu nido. Duaning panjak-panjak ide maka sami bakti naler para patih dan duentan purun rengangan ide sang nateng Prabu. Duaning sampun mebukti. Nggih. Tur maning eling rengangan ide. Dados pemimpin pemucuk jagat. Nggih, naler meseseleh mececingak. Kau wongkon-wongkon puri griya nggih pumahan panjak-panjak irike ide mecacingak nggih sayu wakti seneng ide naler me dana-dana majang ring panjak kesane lacur sane sengsara nika sane maka hawinan ten purun panjak kemaka samim ajang ringangan ide sang Prabu. Nah, jening cucun peka kajak mekajak. Kentenaler pamiar senarang sami. Nih, hilingan kadia sapuni ke peraga yang sang kesatria ngamal jagat. Mang lene sida nular sekadi pemargan ide sang Prabu di Mesir. Nah, jening cucun peka kajak mekajak kentenaler. Jeron titiang maka sami jero cenaga nge sambil lembah jajahitan nge kelangan sampun miharsa yang tutur satu nge nge nah cening cucun peka kajak mekajang sake wale moncen rasa yang bahagia demen nge yang sara dijabo demen moncen kerasang demen nah hidup pengar ke ngamal jagat kasub ida ni ke sani maka hawinan ledang kayu ni da saki wantan suka duka. Suka ke wantan yang ida. Napi pikangkam ida. Sampun presida memargi sini ni ke sani maka hawinan senang. Ledang kayu ni da. Suka duka. Nge. Iling yang sinarang sami. Maka sami sampun nguikan ing punika suka duka ne. Mejanten naler ngab jagat kandi mangkin sekadi sane sampun titang titiang nuturang. Nguali imalih titiang mepekiling. Jagat kali yuga sampun niben. Kali yuga metimpal sarang kali sangare. Nggih. Ugel punika kali ugel. Ampun aladuk kirin sal. Sane sampun lintang titiang nutul. Iki rahis kewentani dasang Prabu sungsur sayu wakti nalar kayon ide rikala wengi ten sampunan ang ide meram lelap sirap ide nenten api sani makahawinan kadia sapunike ide madui rabi kekalih. Maka kekalih nenten sampun suwi merabian ngelaran gerehasto asrama medasar antuk tersno asih. Maka kalih rabi ini tersno bakti majang rengangani dasang Prabu sake wanten puraga yang istri maka kalih naler sungsut kayunnya ne ide napisane maka hawinan doa nenten medrebi putra kadia sapunika. Naler sangkale hari kalawengi disampun puput ngemargi yang suwagina dada sanga ngawurat. Hari ke raris pari sesel ida sarang rabi ni maka kali. Hari kalawunika raris nih muali malih ngambil rabi malih ke kali. Naler nentan madruwi tan bersidang madruwi putra. Nih, kebos nyantos ampun panjak-panjak itu. Naler keni imbas naler ringka sungsut sebat panjak-panjak. Kangen kapiangan majang ringido sang Prabu. Nah ditu lantas kanti ide sang Prabu ngambil rabi satus kanti liun. Maka satus nenten preside rabi ne madruwe oke kadia sapunika. Rikala punika raris rikala neng samu irika raris ide madadauhan. Ngewentan samu parum maosan nganane sapar dindik sungsut pekayun ide sane makahawinan sampun kutus mederbi rabi kutus mederbi satus nenten wenten preside mederbi putra ngihiring kale kawentan paharum raris rika-rika raris ide maosan sapar dindik kawentan ang ide sane ngawin ang ide sungsut. Rika-lerika raris kautus raris panjak ide. Ane tuah mula pengabih ide ring puri. Ane tuah mula saja-saja bakti ring anggan ide. Rika-lerika raris panjak ide mapung watur. Ratu ampuro matur sisip titiang. Titiang naler ngerasang saparindik kewentan ngerah tu nentan madrebe putra satus madwe rabi nentan madwe putra yang kewandah dados titiang mapunguatur duaning sekala kalawani sekala sekalaning sampun majantan nentan preside rabi ni madwe putra ngiring jemar geang ring niskalo. Patut metenung napi meluasan nunas baos majang ring paraga yang niskalo. Sake wanten sedereng punika niking-niking ngiring niki dumun wenten pinake nih pengabeh nalar perungguh hiratu ipun megenah ring pedukuan ngiring ipun nak ngemargi yang tetenungan iriku raris iring takenan nunas tulung majang ring kewendan ning idukuh kadia sapunika. Nah jening cucun peka kajak mekajang suwireh kekitu atur panjak kesayangan yang ada mulo di puri. Itu lantas ide sang Prabu kayun ide meduluran kayun sungsut. Nah kehabis antuk panjak ide rane kesayangan di puri. Nah, jeneng cucun peka kajak mekajang. Kacarita makin sampun daris. Nyujur gana hidukuh di kering pedukuan. Iri kerarih kaget, kagiat kewentan nengipun hidukuh. Saha. Nyanggeru sepengarauh ide sang Prabu. Iri kerarih hidukuh tan kadi-kadi. Repot. Ngeh. Ngaturan lagi iri kering. Baler ni punik kering utama ni mandala punik. Iri ke radis. Disampun ni radis. Sida pada melinggih kecunduk. Iri ke radis parek ni. Nguningan. Meraos tekin. Jeru duku. Duku. Nirti tiang iring ido sang Prabu. Nah sedang sungsut pikayun ido. Kanti satu sida medewi rabi. Sing sida medewi putra. Nang tegarang tenungang jiruduku. Tapi sana maka hawin apa ni ngeranang ke kita kewentanang ido. Kita masih sengidogin, seng sungsut tanya ke makajang, pari sesel, kapiangan kan kewentan itu sang Prabu. Kanti satu semua wirabi sengidang, sengada nyidang numbong santano. Kenten, kita nyanjeru, nang tegarang tenungan. Nah, sening cucun pekah kajak makajang. Itu lantas ida sang Prabu ngelantur. Nah, bapu duku, apu aturan ngeteken tu parekan maniran asajo kok itu ngideolas nang tegaran tenungan punasan dari ngide apu maka sujatin dijo maka sujatin ni pelih manira ni. Aduh mirip kayuangan manira. Kadiasa punika gitu. Kadiasa punika pawacana ni desang Prabu nah jening cucun pekah kajak mekajang. Kentenaler pemiar senarang sami. Rikala punika radis. Jeruduku ngiringan naging sekadi pekarsan ni desang Prabu. Itu landas yo. Kegedongan macelap. Ditu sambil lange malin tu lontar. Nah, ditu landas. Kepenikahan daging tenung. Muali radis dedukuh mapung watur. Ratu sang Prabu sampun yakti niki wenten wenten mengah aring lontare puniki mang dene ratu muali malih ngambil rabi malih kekalih kadiasa punika daging lontare taki wanten ring sampun raris. Sido bobot rabi ini. Nari kalah dengan raris. Ngidam. Ngidam punika. Ngerempini kak dia sapunika. Mang dene ratu. Ngererahan. Sane keidam menentan jawentan tios. Ulam mas kadiasa punika. Neka sane ka utamanya ne. Yang ini prosedur ratu naging sekali punika daging tenungu puniki pastika. Pacang sida iratu medrebe putra kadiasa punika. Nah, sening cucun peka kajak mekajang. Pamiarsa sinarang sami kadiasa punika. Ido sang Prabu nagingin nenapi sekali ke bawah santuk daging tenungu punika. Irike dari sida sang Prabu keiringan tuk parekan matula metinggal saking pedukuhan. Rikala buditu, rikala punika raris. Yakti sekadi daging tenung mewali malih dem ngambil rabi malih kekali. Nah, jening cucun pekak. Kentenaler pamiar sesendarang sami. Yakti sekadi daging tenung risampuni dem ngambil rabi malih kekali. Laris ngerempini saka asikisane alit preside sayu wakti bobot rabi nesane alit nah irike laris disampun ngide ngidam ngerempini disampun bobot te puneka manur sedak kadi daging tenung ide rabi ini sane bobot mapunguatur majang rengido sang Prabu nawagan di tiang beliagung puniki sampun medaging sekadi pekarsan beli sido di tiang sampun bobot niki aksi niki basang di tiang nisne sampun medaging puniki sake wantan di tiang nunas majang ring beli tiang dot pisan nih ulam emas terdahang tiang anggen di tiang ngerenang pada iwekan di tiang beli yentan preside tuh sapun api penados di tiang kadia sapun ike. Pawung atur rabi nesane alit dan subuh bobot turmane ngidam ngerempini rikalo diker hari sida sang Prabu masaur peh adi yang dadi deh beli sing dadi lenen ken bemas sidam tuh yang bemas tuh dewaratu tongos nih tengat itu asing-asing nak muatang bemas ping kuda-kuda kadang siwiri ada yang ngebag ada yang ngemit tu bemas raksasa yang gitu yang kanti beli landas kamu pasti ke sebuah beli singkal melipat tadi kadia sapun ke bawa sida sang Prabu muali raris rabi ini mampu muatur beli yentan prosida beli ngeradahan di tiang ulama sepunika pini becik di tiang padam beli kadia sepunik sengsak kayu nida sang Prabu nge dua nengida membuat mangdini prosida medrobe putra irike raris nagingin sekadi pinunas rabi ini jagi ngeradahan ulama kecerita dan kecerita ring margi sampun dari sida sampun ring wawongkon ring genah bemas punika sayu wakti kerebut antuk raksasa saning ngemit kewentan ang purika ulam mas irike satmaka ida mesiat meyuda sarang ipuni raksasa presida raris kasur kewentan ang ipuni raksasa mepikulir raris ide sang Prabu ulama sepunika. Nah, sebedeh genah itu. Kau cerita lantas. Kewenda nengrabi ni sani bobot sebedeh subuh. Gede bobotan ni. Ide sang Prabu tunen matulak. Tunen rauh saking. Genah jeruduku. Kantun ring margi. Kau cerita lah Nasrabin ni dia ni alih dan sampun dari semua duit putera mas putera ni. Kekalih mas ni lanang kelawan isteri jening cucun pekah kajak makajang suwira rabin ni dokonen masih rauh sekeng rumah ni jero duko. Nah ditu tangah landas rabin ni dah sani kelihan sani duoran. Nah ditu iri hati iri kalau ditu merasa subuh rabian ni kelihan sani duoran pasti ke subuh kesayangan ya ni sido ya ngelah piana. Nah iri kalau pun ikut Erika Horadis ngai winaya ngeke naya jag silur no suwire ring kalan ngemas pun dike de taneling ring rago taneling ring rago Erika Horadis rabine sane duran anake alit punike ke ambil kegenah ngering peti tur mane ke kutang ke sebab ke pasih ke segara. Niko rab okan itu kegentos kesiluran aji panak bikul ketunya cening cucun peka kajang mekajang panak bikul langon nyiluran putra nido rabin sana halit tengah masa suire kandu seni lingkar rago. Nah reka lo ditu landas disubahan ini dah iling kagiat tidak ngaksi putra nido bikul dadua tuh dan kadi-kadi nangis sungsut kayu nido rabin sani halitan jadi kalau punika raris sampun rauh rabin saking mata tenung kagiat rabin sani luh sani duran beliagung nangaksi punika rabi ni sampun mas bobot ni nayang cinga ke punika sane mas na boyo manusia bikul punika sane leka dan ipun punapi diki tuh titiang jakimu lekatin titiang ngeletahan saya waktu komentar yang jaga manusia ngeleka dan bikul yang sekadi titiang niki kengeletahang jaga te kewentan dikiring Mesir yang kewantah dados padam menipun dua ning sampun niste kewentan dipun ngelekadang bikul kadiasa pun nike pinunas alpenguatur abinisane duuran. Rikala punika rade sungsut kayu ni dosang Prabu nagengen rade sekadi pinunas rabi ni sane duran. Rika rade rabi ni do kentungan kesember gitu ni. Sedo ditu disember di dalam kentungan. Nah jening cucun peka kajak mekajang. Nah, kau cerita lantas jani, yoi men bekung. Nah, serahino jaipan bekung masih pada singlah piana. Dua gegina ni mulung, kau pasti memencar nyau. Dekalo ditu lantas men bekung ngajak pan bekung nepuhkan lantas ada peti. Anyut gitu peti ada di pasih subuh kampih di posisi tulan terus jemaah ke duduk ke abon ke sisi dekat di sisi landas di posisi buka peti ini tu mara buka peti itu kaget ya kaget suireh peti itu misi anak alit lanang istri tu subuh putra nido. Putra nida Prabu nida sane alit dan ngembah sang putra lanang istri Lohwani kita jenis. Nah di tu landas pan bekung landas ngajak main bekung dan kadi-kadi. Nak ya saja bekung masih singgalah piana. Itu nyen demen nanti ni pan bekung ngajak main bekung. Ngerawat memelihara kuantan dengan anak yalit maka kali. Jening cucun pekah kajak maka jang. Nah di tu landas saja landas ngerasang bahagia yo. Pan bekung ajak main bekung. Kanti sebuah landas tur anak alit maka dadu. Nah di tu landas ada ning mara kata ngajak siti mah. Di tu landas dan kadi-kadi deman yo sayang teken anak alit maka dadu saat maka sebuah saat maka anggono pianak maka dadu. Nah jening cucun pekah kajak maka jang. Di subahnya ke kitu landas di tu landas wiri sebuah pada kelih maka dadu. Dini landas yang mertakun ngajak main bekung, pan bekung. Apa ni? Yang tadi tiang ide suire tepukan tiang meme subuh ngajak bapu serah ino nyala nang suwo gino memencar memancing itu masih meme tiang dot masih melajah pang bisa masih tiang nut cara pari laksanan meme bapu itu abet ni anak yalit. Ngajak ke dadu tu supo saat maka cara wangun panak ken pan bekung ngajak emen bekung ditu saja serahino nulungin ditu ni ngajak dadu ane wani ngajak bapa ane ane luh memene ane tutup ke sesai gitu masih ane wani imar kata jag bapa ni tulah de kengken jaga gina ni kitu tulung de bapa ni. Nah jening cucun pekah kajak makajang. Nah dini kalneng kak malu ni jening cucun pekah kajak makajang. Sereh nulantang pesan de tutur satuan ini. Ide sang prabu di Mesir. Nah jani subuh ka cerita subuh pada kelih. Ya anak ni putra ni dah sang prabu ni duduk ke di tengah peti di pasir. Subuh pada kelih pada dur lanang kalawan istri yang cara raga nak ngarawasan berkembar buncing. Nah jening cucun peka kajak makajang kenten naler pamiar sinar ngasami dua ne kantun panjang pun iki tuturnya ne ledang aksamura rahurikin nangan ditiang malih pitung rahina pacang lanturun di tiang malih kadia sapun ika ingi majang ring switre pamiar sendara ngesami angga giriu cucun pekah kajak makajang kadia sapun ika nangan di tiang rahuri kidumun malih pitung rahina pacang lanturun di tiang malih kadia sapun ika ingi ledang aksama yang pamiar sendara ngesami majandan nenten sida paripurna antuk di tiang ring seron di tiang nuturan satwo ni puniki anak agung di Mesir ka desa punika ngiring malih pitung rahina parsi pihar sayang malih ka desa punika inggih pina kaustana yang atur puput yang antuk uncaran para mesanti om santi santi santi om.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
2: Iya, ditia nggih.
1: Niki mumuk tiange
3: saking. Kan meresidang meklu mertimpu
1: matanjung.
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah

0: hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raka dan Rai, sebanyak 716 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Bali. Namun dari jumlah tersebut, tak baru 174 koperasi yang tercatat mulai menjalankan aktivitas usaha melalui gerai koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontum Tubuh mengatakan pembentukan KDKMP tidak boleh berhenti pada aspek kelembagaan. Koperasi harus mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pelaku UMKM di desa dan kelurahan. Keberadaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi berbagai komoditas dan produk yang dihasilkan masyarakat. Dengan begitu, hasil pertanian serta potensi ekonomi di masing-masing desa dan kelurahan dapat dipasarkan melalui ekosistem ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
0: Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nemeni rahinane mangkin radite 3 dasa Agustus war sekali tali nemlikur titiang Agung Krisna. Muali nyarengin ide dane reng FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Pasti ke titiang nyarengin rekelan Rai antuk ngenterang acara-acara perempat siang nepuniki kantos puputnya titiang bertugas melejeba sering jam 3 sore. Raja mesandekan majareng lakran Rai sani sedek mesandekan ring jero perigrio pekebuan suang-suang. Sekali biasa nyabran rahina radite kantos nampakin jam roras siang. Muali ididane presiden miar sayang siaran drama tari tradisional Bali Arje. Siang demangkin antuk judul Ganda Aksara bagian sani kaping 6 ngiring biar sang sarang-sarang.

resep-resepang teh liu saja. Pituah, pitutur para penglingsir-penglingsir. Aneka sama tang subung rasa nguyah cintu.

tentang yai manusia. Mula di bayu gede, di bayu sitang, di tumetu. Pekenahan gede, tetagiannya hai. Apa gue lantas itu? Ngebekalan kehadanin kita, ane kesamatan pancen riau. Kowe gunan pancen riau ni mulut wah, ngalih ane kehadanin melah. Uruh ane kesamatan utamu kita tugas payu negede. Nah yang badas tua terbuka jani muruk lantas ingsas lelaga mungkin-mungkin lakar penadin sinah sinah rurungan cupet tukadane dalam sida lakar tepuknya dewek yang sing sida ban ngisinin nagingin paukudan linging sang yang sastra gitu pos para penglinsir nah iya nih dewek mula keliwat saya tuna iya diangke tuh kebukanya nih dewa ratu lebih kapening tengah iuser pok subuh putih liyo nang ba putih pok dening tetep lakar ngisinen jiwa ngisinen pauku dan pangside lakar ngemang marga titi pengancan apa ngeside tutu kapening para alit-alit yen subuh margane melah yen subuh rurung melah sinah ane nuwet di kuri dorene dewek sinah lakar mulus mulus pejalan kito kito yen rasa yang buka.

Wala sing Julian Kewidia Penguruh Angon Bakti ring lingih desang yang widi Adulian Parilaksana Adulian ngaturang pangu bakti sedino-dino Adulian nyalanangane kehadanin jenan lo ada yang dewe joh perjalanannya buku gitu. Nah bantas di karma sanyasa nyidang apa ngawinan tuah mundurih ning ketunan hidup memarakan memarakan kode di lesa ketunan bro kehidupan dewa maka kawinan tuangon ngadi ring lingih hidup sang yang widi.

Mau pas sing pocol hidup ini di gumine sing isin ngane madan tugas pari laksana angon nyalanan bakti rilingi kida yang widi pangade kepungkur wekas nyak galangin keneban hidup e buko janing meh-meh bin maning meh-meh bin puan lakar bancut rilingir sang yang widi. Walau nak pantas eleng, eleng ring lingi hidawa. Pantas bisa nyamatang. Naman itu sinah supo eleng. Ingat idewa kapin ring lingi hidaw sang yang widi. Hijau eleng gak sini ajak nyatun. Sengten ngenah di ruang. Sengten ngenah hijau adalah kerja.

padha ditongos eta yen sing jemak sedina-dina pelajahin sedina-dina mulut tuh patut ane sanang jalan.

nawang lantas ditu ken perjalanane pleh ken perjalanane mapan sadripune pangideyang dadi sadguna tujuan widya pangurus saja.

0: gunane maluan sajroning ngulik sang yang sastra ayu wero dampah sing dadi bog-bog.
1: Oke tu isine to.
2: Benar. Makawinan Yadi Astun Nawang Batek Aslem Kuku sing nen bani bakal nitik tangka sawirek mau kejangan ya do di kumini sing itu. Tuhan menciptakan penuh dengan kekurangan dan kelebihannya. Yen itu beli lebihan sinah di sisi lene ado ane kewangan. Yen ake ane bisa nyemak keginan ane alus. Umpami bisa negak dur mejo gen tinggal nunggu laporan gen.
1: Dur mejo? Dur kursi lah ya. Dur kursi ne.
2: Aing boleh waten ya dur kursi sama biasa lah negak.
1: Dur mejo negak tadi negak dur mejo.
2: Hah?
1: Bahan negak dur mejo.
2: Biang senak yong lah.
1: Yong lah.
2: Yen meja nak lenseng bang.
1: Men.
2: Nikito ya bisa nyemak gaya di alus. Urin mongkot punya nyuh ya kalau sing.
1: Sing bisa.
2: Mawinan mau kejang pada misi kuang pada misi lebih.
0: Iya nak melajen ilmu kiri pasti sakti bisa ilmu kiri itu.
2: Ah?
0: Ilmu kanan masih sakti mau kejang aku sakti.
2: Nah.
0: Mau kejang penyewian itu sang yang widi masih itu.
2: Ya di Aston kiri segitu beli. Nak yo buat tahu ini bahannya patuh tekan jani di beli ngelah limo. Lah limo tengawan, lah limo
1: tengebot.
2: Nah, buat awang ibane tengebot terberdi nyemak gaye. No, ane yau di bidang mau gaye. Nyak, sio nyemak nasi.
1: Senyak nasi. Ya.
2: Sing. Paling sing ne kotor, nenek belakang nyemak akan dia. Tawang ini bahannya no nyemak gai.
1: Oh gitu.
2: Nah, bila perlu, jok maro bangun, yo pasti malu dari piket.
0: Kewala hasil survei saya gitu.
2: Kengken.
0: Nyen nyenak melimo tengedel, tengebot. Pasti ke IQ-nya lebih tinggi tuh. Lebih doang tuh. Oh, kebanyakan tuh.
2: Sehingga lebih doang, sing li.
1: Apa tuh?
2: Lebih cepat.
1: Oh.
2: Artinya... Sawere sedek nak mau garang itu mau kerja ngangon limo tengawan. Ya oke di dianteng ebot lima lu ya man.
1: Kemau nak kerja ngantuk di mana. Liu condong lu presiden itu pasti kebot lima ada tu.
2: Oh,
1: cuma ada benar so kebot masih. Oh liu ni kebot eh.
2: Peh dimakan tu ada nenak perkecualian
1: liu. Oh.
2: Mau gaye kebot. Yen makannya kebot nih.
1: Kalau nak orang-orang pindah-pindah yang boleh bernanam hari-hari limu kena buat katakan bisa mengedil. Nak ni nuker ni sugesti dan satu keyakinan dah tu. Ajo yang sing.
2: Nah tu mawinan sajo ken sing ni ragu sing perlu ngalih tu.
1: Sing perlu ngalih tu.
2: Sawere jani alih percaya ken sing percaya.
1: Tu boyo.
2: Sawere melayanan percaya teken yang benar.
1: Nah ni. Jelena tu, jelena.
2: Misalnya ada beli percaya tekening sebuah benda, segitu. Kalau benar beli memuja tu, gitu jadi.
1: Memuja benar tu.
2: Mauin antara percaya dan benar salah, itu menjawab.
1: Nah, yang benar yakin ni malah itu, segitu.
2: No,
1: yang sing yakin, sing banding orang benar ya.
2: Ya,
1: yang boleh yakin kebet benar telung sana. Peh mutiara ni, ini bakat ni bakat adab di kudo. Bakat sih hitung. Ya mara adab dong, mau falsu barang itu.
2: Nah, ini subo. Nak ngerawasang necen kaden saja, necen kaden tuaro saja. Sawirek ane mulo sajo benah sing ado anak nawang.
1: Sing nawang dong.
2: Nah, mawenan nak ngerawasan sangkan domong utang yatno undagan idape lingling dodropon nyujo suklo apa nentu lintang sulit. Abang sing dadi tungkalik nodio merto wisio tepuk. Bang sing yen mau tungkalik li.
1: Ni bekewa.
2: Benar.
1: Cen kaden sajo, cen kaden sing. Tuah bedek sen binlat dening clear kan gitu.
2: Sajo.
1: Satu tu.
2: Abedik. Bos boleh nartine.
1: Bedek muling wis ulung.
2: Nah.
1: Kawalon ni nak suk semang nah. Nu idang dini tu.
2: Nah.
1: Bening dini.
2: Iya. Mau enang ibis aja beli kalau necang ajak mekejang sirup. Sirup kanti ngipi sing gitu. Ngipi itu iya nalih latasan di bebelokan sing tu bojeng. Bobo-bobo lepas kejap tuh sang yang atmo
1: sing itu lang lalu.
2: Bom kijo kadang meman melalui ben man ko taman ben man ko ketu itu hidah melalui. Semangat sakit yen prade kelangan tas sang yang atmo melalui sing teko.
1: Nah ni bon.
2: Mawenan nunas ijo ye keno benang alih rumah no ben hidang bangun semangat. Ni mawenan nak ngerawasan sambutlah pagimu dengan tersenyum.
1: Senyum, the smiling. The, sing ngadir.
2: The smile.
1: The smile.
2: Yang di papah nyung the smile.
1: Isin abian dek.
2: Abian smile. Awen, yang kita lantasan pasue can ido, nu rago nyidang.
1: Nu nyidang, nu nyidang ngurtel.
2: Sing ne angon kesuk seman. Ratu, botaro suk semua titiang. Malih titiang presido kecunduk ajak timpal-timpal.
1: Sing kan di nelpon nyani.
2: Sing aduh di nelpon bojo pasti suireh bo majanji.
1: Janjo bo janji.
2: Aduh bataro ben tiang beman hidup tiang bo kadung mau janji ke rekam gitu.
1: Kehawinan semangat mandak satu aktivitas. Iya nih para istri-istri lo ke pasti subo ke poran apa rantan apa kepon.
2: Nah ke poranton.
1: Pasti pun nyemak gairan emadan geginan apo ya lebang pasti ketu aturang lenglingi hidup mapan nu buka satu dunian nu mekenyit di hidupnya galang depo nu hidup isangnya mau nuncak di setulah sarira tuh maka hawa yang paling malu hidup malu atur anak kerawasan yatnya seso itu.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: Pak Wenan yatnyo seso tuh keseke baos Saiban.
1: Saiban.
2: Ah benar.
1: Sai.
2: Sai itu ngeran yang sesai.
1: Ban.
2: Itu bukan sesai ban nyidang aturan seselamat. Wawe nak pidan sing ado sakit mah.
1: Moh. Ada gitu.
2: Sewira sesai nyidang aturan Banten Jordan
1: tuh. Benar saja.
2: Oh.
1: Nak beli ingat kas tugas cenek-cenek kas tuh. Mando mengnyatnya seso ini meming orain. Jak mesti inan menurut. Pengai inan entah kendo inan ya. Iya sur ngasal jek to bandu.
2: Tuh. Nah,
1: masa rek
2: mah. Tuh kengken ada mah tuh.
1: Mesti inan mah guys tuh. Amat itu menati ya.
2: Asal subuh nyedang mau saiban, artinya subuh nyedang bakal ngajeng sinah tu sing sakit.
1: Nah, saja.
2: Ya jadi yang kaliu nak sakit mah. Asal bo nasibian di magic jere bobo sing tadi yang ngono aturan. Maturan sing kenra gomedar.
1: Ado pertanyaan gitu.
2: Oh.
1: Bo jemak-jemak mapan sing ben manine ben nyakan.
2: Oh.
1: Tadi tu atur ben jemak ben tu. Kan sing mau cari ento.
2: Sing sudah honyang beli di bukan kan sing sing mau cari ben.
1: Lah bo jemak nu tengok tu. Nu tengok nasi. Lah orang contoh tu nu tengok nasi ya. Pang sing ben nyakan tu ben angon tu.
2: Nah. Semua kejang temu wali keraso.
1: Oh, raso kembali.
2: Nah. Yen nyari an yen orang siso sing siso.
1: Sing siso.
2: Ke walo yen nak ngerawasan mebanten saiban banten jose suwo sebilang sebutnya kan.
1: Oh.
2: Tu nak boi bi suwo si bi kan ya mas saiban.
1: Jadi teranya kan. Apa ngecuknya kan?
2: Oh. Itu aturin dong senyang Brahmo.
1: Oh.
2: Senyang Brahmo, senyang listrik ya Raden. Sing hidup kok itu. Isine pesan irago bersyukur.
1: Kembali ke rasa.
2: Sawireh tu rago nyidang ado ane lebongan jani. Dijo man nene nangkalan nyidang lebongan.
1: Kalau jadi tu kacang sahur doh.
2: Hah?
1: Kacang sahur doh. Yang bidan misi jukur, apa yang tu misi bener-bener. Jadi kacang sahur doh.
2: Tu sebujian sepatu enak di bidan-bidanan. Selo ya lebong.
1: Selo.
2: Tu renose gitu. Ya jani memucuk saja.
1: Pucuk.
2: Oh. Yen menu liu ada be ada magenap ada jukut ni atur saya pragat kacang sahur.
1: Kewalau
2: sing ado nak nyurut bantan saya
1: ban kewalau untung ne tu rago sing itu adane untung ne tuah bakti yang kau jani. Yen bu bakti dengan linga hidau apa yang kau persembahkan aku terima sing gitu bahasa.
2: Saya kewalau siapa yang memakan belum diadnya akan terlebih dahulu segitu. Siapa yang memakan sisa yadnya dosanya akan terkikis. Siapa yang makan sebelum diadnya berarti pencuri.
1: Asti tahu atur malu.
2: Nah,
1: kau ini jadi perani 2 meter. Nuh 2 meter tegah jeruk.
2: Nuh 2 meter.
1: Pangliun kan malu kene.
2: Lungsurung 2 meter dulang sekat senti sampian ben sekat se boto 1 meter.
1: Pidana satu mesti jane no wewal. Nangkau ono mesti cuma ana nangkau ono gede to bet. Kate kese tukang sur. Nak ketu bakten itu sing melih nang bakti asare
2: to. Nyih nanya saja to. Kalau yang jani nak mekerja ngalih serba praktis nih. Kengken je ban gitu. Mekejang pang mau nyingkat waktu. Pang engal man ngalih gai. Di sebuah man ngalih gai ngelah pipis. Bakal beliang tuk.
1: Tuk.
2: Patuh
1: masih arti. Nah ya, diperingan jane sih dong.
2: Imeme. Pasti ko sebuah ngalih ya ketukade nyalo di bula.
1: Ngabujun.
2: Angon kelnyakan, angon kelajang. Segitu. Ngaleh sang ngangon mau pumpun. Yen mawiran man yo misi mau kutu paro.
1: Nyen.
2: Mimeme ne pidan-pidanan.
1: Pidan-pidanan.
2: Oh, man mau kutu, man kopi sago ngorto. Sawire sang yeh. Tu subo yo ngelah kelangon bin mani. Yen jani dulu kan sing man waktu untuk itu. Magae gerat tengen kal beliang sang aja beliang yeh.
1: Cuma ya beli pepasan. Bin barak warnane, bin angin pesuruh, bin jak budek, wah keluar dong cuma kena ya kecormnya.
2: Oh sumar nih tuh di batu aus tuh.
1: Tuh, iya itu bajak-bajak, barak pesuruh gitu. Nah kewalau sih kini nah ya, demen hati ini sih gitu.
2: Benar.
1: Aduh.
2: Ya ini rago, ada lantasan joh kuling di kota, apa man satuang?
1: Ada dini di pegunungan. Tunggu sana nu dewa ratu sejuk. Nu rinangan yang madan popohonan, pengijuan-pengijuan nih.
2: Aduh.
1: Jak makanan dah sing kena.
2: Ngamertanin umin kuladi muah dondonan yang remun. Oh. Tuh, jangkang wang.
1: Jangkang wang.

0: Ini bakal sepi ngutang rame beli makan ban. Mm-hmm. Adi sepi ya le, ngutang rame. Dijatuh kenal tuh?
1: Hah?
0: Dijatuh kenal tuh?
1: Bising tuh di rame itu. Oh. Awen sengaja agak menyepi.
0: Oh menyepi.
1: Menyepi kena aja nih pangnya sepi.
0: Oh.
1: Diajak ke didiana pang kena hanya dang rame.
0: Nyipeng ane madan pekenakan yen suba sipeng.
1: Nah,
0: pasti rasa jejah konsentrasi terfokus pesek.
1: Oh. Jadi apa kan ngeramean tuh?
0: Apa ngeramean tuh?
1: Aduh, timpal-timpal dini marupo baburon.
0: Aduh, makan
1: ke. Maning akang munyin ke desa ne mamunyi di duur kayu.
0: Iburan.
1: Nah,
0: nesat make oneng-oneng sangiang karena munyi ane lemuh, munyi ane manis.
1: Temen hati ngelanganan kadiraso.
0: Aduh kriot. Isinya hujan kapah-kapah.
1: Dingah lantas ini made megegitan.
0: Oh.
1: Nyangetan.
0: Wah sama bu. Cara ngemarg yang apa ada anak melingis sang maput gale. Memang sembah. Oang jek cara nyuria sewana. Muja ide sang yang suria tuh.
1: Iya napa keadaan pelajah ini buku itu.
0: Beli rasa kewah. Di ngotok kewah nampi. Pasang sing keresap. Pasang memecelap kenawan. Jak ben gantung.
1: Oh nyang mau kulit tuh kikiran. Ini suboi rago. Kau dakenan kena kasih gitu.
0: Oh itu ranang.
1: Nah, apa jauhannya bakat ilakin-ilakin itu jauh kangguang cuma gitu. Budi dalam ragu nyilamnya.
0: Aduh, sana. Nanda mantas bisa ngelangi tadi anda. Nah. Ngelangi sing bisa. Nah. Betawang itu dalam kat ceburin itu. Kawin ngait lagu kangguang bedakin nanti. Pengaluh, bernyalun.
1: Oh. Nah, yang buat lagu gai. Bedakinan di kuala ini ngadobi teko batak nang kata. Teko.
0: Isin lah dah tidur punyan tunyung.
1: Nah.
0: Seluung. Nya aja saat pada kamu megarang di membungo eh.
1: Isin bu. Itu tuh imadi nak kengken nih.
0: Wah ben dia banyak besengger.
1: Si kel yo bangun nuli kanone tumben tuh kelejani nih.
0: Pak nulis kesini nulis tuh bu nulis.
1: Ah
0: nulis apa?
1: Si lo len sebang ya teko.
0: Sebiasaan sebang segini yo.
1: Aiy. Itu nak kengken yo.
0: Nyina wang mapan dalam yang segaro ngidang raga ngukur yang dalam yang telaga kadek tunyong ngangan ukur kadek gitu disarasam disarasam saya tuh ini sastra weh ngangwang ane dakin angon satwa yang sakit panah ilakar payah satwa ane weh tinggil kan bo.
1: Nah yang cang kan bisa nengar uling di sebang ne beli.
0: Nengal?
1: Sebang ne, ah?
0: Nengal apa nengar?
1: Nengar.
0: Aduh, saru kok
1: layah ke jauh nengal. Nah yang kini sebangnya pasti ada aneh kenahangan nih.
0: Mula di sajaran yang carmo, di semideng, nah sing itu. Ye nak demen, ye nak sebat, setengah demen, setengah sebat tuh nih kewak, nah nyata tuh.

0: rini utune bapa ngantos mati.
1: Yen biasane po jalane nuju guin ya segitu beli. Engken ya cara dadaro.
0: Engken tuh.
1: Ano kampit ne nomdel. Alon dab-dab. Ne jadi dadi buku tumen cek gancang po jalane.
0: Ni sanang.

0: tekene bapo ane subuh liwat kayang buin pidang sing ado ane sedang kebang tiang tekene bapo
1: ngah yang saja je gitu oraos madine tuh bulane melah ajak bapo do mau kebang-kebangan jak megalang-galang nyatu
0: saja
1: in bisa bapo nyaurin sauden bapo menyap isian satuan ning
0: nana apa mirip ning ane ado dikenah jening nyohang bapo kita masih ada nih di pekenahan bapo nih yang melos do ban jening nampi
1: ada nih nganel ngerasa mirip ke bapo pleh ban apa dan sesuduk satu nah teman melajin gini dia ketung kasen nyen sih gitu
0: nah depan teh aneh subuh-subuh sih gitu beli apa nih rawas ano tekening iyo sing ngintain mimpas tekening sesano tekening ugar-ugar sing gitu jek masuk akal gitu benampi
1: wireh pak panaknya dinyatu nak meketeng ya
0: nah.
1: Bisa uling nol se dewa idrak in beli sing loncang-loncang
0: itu kan
1: limo sakit beli sakit sio satu
0: tergantung bilang ini apa mangon sing gitu yang di matematika ada bilangan cacah uling di nol mulai yang ada bilang genap uling di 2, 4, 6, 8 gitu ya
1: nang nang nang nang nang
0: raos sang raos.

0: Anyar.
1: Aduh. Papo. Ya ning kena Kang Tiang. Mau kejang tuh dasare tuah belok ke ning ranang.
2: Dari dere. Mulian belok ke ranang.

0: bakal hidupnya kewah. Wah kawinan kewah kesingnya nongos sednak dua ke.
1: Apa kerana gitu?
0: Sewireh ya bisa kalau memecahkan masalah. Mawe buka kegendengnya belok ke ngawinan lacur bolak balik manumites belok pengenang lacur.
1: Nah jani yang lawaseng belok ke. Mula dasar yang manusia mekejang belok, mekejang sih lho.
0: Nah,
1: kejang mendasarkan kepetengan, keliput dening awi dia kegelapan ada itu.
0: Yen kanti subuh kelih jani nu lantasan ubuh belok itu.
1: Ubuh lantas tu apa biman lantas pepalon yang melah-melah.
0: Nah, mawinan nyangsan ngedenan belok umpami beli jani lakar luas nangkil ke purobo sake tuseng ten mentas kemo sing lantasan beli bisa mau maco ada tepuk tulisan menuju posake kewalo sing bisa mau maco bendam likat itu
1: tuh buku satuan pe anak ulian belo gitu mau kejang
0: belo eh sajot.

0: ngeluhi warguna.
1: Nah, ubadan jani tu beloge.
0: Apa angon?
1: Kewikanan angon ugo raos mati. Sawire belok tu sat mako musuh.
0: Musuh sat mako penyungkan pinakit penyakit ane ado nekat di paukudan.
1: Tunggal kete permartaning satru ngarani renging si punggung juga.
0: Tuh iya.
1: Tanano madano kesakti ning punggung. Sing ado ngeliwatin kesaktian blok itu.

0: Jumbo lantas ngelah modal. Buka rasa di dunia modal itu sing ilmu pengetahuan.
1: Nah,
0: sajroning niat dengan emadan belum. Itu subuh akan mucehang sasron itu.
1: Ya, ning subuh belum kan nyedang kalah tekening kau pradnyana. Tekening kau ikanan nih. Mau jantan sekanan yang laro. Sekanan yang lajur. Sido bakal kalah masih.
0: Kalah itu dia.
1: Nah.

0: sakiwala beli lek tekan mekejang rasanya manusung lah bibit sih tuh.
1: Bibit kengkeng.
0: Bibit bisa, bibit sukses. Sakiwala sajarone ngale bibit tuh numuh kang bibit apa melah tuh asana sing keno bencara beli tuh.
2: Mawenang jani kepratnyanan nih ane-ane sawireh melenan pratnyan kelawan yang wiseso.
0: Nah yang satu ang pratnyan sih doking jana
2: pratnyan. Yang pratnyan sih subo sajo-sajo ngelaran sadu, ngelaran bakti, ngelaran posajo, ngelaran kodarman. Yang wiseso nih patuh tekena sakti. Asing sakti inatan lan noreh angkaro ambak niyo. Yen supo nak sakti mau iseso jek doyan bakal angkaro nemong.
0: Mapan sang pratnyan tu wusnya amerde. Jek rasel di ngemang tutur nyen ya tuturin.
2: Jek dayoh.

0: dasar ban tekun, dasar ban anteng melajah.
1: Kapin nyin nyani melajah sih itu
0: nah. Nah, sawirek beli dua gitu sing ada milih tomos. Di jauh-jauh anak ane anteng melajah dua kel kemolaku.
1: Kemolaku.
0: Yang subuh bal lengit melajah aja pasti belok bakal ngumin itu.
1: Ian satwa ngane pidan-pidan sang peragoyan Brahmana ngincep ang sasre-sasre itu nak liu melajah makawin ang keadaan posisian sisian.
0: Oh itu sang merago dang acar
1: Ario merangkap itu
0: sebenarnya itu ane ngajakin tadi nak melajah tanpa guru.
1: Nah ian di satwa atau gitu diwayahnya
0: nenek
1: murid di depan Rono nih melajah
0: sampai ke Lawio
1: melajah ulin di ben gambaran patung
0: guru masih ada anak tu.
1: Oh ya guru no. Tapi dari segi teledak kan saya kengkeng cara melajah tu lah tu
0: ratmol tu guru tapi memaling ilmu tanpa restu.
1: Tanpa restu.
0: Nah, ya jani kan nang aleh ane sah.
1: Sah.
0: Yang sange kelawayo kan sing sah.
1: Sing sah.
0: Lewat belakang gitu.
1: Jarur belakang.
0: Mau enak melajah tuh pangguru ane sah lewat formal. Harus ada sekolah. Sekolah tuh mesti harus man daftar. Yang sange itu ilegal ya dan.
1: Begitu gunan sastra.
0: Nah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai lo, serius banget lihat HP-nya.
2: Eh Vio, bikin kaget aja.
1: Lihat apaan sih?
2: Ini loh Vi, tau gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
1: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
2: Oh, gitu ya. Terus-terus, Vi.
1: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
2: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
1: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
3: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
4: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini.

sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangil.

Rakyat Andrei, algoritma pada platform digital mempelajari aktivitas pengguna mulai dari informasi yang dicari hingga konten yang sering dilihat dan disukai. Aktivitas tersebut memengaruhi jenis informasi dan konten yang muncul di layar pengguna. Praktisi komunikasi sekaligus dosen ilmu komunikasi LSPR Institut Anak Agung Istri Putri Dwi Jayanti MIKOM mengatakan algoritma mengambil peran sebagai penyaring informasi dalam distribusi berita dan membaca minat serta perilaku pengguna. Menurutnya, kondisi tersebut mengakibatkan pengguna lebih sering menerima informasi sesuai kebiasaan dan minatnya, sehingga berpotensi membatasi informasi dari sudut pandang yang lain. Sementara itu, pendiri dan CEO Kolase, Arief Riono, mengatakan pemahaman terhadap algoritma dan perilaku audiens diperlukan jurnalis untuk menjangkau pembaca. Namun, pemanfaatan algoritma tidak boleh membuat jurnalis mengabaikan fungsi utama jurnalistik dalam menyampaikan informasi untuk kepentingan publik. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi bagi kena-kena, wenten iki bu EKBB, dalan.

0: Inggih kebawa sang ulih ide sang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punika pojangane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya
1: Bali. Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Susmaning mana torang titiang Rekelan Rai kantun satya meskian iriki Ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Agung Krisna kantun nyarangin ide dane sade mangken muali ngering piarsang sareng-sareng siaran drama tari tradisional Bali Arje antuk judul Gandawirasa bagian Sane Kaping 6.

0: muridnya si nakal-nakal murid itu marah ya.
1: Hah?
0: Liu muridnya ini wey. Ada guru nasi teman aja mulai ya bo.
1: Murid gue rambut itu guru ada masih
0: nakal. Balik aja tanya. Ada guru mulai murid.
1: Hah?
0: Ada biasanya muridnya nyajak guru.
1: Dojo mulai ban anten anu ada muridnya.
0: Ada. Al ien gitu yang ada guru ngambil sisi ya tan kene ya.
1: Ningken.
0: Umur kal cenak tuh ya gitu.
1: Sing. Sewere anu ya tuh guru truno muridnya bajang.
0: Oke.
1: Nah, nah terus ya gitu guru jamre gitu bajang ya truno.
0: Kalau di sekolah sing mau. Pasti di jauh juga.
1: Jumah
0: nih. Jumah juga. Tuhnya, tuhnya, nya,
1: nya. Sekolah kan sing ada anten di sekolah.
0: Iya nak uang play bang lo gitu.
1: Mak Wenang dibuka di satu gitu tuh beli. Kengken sedek sang Arjuno tuh mau tapo. Ado celeng teko tuh neng lupe. Kaden si barangan mau tancap panah. Bataro si wo ja sang Arjuno.
0: Kerat ya ya pemburu tuh.
1: Oh. Itu artinya si yang si wo merago guru, sang Arjuno dari murid.
0: Sial.
1: Mau mati yang celeng si barangan. Celeng tuh saat mako malas. Yang didian-didian ngemati yang malas seguru kan ngemati yang malas semurid deh sing malas sing mesti nyidang
0: yo gitu
1: mawinan si barang kan tenage guru rajin murid pang rajin yang guru we malas murid rajin sing nyidang
0: kalau cuma gak sini pas mau jeleng kedas beli ya
1: enggak
0: jeleng kedas beli ya sing udah nampah kas
1: itu mau nak makanya nak melihat nampah aja kematian
0: pas cuma jangan lebar lihat celeng kedas beli dong udah berdas
1: sehingga nak nampah celeng ada anak tuh
0: itu nggak ada tuh
1: makanya saya ada nak kudo nampah nak karyawannya saya gitu nak buatnya
0: makanya pidana kita guna najin mau gue ini mana mau undang-undang jadi pas saya mau gue ini saya nggak bisa celeng tegar tuh
1: saya nggak ada nak orang nak kudo nampah jadi saya gitu nak matakon paling saya kudo mati celeng jadi kenapa mati beli itu
0: kalau saja gitu nak guru ajak murid pasti ke saling ngintip sih itu.

0: Karena diuruh kan kita sadar. Oh. Sejarah nak melajah sih nak dekiap. Lihat cara beli bidan.
1: Kengkeng.
0: Sebelah nyemak buku kiap.
1: Tu anu pastu kan bodoh.
0: Itu kawe gunan tutur.
1: Saja.
0: Yen bodak makan jadi yen duak nan tutur. Apa ya kebisaan tu? Duak senang nyatu. Luek
1: senang tutur. Kau di satu busan tu. Lian teken jele kan yang ngodo apa ngodo? Dadari.
0: Dadari.
1: Yen mure de bogodo ken dadari nyen. Bisa rajin masuk mana?
0: Guru dosen ni?
1: Hah?
0: Jadi tergantung ya ni. Guru apa masa?
1: Nah.
0: Jadi dengan guru Truno. Bisa lepas muda dengan ngat.
1: Wawenan ini antongnya tekekan. Ya sebuah raga anteng. Pagah. Tekekan nggak buat tetujuan.
0: Nganteng tekek iya no jadi.
1: Nah, Yatno tu liu apa nih Yatnin?
0: Yatno tu madan waspada.
1: Nah, apa nih waspada?
0: Ane waspada ya?
1: Kena irago pun itu waspada.
0: Mapan maco kena singkena ban.
1: Nah, sewerek ane ado di sisi tunen karwan bakal menggoda irago kecuali irago ane tergoda.
0: Tergoda.
1: Kawin lagi sih tekakan jadi pangdo sampai irago tergoda.
0: Maka hawinan. Suprabo ni lu tamu menggoda Arjuna mabading lo.
1: Tuh.
0: Dadari tergoda
1: ama. Nak. Binan cano kaben cano.
0: Dot mencanin jika bencana mabading ya itu.
1: Nah pangidang ke itu
0: warung. Amat res-res tapo kerten itu sang Arjuna ditub di gunung Indra Kilo.
1: Ini belok sang Arjuna tuh.
0: Hah? Sedang metapo orang belok nih.
1: Tuh gitu nak
0: jika. Ngidam udah metapo dong.
1: Saya ngeringwan.
0: Ngeringwan.
1: Pas pagah
0: mas. Pagah ngenengang kain.
1: Kalau nyen nyedang gitu.
0: Hmm.
1: Sejabo sang Arjuna.
0: Ar.
1: Ar itu berarti nak pagah.
0: Pagah.
1: Oh. Jano pagah.
0: Manusia yang tekun.
1: Nah. Mana san su Prabo.
0: Su.
1: Luwong.
0: Prabo.
1: Sinar.
0: Oh.
1: Nyen jane pagah tuh kelemahan sinar nih.
0: Sinar suci. Ah. Walau dasar ben suci.
1: Nah.
0: Bening pak kena halingi itu sang yang udah. Pasti elah lakar ketemu. Yang nukutak Jofaro.
1: Alih ning ini pakai wah saja. Sawire irago ado di kengken ado di nut deh.
0: Nih di pertengahan agak hidup tuh. Dara cetano di suarga. Kengken caranya tuh.
1: Ya lambe kan bakal melantun.
0: Lambe kan melantun. Apa lagi hidup yang lenteng tuh pas yang.
1: Onyang lenteng.
0: Onyang lenteng.
1: Cungo melantun. Yang untul.
0: Padi demi si masih yang lenteng.

0: sang merago dang acaryo merago guru sing dadi cupar mapi Joko Wisesa
1: sing dadi
0: no
1: aneh madan cupar
0: pekerja kene sing ngikino nek itu sing ngikino
1: sing dadi tengat
0: sing dadi cupar sing dadi tengat
1: yen bemecat guru dang acaryo gitu pasti ke apa nih bakat kapan guru tuh dibakang kapan murid tuh nih lu
0: mawinan guru tuh ke bawah pentransfer ilmu. Kewa lo tergantung masih jani beli.
1: Thank you.
0: I guru sing tadi ngurin yen sing muridnya mau takon.
1: Oh gitu.
0: No tuh nak menjaga image seorang guru mas itu. Sing mau takon masih aji anurin.
1: Ya, biasanya di SD SD guru udah kan udah ngerti anak-anak gitu ya.
0: Guru ya blog tuh.
1: Ina. 3x2 tambah 4x5 kewah mau kenapa melihat kali. Aduh
0: mudah kali yuk pindah-pindahan mau kejang yuk melalui ke kali-kali
1: kalau aneh luang jadi bagi nih liat par bagi nih liat par
0: oh gitu
1: apa kan ngapalang kali ngapalang kurang bagi nih pas jadi
0: wah
1: pas ngapalang bagi
0: mulain aja beli ya secara bagi ya sih bisa kurang apa doang
1: aduh ya
0: terus kuat juang-juang kan sehingga dom
1: pas tak bagi apa banyak bagi itu judul ada udah bagi kalau saya tukar kau nih gitu
0: mau enak jani ngalih sama dengan ada kewa
1: sama dengan
0: kewa no nah liang bisa nambahang bisa ngurangan bisa magi bisa yang betul bisa sinah jepatuh ban sehingga ada wicara
1: sehingga ada wicara
0: ya jak nambah kan bisa sing bisa nguangan
1: oh. Ini harus pang merata desain yang widi kan nyebar ngane madan amerto di gumi merata meduak-duak kan janing langi di amerto nanyi nepok nol gitu
0: meduak-duak kan udah
1: oh
0: yen yen nak blok duduk
1: jadi mana apa
0: problem si lengit
1: coba
0: yen meduak bisa antang
1: lah toh boy ni wonderland
0: liu man
1: doi si uluk-uluk
0: nak mau kejang sama winan benar ke yang saya ngisinan kebijaksanaan ke depannya luwung
1: oh ya gitu
0: isin mesti kebijaksanaan pas yang bas kaku kebenaran ya.
1: Aneh madan bijaksana kan coba fleksibel kan
0: nah bang ya gitu ya nak bom jalan kan ini udah aneh bijaksana
1: iya dak bah muntuh ya mantu, nak bahang ya muntuh.
0: Oh, yo nak maro, teko nak bu bisa nyonya mak gai.
1: Oh,
0: tu bijaksana tu.
1: Bah, mulu ngalih kini, pantai ngerasa bisa tu gitu.
0: Oh, tu sengaja, dia dengai jelek.
1: Dengai jelek timbal itu.
0: Benar.
1: Ada senang gitu gitu amat yo.
0: Oh, tu ada nih rago ngai politik pangnya luong irago tapi timpal
1: lebihnya. Timpal lebihnya bandu. Ada apa dengar kan? Ingat ada. Pengal deh, ingat deh.

0: ini beli ajak nyatu kayaknya cara jan sambung naji bangul
1: tuh bo soalnya apa anaknya nyatu sama kulit kudiang bet melet kulit ini gitu kan.

0: bensin teh made aneh setato nungkul nungkulin bapo ban raos buko gitu bapo terima gen bapo mirip netuah karmo aneh pidan ngeranang
1: ini madan hukum sebab dan akibat.
0: Di subahannya bapu ningan raos madi buku gitu nyak raso dangan dayuh kan berdik.
2: Ini ngangon ngalang pekenekan pasti nyesel lantas hidupnya. Sengakuin hidup buku jadi padahal ada karmo ane bakat pindahan jalan sih gitu.
0: Aduh seng nalen ane ngeranang bapu kok gitu. Tuah bapu pedidian ane ngayin pindahan.
2: Tadi seng ajak-ajak masih ya. Pasti terima.

0: akhirnya ada sih itu pelaksana kesamatan Robin itu si melah besi tan melah sih itu.
1: Apa

0: jele ane bakal bakan apa bue nyenulian nyelap ngaitan rahayu
1: nih bu.
0: Jani saja luwung tepuk hasilnya kerasang antos bulan-bulan depan.

0: kito radene to li.
1: Gengke liman panak atuh.
0: Cang tudeng
1: tudeng tudeng.
0: Wa nyekel potang uang ben. Bapo ane. Amang laksana bapo ane nampi.
1: Nak manis sing megelo sing kal negat. Ondo jane buah buah aja nasa manis bo megelo pasti
0: ya. Masam
1: nadir. Masam nadir bisa berak nadir
0: to. Mawen kang wang bapo kok di manis batu.
1: Batu napa?
0: Yen po nak orang manis batu sing itu paling luwunge. Mekejang nyidang nak ngerasang.
1: Agar beli ada nepi po kang wang sing isin batu-batu ngene ali.
0: Tumal batu ake tersanun
1: luangan. Mereka mama tu mulah liu misi si sanu bayar tu sedot. Pakai tengah jam sesak pidau tu. Teman batu
0: nih. Nah yang kena kenang bapak tu aja saja bukan rawas mandi ni. Ni ada anak karmo palo karmo wasano nyen jo ane nanom cina tu bakalan nemu puang.
1: Biar ada san kita perlado kriya mana. Kewala tetap nak kini deh, mapan jani rago nu hidup sih itu, tetap jalanan hidup malu ni proses jalan kengkeng yo. Oh, yang sih naga berbuat kan sih namanya hasil.
0: Nah,
1: oh. Jangan kengkeng itu deh ya ni.
2: Aduh, apa apa.
0: Tuh. Apa tuh apa?

0: sojon hubung kong nih.
1: Ken, ken.
0: Ya namanya uling pidan kaden subuh deket di lima. Nenek.
1: Bungkong ini.
0: Aku cangkok, gini sih ya nih.
1: Iya.
0: Dijo.
1: Malam dini mulang-mulang
2: ini. Karena kenapa ngorakan?
0: Tuh kengken sing bisa ngorang, kaden mati nih ngapo.
1: Alen, alen sama lu, alen.
0: Alen, alen kan besar.

0: yang bapak kenyal ketiwate sen sing tepuk.
1: Oh yo nyandap sen made ngalin-ngalin cocan bungkung ne luwung sat lebih bungkung ne ilang to.
0: Nek nyamang.

0: apa anu socone ke wala uliane meme ngemang pindah.
1: Oh meme mane?
0: Artine mane jejak ke ni meme gitu.
1: Oyong nan duga sambo bungkung ada yang perubahan kengkeng geus nya seluung nya.
2: Waro kena ban ora akan.
0: Yo dijo yo percaya nek itu kito.
1: Dina biasa liu bindi di tongos liu degang kene. Degang soco we abang-abang ruang-ruang rada.
0: Yo natra yang ngerasang nek kito to. Ane bese dikenai kan Imeme ngemang, hilang terus jani, sing pede jajan pede Imeme monto kan jauh.

pesan munyini meme mbapo. Ning, ne ado marupo bungkong moso colwong. Sekan-sekan nyin ngabo, yatno nyin cening, do ampah, gitu obat ni meme tuh.

0: Ya, no anak jenik. Kemudian tuh sangat tanya orang kan hilang pragat.
1: Memek bungkonge supoilang.
2: Engken bate.
0: Weh, bungkong mau hilang ya pragat, bodoh.
2: Oh, nyasar kena, mau hilang pen, mau ingin nyalung.
0: Padahal, pang gitu. Ya.

0: barang malu kene memeng. Nyapal kadena nu lantasan kelo.
1: Nyen bungkung ban nyamut.
0: Nah,
1: bungkung ban
0: ijo.
1: Nyen nawang memeng ini mana di balian bidan ya.
0: Nah, ya made nengil malu dini. Bapo bakal
1: dong lalin nen.
0: Ah, nengil malu.

0: Deket-deket.
1: Nah, kalau nanti kita nyobain paling alih nyin.
0: Mang ngoyong mau mandiri.
1: Ah, penyapnya sakit gue nak kena mesi aloh kan apa ngeluhin, ngeluh lagi. Tuh saja no beli. Yen raosan cenik-cenik. Yen raosan kelih nak supo pepinah kena jek dewasa.
0: Kim Dayol bungkung itu sing ngadop. Alin-alin mungkin bukan mungkin ngadop sekene.
1: Yang ngadop sih yang mungkin ya
0: sing mulai dop.

0: Biasanya sampai menggendeng gitu.
1: Masirai kota manuju melali. Riko wentan taman.
0: Riko wentan semod.
1: Oh semod. Mudiang melali ke semod.
0: Semod saat maka tunggu saat yang mulai.
2: Ada
0: suk
2: semod. Banyak truno kan yang susuk ke semod aja. Semod yo.
1: Uling pidana kali semod kan onyang.
0: Ada.
1: Semod wang. Semod bau. Semod.
0: Wih.
2: Si Dori semua tau gede. Ada semua ni yang tadi bawa jalan tu. Bawa atukan atuh tu.
1: Apa tu?
2: Hah? Kadang ni pendan. Jaga semua aja beli rata, beli wayan.
0: Beli milu-milu.
2: Kalau di yang anu nak sengkeken ya, yang di semua baung dagang ada ratu jegek-jegek saja.
1: Ya, ratu cang bengong, apa benar mesti sengol-sengol itu.
2: Nah, sengol-sengol itu ingin. Sengol.
1: Sengol.
0: Woi, gua ngaji mesti nu.
2: Kenapa pada dagang liu? Gua ngajian beli sing nu kan.
1: Nu mau enang. Di sebuah ten ngeliat nuju lewat kamu pasti kau yang sing mereren po dalam makangan yang
2: nak suba berubah jani
1: benar.
0: Ada mara kenal lagi. Ada mara tepuk.
2: Meraga mai maroto tiang nak beling tuni di peranda nak besuon ni kaya apa gaya nang apa gaya pangkaruan ne.
1: Beli ngopi subo.
2: Oh subo.
1: Benar.
2: Coret ya ini.
1: Kacang kacang subo goreng nak ken dewa depan basi.
2: Oren apa?
1: Kacang.
2: Oren itu.
1: Gorengan.
2: Oh goreng.
0: Eh keripik minyak ada, melinyo ada.
2: Ada.
0: Tahu di mana mana beli.
2: Apa? Nah, kok dia lagi ada. Begitu, ya sudah ingkian.
1: Piu mau goreng ada, melablab ada.
2: Kukus ada.
1: Kukus.
2: Ada.
0: Rumah piu melablab sang lawe ada ada.
1: Apa?
0: Sang lawe.
2: Sang rai.
0: Sang rai mesti tepung tu.
2: Sang lawe ada seorang sang rai masih.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Men materi yo.
2: Me. Dan ne mekal biang gitu bate. Ai rago ngormat. Cuma me gelah ka dek. Baragan ge me me rago
1: ka bare. Lo kuleng bidan to kengkenan lad ni.
0: Tanunang wani ken guru alpa ke guru alpa alpa guru gitu.
1: Alpa.
2: Alpa. Menapa jo? Masuk
1: kan males.
2: Kasal subo nak dua orang apa bin merago nak orang tua to. Menapa jo bodoh ne hormati. Menapa jo belok ne hormati gitu. Apa bin nak dua? Ora tu nak pradnya to nya.
1: Guru.
2: Guru ni ane.
1: Guru me.
2: Guru ni lana.
0: Membeli bang kedengen tanya.
2: Ingin bukan. Muka lebih yang durus medal kita yang rebut aja dan buan kita sarangnya bos ne.
4: Dumule.

0: dikit-dikit ya.
1: Ngajang kacang mau goreng udah ada urusan. Boleh kacang mau goreng, Bu.
0: Malen sama.
2: Nisan, Bu, ya. Iya, iya, iya, iya, Dewa Ratu. Ada Dewa Ratu, iya.
0: Siap.
3: Derai masih kok gitu.
0: Thank you.
3: Lam-lam nak langa-langa mau kejang goreng.
2: Aduh, Dewa Ratu.
1: Lihat mau goreng-goreng tigri sidan nih. Oh, tigri sidan tuh.
3: Apa madan gitu?
1: Kolesterol jahat.
0: Kolesterol jahat. Adano kone kolesterol jahat.
2: Man, ya apa pelajar.
1: Ubannya yang ada jani apa dan jus. Jus apokat.
0: Apa jadi jus tuh?
3: Yang kacang-kacangan, Bas Liu. Atin asam uratnya menurun.
1: Wah, asam urat menurun.
2: Adih, ulang. Jaman nyeman to di jaman
3: stan uling di baong nuon-nuon kati ko batis
1: kumo lah kumo
2: benar ya
0: kan volume ne naik tongos ya betet
1: ubar yang beli jus do isin apa gula do isin es do isin ngo
0: pokoknya ada isin ada yang
1: belanja apokat dan tu do mau membunuh tiga tiga tu
0: oh sos apokat
1: do isin gula susu do isin asli tu
3: ne ada pen resep luung
0: kenyam lete
1: rasan lo banget
2: enterin tunggu diang tuh bakat Jogja gang apa gak ini nen
0: niki nasami dot hidup sehat niki
3: oke beli di diang sampun kentan mangkin di mangusado ya
2: oke
1: wih bener ada budo kecapi kalimu sado liu jadi makan nih
2: oh kalimu apa kalimu
0: dadosnya ngumpul niki kentan ngitungan mang do sehat niki nah, persatuan masih rago
3: ini yang sampun namo niki paling sing kengken seger jani kasana nah. Orang kene sakit kita sakit mau kejang musuang sakit
0: ada dosnya kita dia bisa ubah ada sadosnya
3: ubah ada yang gar kene angon gar kene angon
2: artine pada mengeluarkan
3: keluhan
2: curhat.
1: Oh, nah, kalau benar ulang tahun lagi. Sama sepanjang umur mana sehat rajang. Kalimat-kalimatnya mau gira rajang sehat selalu gitu toh.
2: Ada di ulang tahun nih kan nak ngerawas engkau gitu.
1: Ucap-ucap gitu baca-baca.
0: Ucapan mantan.
3: Bang nutuk tuwo panjang umur.
1: Lan lan segar setatau.
3: Bo bang umur si udah sok yak-yak.
2: Yak-yak. Rado telah buat apik menung dijoy ya tuno ayah tiang gitu
3: tiang sing mati
1: ada yang mau dijawab
0: nih hilang meklentuk umur satu
2: nen jauh malu rame aja sana dingep tadi kalau rame nu kuang gitu
0: nah kuang
2: man rame aja moni benar nena ada imbo nena anak-anak kengken kengken penekan bapaknya aja dah dua kek
0: aja bapak kuang alia mikut peng benar ya
3: jak limo genap tuh
0: genap man dane nih kan kuang
3: ye sajan made sing ado
1: ye ye rungu dane rungu
0: ya si rungu nak akan buah bambiang
3: kanan dumun
2: ya kanan ne
3: dane yana made pajang matsadu ajang
2: aduh nisan aduh Dewa Radun
0: ya panas sakit lagi isi beli isi kengkene tapi sakit
1: ampun boleh lakar ampun boleh lakar
3: melakan ya ememe mau apa kalados penting keraos
2: nah artinya mirip
3: napi
2: maro ya kena nggak mirip raos meme no
3: raos negan pitung dino to
2: saja
3: aneh meme neng ide apa
1: pitung dino dua minggu ada baru
3: nasib bawa udah gitu
2: kan ini sudah lewat
3: kan oh kan nutoran kan nikon
1: mirip nikon to
2: bo mirip kena
1: ampun nyusup
2: men bapak nih ngajak I mahde mau main mau kemo piana meme ne men kengken ada nang nyen bakato
1: oh boleh
0: mekong ngan api ada kongan gitu
2: ah oh
0: ada mekong sakit
3: ngorok ayan ten yo ngorane gitu kan nak pedidik kan
2: oh sing yo nyak ngorang nen teken bapane ajak dadwo
3: yen api keren kadatur no tiang sing nawang
1: nah ini kena ini kayun dan kena nek nyenak Ampun ya ada asalnya sipto-sipto dek.
0: Artinya dalam arti siapa tahu nih.
3: Dek,
2: dek. Mainan apa nih? Mana? Gereteng mana?

0: mangan jali mari om swastiastu sarang sami
1: mesra
2: ban pujo pangastawa
1: ada beli jadwal udah sih orang apa jadi rai
2: ini mau jani orang.

0: cokor yang mencebur mara
1: dau. Tidak, saya mau sana engot-engot perjalanan.
0: Kes engot-engot.
2: Cuman
0: cara ngulas siap.
2: Nih banyiriang nih dawang maderai.
0: Seneng.
2: Deman.
0: Salam pun rau hokon siro aja nak maderai hoko. Kayun menang di rumah.
2: Mai, mai. Mai, mai ning. Mai ning. Mai, ini cekcok itu tadi. Tunggu dia ngundol deh warado. Yan moneta ang meme do demen men kengken
0: pasti
1: apa manyas
0: pasti ada
1: ampun mas manyang kalau dimanya terlalu dimanyakan akan menyebabkan kehancuran
2: doja nak
1: mas manya do
3: singgo manya nak demen badane
1: saya no
0: yan dimanya cara maksud beli lah karena manya males gitu
1: aku tak ngapa tak bang
3: yan ado di tadi pondok kene di gunung apa menangon ngemanya?
2: Nah. Maro orang kedo. Do yo bapak ni suka ningalin ngingakin aja mekejang. Dian mone adone dini apa ngon ngemanyain?
1: Tadi udah napa ini?
0: Sayang, ini kan Cina sayang.
2: Jani seng batas manya ban kena. Kena. Nih bos saat mako kesugian ada ya mad. Men kengken deh.
0: Apa ketagih? Apa ketagih?
2: Miss.
1: Ini apa ketagih?
0: Ini nama ngundul mas. Biasanya ya nage apa aja sang ramo dewo. Eh sang ramo. Ramo pasti ngundul malu gitu.
3: Murid tanah.
2: Pintak luang banget lepit dengan kukonnya. Mai deh mai. Nyak bah misi men

0: Ya, misi apa man kena meme?
1: Yee, dek warang.
0: Kemangang, nageng weda.
1: Rutin ada.
2: Yang tau seng subuh semangan medageng wedang misi godok minta nengokin dagang bubuh tau seng subuh buah biasa tuh
0: sih lagi napi.

0: ngeraosan kayak tau beli.
1: Kita istilahnya sampun dia nagengin kayun meme kalau durung medageng. Oh gitu ada itu. Ampun dia ngisiin kayun meme kalau durung medageng.
2: Artinya sama dengan siapa apa?
1: Tuh deh.
3: Neng si Sai kerang ngebet kerang buku melajen sastra di sastra di jamu ngoto deh.
0: Atene suboto nen.
1: Aduh suboto nen.
3: Kado do bo.

0: nyen memi salah tampi salah terima mau medeh nyen gegesuan gesuan tiang mai mana dia lagi
1: dia ngali jajah benu
0: apa tuh
2: emang jajah benu ini san soleh lah dibakan pedingan do nyen meme ngal pedeh do nyen meme salah tampi nen malu karwa neng malu neng deh uno apa tuh deh jaseng kekenah dah diban meme nerima apa tuh apa
1: nen.

0: kong ne.
1: Sujan ni lang. Ijo kadang lengketik.
0: Mata ane.
2: Lengketik. Apa? Lengkecos.
0: Mata ane sing misine kada.
3: Meme sebanyu.
1: Jangan juang pon
2: ne.
4: Nen malu. Cek keselak tadi nak abu ko meme.
0: Beliang ben ken kan keselak kata mato kita aja beliang ben.
4: Ken? Itu beliang.
0: Nggih, mon kita sing memato nya matatu tangannya.
4: Madirai, batak meline amon to. Doja ben mani, doja ben puan. Jani bakat ban beli.
0: Nggih, kentan ampun pang memato ya to.
4: Oh, gitu. Apa kaden maderai itu? Kerja halo-halo kedo tadi ngeros.
2: Napi ini, napi ini.
0: Mata ningke niki.
1: Atine mau buat nenenan.
4: Hei, made.
2: Mau baut.
4: Jag elah kedo made tadi mabana-bana. Jag maro bang, jag angon, saluk, sing jeringwang, sing jeteke, sing waspada, sing hati-hati. Oh. Kene ngapa barang kok?

0: di nampira os memene
1: ni. Alon-alon, alon-alon.
0: Yan mone ne subo made empu meme dini. Uleng barak ban meme lah kareng ngajak nak buka made ado lantaseng buka truno jani. Yan subo caro raos made punian. Do subo sak mako pengandungan jiwan meme ne do. Nak kedo nyende.
1: Mepundoh dah dos besi dan ngedan made masih pengantungan.
0: Kalau made ban meme ngabos yang pangluang ban meme deman meme ne toto neng ya neng
1: bang mepundoh dari kau dah ngedan.
2: Akhirnya sebab bungkung ne pengempu.
1: Pengempu.
2: Pengempu made siapa dek yo.
3: Nak ulian bungkung itu nyenang kalan meme nyedang semangat hidup buko jani nyedang meme bakalan ngedena nanak ke buko made.
1: Nyedang apa dana semangat dini segitu ya. Ini bangkit sapun ni kok kudiang mon mangkir. Pun nak kudiang mon mangkir mon.

0: Lan ingat, sekingat nang dijo, saget leketi.
1: Boyo hilang, takut yang menyebang.
0: Uga sapo maro ingat tuh. Nah? Bukan melali-lali tuh, saya ingat. Dijo man melali. Kamu beli ingkir ngalir-ngalir.
2: Wajah hijau ke layak dan petulang maderai. Boyo hilang, kudiang mentang.
0: Hilang, kan pikir stres.
3: Benar deh ngabuk.
0: Saya ingat kan masih beli jadwal.
3: Made benar waspada.
1: Yo nak tu made masih orang tekan yang beli. Apa bungkung hilang? Boleh kan? Boleh kaget, mati sengal leh seng tepuk.
3: Agak sengsara.
2: Nak kena deh.
3: Engken lagi.
2: Tak, meme meserah jadi kena made. Kengken jaban made. Di jaja made ngalen ngalen nang. Memang ide pang permata nih tonton pang ketemu ban madi ngalih kengken jadayan madi nih.
3: Iya berat.
0: Artinya, sing tadi sudah dihilor rumah memang bakat nih kok nih gendan ya. Berusaha.
2: Jadi memang ide mon bo madi berusaha. Yen sing ya saya masin bakat memang nah di tu maro ya. Ini nih nak nesat mako hidup memang kurep.
0: Penting barang itu sehingga barang awak-awak kan
2: kaden made barang aji duo aji keting tonton cutat
1: musaha malu
0: nah tanggung jawab jadi kengken jeban
2: dia pang tanggung jawab apa jane abo made itu yang sing itu mati lantas aja onyang dini sing kena
0: obat onyang biasa ada

0: Nah, sewere tiang aneh hilang aja tiang bertanggung jawab tekening.
1: Nah, doke-doke berusaha made malu deh. Keken jeban made metakep. Kalau memang ide, waspada, hati-hati made tekenang pada weken made.
2: Beli gitu, masih ingat-ingat tadinya kata jam lali sama
3: rumah ada kumpul di sekitar ni dan ulung ni
2: tengah. Kasih tahu ana tiang ale di sekitar ini beli dijo-dijo lan melalui kemualin tuh.
1: Nama jalan made. Memenya nuna si cod ini di pemerajaan di

teu kita perhati aksa ukiran pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

antarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane miwah kesenangan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike ke bos jatmo sanik ngedoh saking margi kepatutan.

Порання китонкари, мамочі сорля попіт.

0: Rajeng Langsanayang Persemayangan Puja Tri Sandia Majareng Mati Indus Dharma Ring Dicece Pada Megena Dumogi Ide Sang Yang Budiwasa Stata Mepace Kerayuan Lan Kerajengan Rei Raga Sarang Salmi Jagat Lan Stagingnya Ni Tapi Male Melarapan Stata Ngerasiti Bakti Rei Ide Sang Yang Budiwasa Dumogi Iraga Sarang Salmi Sida Ngemulihang Perjalanan Spiritual Saningi Cianin Manfaat Ritat Kalau Membentuk Penyucian Diri Pencarian Kesimbangan Diri Lan Sida Membentuk Dasar Kehidupan Sani lebih bermakna majaring iraga sareng sami umat Hindu ring dijeje pada mekena rakelan rai muali kesareng titiang Agung Krisna sane mangkin pasti ke titiang nyarengin ide dane ring sesi acara teras UMKM titiang pacang hibur rakelan rai senami ide dane mesanekan titiang pacang hibur untuk teman-teman pop Bali lan pasti ke wenten informasi-informasi menarik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win. Yes, akhirnya menang juga.
2: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
2: Aku tes ya.
1: Oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanduk Desara yang titik Agung Krisna Rekalan Rai reng sesi acara teras UMKM. Sane pasti ke ngibur Rekalan Rai untuk teman-teman Pop Bali lan informasi-informasi menarik ni. Rekalan Rai galai mangkin sampun waktu ni ngajeng durusan pangkedan demun pekarian Rene ngajeng demun Rekalan Rai ngge durusan wajikan tangan niki. Cuaca yang denger gena ide dane suang-suang niki panas menyala pokoknya reng siang ni pun niki. Nah ilingang niki nge mang dene kebugaran tubuh, kesehatan tubuh tetap terjaga reng siang hari yang panas. Minum air putih, kenten ge elinga minum air putih ge minum sebelum haus. Jangan tunggu rasa haus, sampunang menunggu bedak dumun ge. Nah niki nika tanda awal dehidrasi ge. Pokoknya niki yang sampun waktunya minum, niki segera minum, jangan tunggu sampai haus kenten ge. Nah pilih dedane bisa memilih teler menyelingi dengan air kelapa untuk mengganti cairan lan mineral tubuh yang hilang sangkaning cuaca panas kenten ge, pasti kegampang berkeringat. Yaning idedane dot sane segar-segar. Nah idedane bisa memilih buah segar sekadi semangka, melon utawi jeruk sane kaya kandungan air lan vitamin. Yaning idedane ngajeng reng siang nepuniki elingang. Nah, yaning seneng sarang sayur, pilih sayuran yang berkuah bening. Hindari makanan berat, nge, pilih sup sayur yang segar. Bagi porsi ngajeng idedane lebih sering mangdane kerja pencernaan tidak berat. Nge. Lan pasti ke hindari minuman manis bersoda, gula tinggi pasti ke membuat tubuh cepat haus lan lemas. Kopi lan alkohol niki dihindari nggih, duaning memicu pengeluaran cairan tubuh lebih cepat melalui buang air kecil. Lan hindari niki ajeng-ajengan sane pedas utawi berminyak nggih, duaning bisa meningkatkan suhu tubuh lan membuat perut utawi pencernaan menjadi tidak nyaman.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Perkenalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai Muhali Kesarang Titik Agung Krisna Ring Sesi Acara Teras UMKM Sani Pacang Sani Mangkin Titik Pacang Ngodar Ngeninin Inik Tradisi Roasting Kayu Bakar Sani Dadas Kunci Kopi Banyuwatis Niki Sida Bertahan 66 tahun Nah Kopi Banyuwatis Puniki Mempertahankan Keunggulan Kompetitif Melalui Proses Roasting Nganggen Kayu Bakar Sani Sampun Diterapkan Selama 66 tahun Nah penggunaan kayu bakar puniki menghasilkan karakter aroma lan rasa yang khas lan pastika sulit ditiru oleh kompetitor di industri kopi yang kompetitif. Nah, manut pengelola Kopi Banyuwatis Ketut Radina Wikantari kadi sanedit yang kutip saking rri.co.id niki mawasang penggunaan kayu bakar puniki memberikan karakter aroma dan rasa yang khas kenten ge adiastun teknologi roasting modern dinilai lebih praktis lan efisien niki saking wanten saking pihak Kopi Banyuwatis tetap mempertahankan metode puniki demi menjaga kualitas lan identitas produk. Nah konsumen Kopi Banyuwatis Rekelan Rai sampun terbiasa dengan karakter aroma kopi yang dihasilkan saking proses roasting kayu bakar puniki. Kondisi puniki dados sinale tunggil alasan konsumen niki tetap memilih produk punike. Ya diastun memiliki banyak pilihan kopi sane tiosan. Nah tiosan Kopi Banyuwatis ring singaraja niki hanya sedikit industri kopi re Indonesia sane kantun mempertahankan proses roasting menggunakan kayu bakar dalam skala besar. Nah konsistensi punike pastike sampun diterapkan dalam menjaga kualitas produk reguler sane diposisikan pinake produk premium harga yang relatif tinggi pastike harus diimbangi dengan kualitas lan pengalaman rasa yang diterima konsumen informasi punike ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Temang Lawas versi keroncong saking belian sekangen kenera rame ya sambil ke biar sang sarang-sarang kantor kesarang Yuritia Agung Krisna Rekalan Rai nyarengin ide dane ring seisi acara teras UMKM kantas puputnya jam siki siang malah jebos nikinggi. Nah, Rekalan Rai Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 niki mencatatkan hasil penjualan sementara sebesar 144,2 miliar naik 46% yening bandingan sarang warse sedurungnya nih. Nah, Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 puniki manut Deputi Gubernur Bank Indonesia BI Aida S. Budiman iki mausang tetujuan penyelenggaraan KKI khususnya untuk UMKM Indonesia. Pastikan niki UMKM Indonesia niki perlu meduwe ekosistem mangdane sida tumbuh tangguh lan berdaya saing secara berkelanjutan. Nah, tiosan meningkatkan penjualan KKI 2026 puniki taler melakukan business matching ekspor untuk pencapaian 169,9 miliar rupiah. Program puniki melibatkan 192 UMKM dan pembeli saking 16 negara. Nah, ngelantur capaian niki untuk business matching sektor pembiayaan niki tercatat sebesar 285 miliar rupiah. Niki berarti naik 30,3% ini bandingan niki sarang rata-rata pencapaian selama 3 tahun terakhir. Nah, Rekalan Rai Kebawasang napi wasnane hasil puniki menunjukkan semakin luasnya akses UMKM terhadap pasar pembiayaan lan jejaring bisnis di dalam utawi di luar negeri. Nah, niki pastikan sejalan niki antuk upaya membangun ekosistem UMKM dalam memperluas akses pasar lan pembiayaan mangdene UMKM sida naik kelas. Nah, KKI 2026 puniki taler mengedepankan inovasi merek lokal oleh generasi muda lan penerapan prinsip berkelanjutan nggih ekosistem UMKM niki dibangun saking hulu ke hilir melarapan kolaborasi lan penguatan kapasitas. Informasi sejangkapnya ide dane Presida Wacen melarapan laman berita rri.co.id.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah.

Rakyat Raya Pendidikan Agama Islam Fair 2026 tingkat SD se-Kabupaten Badung digelar di SD nomor 4 Tuban. Kegiatan tersebut diikuti siswa beragama Islam dari sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Badung. PAI Fair 2026 menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuan di bidang pendidikan keagamaan melalui berbagai perlombaan. Kegiatan yang diprakarsai kelompok kerja guru KKG Kabupaten Badung tersebut mempertandingkan 9 cabang lomba. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung Imadi Subawe mengatakan PAI Fair menjadi kegiatan strategis untuk menggali potensi siswa dalam pendidikan keagamaan. Menurutnya, kompetisi juga menjadi salah satu barometer untuk melihat kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran yang diberikan guru. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali kesarengan Titi Agung Krisna Rakelan Rai. Sare bangkit Titi nyarengin ide dane reng sesi acara ngelila ulangguna untuk hiburan lagu-lagu Bali. Sekali biasa majareng Rakelan Rai sani arsa nyarengin durusah ringgala on air 0361223361. Nggih, sanggre Titi Ang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Gonggek Krisna.
0: Inggi, selamat siang, Nini dan Nia.
1: Inggi.
0: Punapi Niki, sampun pole wedang, ngajeng sampun Niki.
1: Ampun, komplit Niki, kipas, ngari anak teh, aku bangun Niki, Gonggek.
0: Oh, birat.
1: Ngiring-ngiring teh, rumun Gonggek.
0: Punapi wanene teh, neneng.
1: Meragih pisang rebus
0: niki Kang. Oh, geng. Kak makin Kak giliran Kak bubuk kenan.
1: Napi?
0: Makin giliran Kak bubuk kenan.
1: Nah, Kak nampun boleh Pak.
0: Oh. Geng.
1: Ini Kang yang 30 menit
0: tenteng nggih. Nggih.
1: Napi enggak tre rumung nggih.
0: Enggak tre becik kemanten iki.
1: Nah, sembang teman nggih.
0: Nggih, temang napi niki?
1: Pemilik hati saking Febi Rusiana nggih.
0: Pemilik hati, coba ditanjingak niki dumun saking sira
1: Febi Rusiana kita nggih.
0: Niki wentene beli dek Sukerta kesarangin Ani manten pemilik hati nika.
1: Nih coba anten niku
0: nggih.
1: Nih majang Gunggek Krisna. Mengatakan sudah makul sami Janggunggek Krisna rajang tugas. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingge, matur suksema ngge. Majaring Nini Dania, ring sanur ngge kesaringin Kak Talarika. Kena rahayu sarang sabi ini kengge. Sane tiasan, sane arsem wali durusa ring lan telepon 223361. Ngge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Sahajeng siang Bu Gung,
0: selamat
2: Bu Gung
0: siang.
2: Santi.
0: Inge, sarang sira reng dijen iki.
2: Siang sakjeng Drupadi, Bu Ati Drupadi.
0: Oh, Bu Ati reng Drupadi tumben Bu Ati ya.
2: Nggih, enten nak wangken nasi redite soal mangken.
0: Oh, ken. Oh, berarti nyarinya pas hari libur hari Minggu ya. On airnya sekali seminggu berarti.
2: Nggih, ampun boleh ngiranding
0: nika. Nggih.
2: Eh, punapi gatro niki.
0: Nggih, gatro becik ke manten. Punapi sampun ngoedang niki Bu Ati.
2: Iya, ampun jangkep yang semeng sampun air putih bubur.
0: Aduh.
2: Yang sampun niki.
0: Nih, mantap sekali itu.
2: Mantap iki sampun. Begong sampun jangkep iki.
0: Sampun nyemil sampun iki nggih.
2: Kian mungkin unas tembang romantis iki nggih.
0: Beh aduh, omongan makan gratis nih.
2: Dan saking Astri Diana Wati nggih begong nggih. Nggih,
0: sane napi niki.
2: Kenten bling.
0: Bling.
2: Nggih. Kenten begong.
0: Beling, aduh Mbak Sri Danawati sana beling ten wenten niki.
2: Ten nge, mungkin kan gini so bunga hati gini kan nge, saking Rudiawan nge.
0: Oh nge, bunga hati saking beli Rudiawan nge.
2: Nge, kan pun suksemo niki yang kalah niki. Abas yang kemudian
0: terakhir.
2: Nge, niki pun kenten pun niki cuaca panas niki.
0: Aduh.
2: Tapi di halaman siangnya sejuk lah kenten. Wenten bunga kenten kenanga disini harum mesin-mesin merebak.
0: Inge Bu Ati.
2: Bu Agung kenten saking abian semal nge.
0: Nge, mambal titian nika.
2: Oh mambal asli nge. Mentiang saking abian kapat center Nusa Indah.
0: Oh kenten.
2: Tapi nampak Riki di Drupadi kan nampak Riki kudang kakak dan Riki nampak yang nyebrang.
0: Inge kena rahayu sarang sami nge.
2: Semua untuk galau kasih yang suprama Santi Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Nge suksema Ibu Ati Reng Drupadi Sani sampe nyarang gini nge. Sani tiasan malah gemas nge muali Reng lan telepon 223361 nge. Sani makin tembang dumun saking vokalannya beli deh Sukarta kesarengin mau ane pemilik hati ngiring biar sang sarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa seki menit sampun langkung saking jam seki siang. Kantor besar yang titik Agung Krisna Rekelan Rai nyarengin ide dade ring sesi acara ngelilok langun untuk hiburan lagu-lagu Bali. Sane arse nyarengin muali durusan ringgala on air 0361-223361. Sama nuenta sane muali nyarengin sangre titik Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gungge.
0: Inggi, selamat siang Niki Yoga.
1: Selamat siang, siang Yoga Saputra, Gungge.
0: Inggi, pun api kabar Kintamani siang pun Niki.
1: Kabar Kintamani, semangat membara, Mang Gungge.
0: Menyala sesuai cuacanya.
1: Niki pun api, Gungge.
0: Ya, ring studio adem lah, ring luar menyala, caler Niki.
1: Padang ya.
0: Inggi.
1: Niki sembang, Gungge.
0: Inggi, teman api.
1: Sembangnya rakesidang ya.
0: Rakes dan sani napi
1: suut memoto
0: suut memoto nggih
1: niki manten Gungge suksema
0: nggih
1: Om Santi Santi Santi Om
0: nggih matur suksema nggih Yoga Saputra nggih sane wenten ring Kintamani nggih sade tiasa nurusang muali ring lan telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Ageng Krisna lalu nyeneni nana nyeneni nana.
0: Iye kengken nih.
2: Ngeling ini.
0: Aduh kengken tadi ngeling. Oh tanggal tua udah nak ngeling weh.
2: Niko ampun. Jempet puyung.
0: Jempetnya puyung.
2: Tapi ampun hibur ngeleng Krisna raja gering saja.
0: Hingge dompetnya puyung. Yang penting nasi telah ben apiring tuh.
2: Patut asani kan.
0: Nggih.
2: Are jeng ngeri asa gending nih kan api ya. Mm. Yang ping enggak kalau iraga memperdalami nge are jeng. Becek-becek tuh. Ngin mali jebas mali hanya becian nge putar nge.
0: Eh kangge je request ane ane luang-luang dah request tu kengken.
2: Ar. Jane mau Yoga Saputra nge.
0: Yoga Saputra nge.
2: Nge pokok niki salam sarang sami. Nge salam sehat salam semangat mudah-mudahan sekroger sengatan aja.
0: Patut.
2: Agung Krisna. Gening napi deh.
0: Napi ke request Niki.
2: Napi kaya nak impad dia nak seren tiang. Cuman boleh menek. Kalau ampun nge. Kentan kan widi-widi ano kan gitu.
0: Sane napi
2: kan kange nge.
0: Oke ya.
2: Agung Krisna, Santi Idewa, Lahajang juga.
0: Sama.
2: Yang pamit nge. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge mater suksema niki nge. Ibu Vera ring Tabanan niki sampun nyarengin nge. Rekelan Rai dihawu sane on air cuaca panas, cuaca menyala kenten nge. Nah rekelan Rai ini ide dane bosan minum air putih. Ide dane bisa memilih air kelapa, salah satu jenis kelapa yang bisa ide dane pilih inge punike kelapa pandan wangi nge. Nah rekelan Rai kelapa pandan wangi pinake salah satu varietas kelapa unggulan. Sane mangkin pungkuran puniki sayan populer ing masyarakat nge. Metiosan sareng kelapa biasa varietas kelapa pandan wangi puniki mempunyai ciri khas yang sangat unik inggih punika air dan daging buahnya mengeluarkan aroma harum alami yang mirip dengan daun pandan. Nah tiosan side ngicalang beda kenten nggih kelapa pandan wangi puniki taler meduwe manfaat untuk kesehatan kenten nggih menghidrasi tubuh secara maksimal. Air kelapa pandan wangi puniki kaya akan elektrolit tuh sane alami kenten guys kadi kalium magnesium lan natrium nggih. Nah kandungan puniki efektif menggantikan cairan tubuh yang hilang ritat kala ide dane beraktivitas tapi malah cuaca panas kenten nggih sering berkeringat. Nah niki tubuh harus tetap terhidrasi terpenuhi cairan tubuh nggih. Tiasan punika teler kandungan kalium yang tinggi ring kelapa pandan wangi puniki nguantu mengatur tekanan darah tetap stabil dadasnya dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sekadi hipertensi lan stroke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
4: Itu sudah dekat.
3: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
4: Ada, itu tulisannya.
3: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
4: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
3: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
5: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Siki temang Rakelan Rai saking vokalnya Nebli Budi Budiana ge duet kesarengan mode ule rezeki beli rezeki adi sambun ke piarsang sarang-sarangnge. Nah Rakelan Rai majare ide dane sare menawi te jagi memilih air kelapa ge salah satu varietas kelapa inggih punika air kelapa pandan wangi. Nah niki napi male rasa air dan daging kelapa puniki mirip sekadi pandan wangi, daun pandan kenten niki nggih. Nah niki tiosan bermanfaat untuk menghidrasi tubuh, menjaga cairan tubuh, menjaga kesehatan jantung, taler mendukung sistem pencernaan nggih. Air kelapa puniki mengandung enzim bioaktif alami sane membantu memperlancar proses pencernaan lan membantu mengatasi gangguan lambung ringan. Ngelantur bermanfaat taler untuk menangkal radikal bebas, duaning kaya akan antioksidan. Nah kelapa pandan wangi puniki mampu melindungi sel-sel tubuh saking kerusakan, sangkaning paparan radikal bebas lan volusi. Tegasan punika menjaga kesehatan kulit, duaning kandungan vitamin C lan sitokinin. Mengkonsumsi air kelapa puniki sidang wantu menjaga elastisitas kulit, mencegah penuaan dini lan memberikan efek hidrasi, sanis sidang ngawinang kulit lebih cerah. Informasi puniki ditiang kutip saking laman berita rri.co.id.

waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Rekan dan Rai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena di Bali kemarin mengakui skema akses pembiayaan dan permodalan perbankan bagi para pelaku ekonomi kreatif serta artisan di Indonesia hingga kini masih menemui kendala teknis. Dijelaskan persyaratan jaminan fisik yang diterapkan lembaga keuangan formal seringkali menyulitkan pelaku usaha kreatif yang aset utamanya berupa karya dan kapasitas non-fisik. Samuel Watimena mengingatkan pihak perbankan perlu mengubah pola pikir konvensional dan mulai memanfaatkan sistem penilaian berbasis rekam jejak serta nilai ekonomis karya seni pelaku kreatif, termasuk pemetaan data yang presisi terkait sebaran pelaku ekonomi kreatif di seluruh wilayah Indonesia, guna mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan UMKM di daerah konstituen. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarang di tiang Agung Krisna Rakelan Rai. Sore makin di tiang nyarangin ide dan ereng sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Tiosan di tiang ibu Rakelan Rai untuk teman-teman po Bali di tiang teler pacang wadar informasi menarik. Geninin indik tradisi kawas gereng Desa Silangjana Kecamatan Sukasadeng nggih. Nah niki pina kesimbul harmoni panca dewata sane pasti tetap kelestarian kantos mangkin nggih. Nah Rakelan Rai tradisi pakara kawas sane kantun lestari ring Desa Silangjana Kecamatan Sukasade puniki nenten wantah pina ke bagian saking rangkaian ritual keagamaan sake wonten taler dados warisan budaya sane syarat antuk makna filosofis. Nah niki sajian kawas niki tersimpan ajaran nggih, niki mendaging ajaran ngeninin indik keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan alam lan sesama sane diwujudkan melarapan konsep panca dewata. Nah niki pastike untuk masyarakat Desa Silangjana nggih, kawas puniki pinake simbol penyatuan energi alam semesta sane pastike terus dijaga pinake bagian saking identitas spiritual desa. Nah pun api selantaranya ngeninin indek kewentenan tradisi kawas puniki Rakelan Rai malih coba cekilan terang titik yang informasinya nih.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ambilkan aku air minum, Pak.
2: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur, kayak ketakutan.
1: Mana airnya, Pak? Mana?
2: Nih, ini minum dulu.
1: Aku mimpi buruk, Pak. Aku dicari orang hitam besar, penunggu kayu besar di kali sebelah rumah kita ini.
2: Kok bisa?

0: selain mengotori air,
1: juga bikin kumuh dan merusak lingkungan.
0: Nyadar dong.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Siki Temasak yang mau Novi Aryantini untuk teman ini saling menjudul Tunangan Harapan nggih sambut ke piarsang sarang-sarang nggih. Kantun kesareng Titi Agung Krisna Rekalan Rai reng acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali Titi yang mau sanggeninin indik tradisi kawas ring Desa Silang Jane Kecamatan Sukasada niki nggih. Nah, Rekalan Rai manut perbekal Desa Silang Jane Komang Suparmo Skadi Sanitit yang kutip saking baliexpress.com mausang. Yen ing pakara kawas puniki meduwe nilai kenten ge melampaui aspek kuliner utawi tradisional. Nah niki setiap unsur dalam kawas niki sampun diwariskan secara turun-temurun pasti ke dengan makna yang sangat mendalam kenten niki nge. Nah, Rekalan Rai representasi Pancadewata niki prasida kecingak jelas niki ring warna lawar yang disajikan. Lawar putih niki melambangkan Dewa Iswara ring timur, merah sebagai simbol Dewa Brahma ring selatan, kuning untuk Dewa Mahadewa di barat, hitam melambangkan Dewa Wisnu di utara, telur berumbun pinaka simbol Dewa Siwa di tengah. Nah, penataan sajian puniki mengikuti arah mata angin, dadosnya membentuk mandala suci, sane dados gambaran hubungan antara mikrokosmos lan makrokosmos. Nenten wanta dari segi warna, Rekalan Rai setiap bahan saneka angge talar mengandung filosofi nge. Nah niki kencur niki melambangkan utawi cekuh nge melambangkan kesucian, kunyit melambangkan simbol keberanian, kenten nge lengkuas pindah ke simbol kekuatan, jahe melambangkan keseimbangan, bawang merah menggambarkan kebijaksanaan, ngelantur jeruk limau niki dada simbol pemersatu seluruh unsur kehidupan.

Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulunan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten Bia Kale atau Bia Kaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapatan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7, dan Pancawara atau Pasaran.

Goyang Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakyat Andrei, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Guys, ada makin tiang menten informasi. Guys, dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI dan Pasar bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Pacang menyelenggarakan gerakan Pasar Murah UMKM. Guys, kegiatan puniki Pacang berlangsung hari Kamis 3 September kali tali 6 likur. Guys, ring lapangan, ring LPP RRI dan Pasar, Jalan Hayam Muruk nomor 7 Dasa Denpasar Bali. Nah, gerakan Pasar Murah UMKM puniki menghadirkan berbagai kebutuhan pangan untuk pilihan produk sane beragam nggih. Staler sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Wenten kios pangan sane menyediakan minyak goreng, bawang merah lan bawang putih, lantur wenten Fresh Mart dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Lantur Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok, ngawit saking beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula, kantos minyak goreng. Nah, untuk kebutuhan buah-buahan segar tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Wenten taler aneka olahan pangan saking Iwan Juli Artawan lan Komang Ririn Marliani. Kebutuhan telur tersedia niki, kebutuhan telur ayam tersedia saking Imade Sudarme, ngelantur sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, I Gusti Ngurah Jelanjana dari KWT Uma Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih, lan cabai. Lan bagi pecinta olahan ikan, tersedia ikan lele lan bakso, saking Ninyoman Ayu Puspawati. Dados nih, sambundang lali, rawuh rame-rame, rakelan rainge, gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 lan RRI Fest. Ring LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Muruk nomor 7 Dasa Denpasar, hari Kamis 3 September kali tali 6 likur. Nge, belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanduk Desarai Ditya Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Titiang kantun ngudar informasi ngeninin inik tradisi kawas sering desa Silangjane Kecamatan Sukesade Buleleng nge. Sane ngangen lawar putih nge, lawar bara kuning, hitam, lan berembun, geng, lantur, bahan-bahan saneka angge, talar medue filosofis, nge, kencur utawi ceko niki melambangkan kesucian, kunyit dado simbol keberanian, lengkuas, nge, utawi isen niki mencerminkan kekuatan, jahe melambangkan keseimbangan, bawang merah menggambarkan kebijaksanaan, ngelantur jeruk limau niki dado simbol pemersatu seluruh unsur kehidupan. Nama kesami bahan-bahan punika dipadukan dengan lawar, urap, geco, jejeruk, taler, jukut daun belimbing, sani kantun napisane masing-masing merepresentasikan pengorbanan, kesucian batin, kemakmuran lan pemeliharaan alam. Nah, kebawasang rekelan rai pelestarian upakara kawas puniki pasti ke dados tanggung jawab samian masyarakat, pemekasnya nih masyarakat ring desa Silangjane Kecamatan Sukesade Kabupaten Buleleng. Nabi Maleh niki nge generasi muda niki patut uning ngeninin inik tradisi-tradisi lokal memahami talar niki nilai-nilai filosofis sane wenten ring tradisi-tradisi punika. Informasi puniki titiang kutip saking sumber Bali Express.com.

0: Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras sampai menjadi bumbu kental beraroma rempah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
5: Rakelan Rai Rauh Kirumun Titi yang nyarangin ide dan ring rahin dan makin game Mali Jiba Swinton Putri Sari Pacang Lanturang acara-acara ring perompat Kantos Puputne jam kutus wengi game Menawi tau yang tani watur titi hari kalengin terang acara-acara ring perompat Ngawi tak nuni jam dasa kantos nampakin jam 3 sore Sore ini pun iki terlalu titi yang nunas karena pengampura Sore bangi langsung kemantus saking widaan margi Hamuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali Titi Agung Krisna Ngelungsur mau pamit Puputang titi untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Rakyat Rai Gubernur Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani dapat dituntaskan hingga titik 12 untuk mempercepat konektivitas Kabupaten Buleleng dengan wilayah Bali Selatan. Dijelaskan penyelesaian pembangunan shortcut Singaraja Menguitani tersebut ditargetkan berlangsung bertahap hingga 2029. Menurut Wayan Koster, pembangunan shortcut Singaraja Menguitani menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat infrastruktur Bali, dan pemerintah Provinsi Bali menargetkan pembangunan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Demikian Gatra Bali bersama Putri, dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore rakyat dan rai. Putri kembali hadir menemani ruang dengan rakyat dan rai, pastinya di Pro 4 RRI Denpasar. Dan hari ini Putri akan menemani rakyat dan rai di jam 3 sore ini sampai nanti usai di jam 8 malam. Nah tentunya seperti biasa rakyat dan rai, kita akan buka kebersamaan kita ini dengan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang mana nanti rakyat dan rai akan Putri berikan kesempatan untuk bergabung ya di line telepon 0361-223361 untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam ya selama 1 jam ke depan rakyat dan rai di jam 3 sampai jam 4 sore. Karena tentunya di hari Minggu yang spesial ini ya, kalau sudah bertemu dengan hari Minggu pasti ada program spesial yaitu Ngospek ya, ngobrol seorang penyanyi kesayangan di jam 4 sampai jam 6 sore. Selepas itu baru kita gabung kembali di acara Lingsir Sanje. Di siang hari menjelang sore ini ya rakyat dan rai, ada lagu pembuka dari Lesti featuring Vildan dengan judul Lebih Dari Selamanya.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Eh, Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, Ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Rakyat dan Rai, dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan Gerakan Pasar Murah UMKM. Kegiatan ini Rakyat dan Rai akan berlangsung di hari Kamis 3 September 2026 di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Gerakan Pasar Murah UMKM menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian ada Fresh Mart yang hadir dengan aneka pilihan daging ayam dan juga olahan daging lainnya. Ada Perumda Sanjayaning Singgasana Kabupaten Tabanan yang menghadirkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula hingga minyak goreng. Nah, untuk kebutuhan buah-buahan segar Rakyat dan Rai tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan juga Komang Ririn Marliani. Kebutuhan telur ayam tersedia dari Imade Sudarma, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, Igusti Ngurah Jalan Jana dari KWT Uma Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Nah, untuk Rakyat dan Rai yang mencintai olahan ikan, tersedia ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi, jangan lewatkan Gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.

0: Prudangdut adalah kita, Rakyat dan Rai. Kembali Putri hadir untuk menemani ruang dengar Rakyat dan Rai. Dan sekarang waktunya untuk Rakyat dan Rai yang ingin bergabung di line telepon. Silakan langsung diramaikan di 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam. Halo Prudangdut.
1: Halo Prudangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Putri cantik.
0: Iya, Setengkare. Dari daerah mana ya ini ya?
1: Yang Ibu Ati dari Drupadi.
0: Oh, deket ya dari Drupadi, tetangga berarti ini Bu Ati ya?
1: Ya, tetangga, lagi berapa langkah
0: ini? Iya, benar, cuma berapa meter. Iya. Nanti tanggal 3 kalau bisa datang ya Bu Ati ya, rame-rame ya.
1: Ya.
0: Inge, Bu Ati hari ini mau request lagu pastinya ya.
1: Ya, itu request lagu apa namanya? Terlena ya.
0: Oh, terlena, Inge.
1: Ya, Ika Nurjana.
0: Yeah.
1: Terus kirim-kirim salam ini ya.
0: Silahkan.
1: Ini Ita, Mbah Andira, Adi Tatan sih ya, Juru Mangku Sudani, Bu Tera, Bu Ana, Bu Ani, Bu Agus, Mailin si Nini Kistawa, siapa namanya? Lode Kardiasi, Pak Man Pandu, Bu Eka BB. Aduh, terlalu dekat ini.
0: Oke, sudah aman. Apa nama?
1: Kak Polos Jayun. Loh Galuh ini ya.
0: Ibu Galuh.
1: Ibu Galuh Santi. siapa? Bu Jerman, ya. Nini Janur. Bu Putu Sekar Giniring Keboyuwo, Pak Eka Mambal, Kak Eka Plage.
0: Betul.
1: Ya, itu aja dulu. Selamat
0: ini
1: sore.
0: Ibu Ati Ampura yang dari Ika Nurjananya belum ada. Boleh dari yang penyanyi lain, terlenanya?
1: Boleh.
0: Dari Happy Asmara ada sama Rita Sugiarto. Mau
1: ya,
0: yang mana?
1: Ya, boleh ya.
0: Bebas, oke.
1: Okay. Ini ibu siapa namanya?
0: Iya, siram oleh.
1: Dania.
0: Oh, kak sama Nini Dania ya di Sanur ya?
1: Ya, sama Odah Desia yang di Keterangan itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nama lagi sedikit aja sih.
0: Iya, boleh, boleh.
1: Pak Sumar Jayo di Banyar Bengkel, sama dengan Banyar Bengkelnya.
0: Iya, dekat juga di sini, nge. Tetangga juga.
1: Banyar Bengkel, ya. Apa namanya, Semerteglot.
0: Betul, betul.
1: Terima kasih atas waktunya, Putri Santi Gelita.
0: Iya, terima kasih.
1: Kembali.
0: Dadah, bye-bye, Bu Ati, di seputaran Drupadi dan Pasar. Oke, tadi Bu Ati requestnya lagu Terlena ya. Sayang sekali justru yang versi Ika Nurjana belum masuk ya hari ini. Jadi nanti akan diputarkan versinya Happy Asmara ya Ibu ya. Tetap lagunya Terlena, oke. Lanjut lagi satu penelpon sebelum didendangkan lagu requestan dari Bu Ati. Oke, halo Prudangdut.
2: Halo Prudangdut.
0: Iya, oke, agak menguing.
2: Putri cantik.
0: Inge.
2: Yang Mbah Mangku, Jepati Kasim Pemenang.
0: Oh, Mbah Mangku, inggih Mbah Mangku. Selamat sore. Wah, wing-wing Mbah Mangku.
2: Inggih.
0: Ampun.
2: Nggih, walu wau yang boleh.
0: Wau monitor nggih.
2: Nah, tembang
0: nggih. Inggih, tembang napi nih ke?
2: Wing-wing nih ke nggih.
0: Terlalu dekat mungkin ikatan sarang kentan radionya.
2: Ampun jauh ya.
0: Oh, ampun. Kenapa ya? Kecilin mungkin radionya, kecilin suaranya. Sampun. Oh ini hilang wing-wingnya.
2: Ini lagu nih.
0: Inge, lagu napi mbah.
2: Sepiring berdua.
0: Ah inge. Salam-salam mbah.
2: Salam-salam sih.
0: Inge.
2: Sarang Mahayuna, ini kena halo, Nita, Mbah Andira, Dani, Haji Gadang, Pera, munga-munga, salam merdeka.
0: Merdeka.
2: Sumpah Niki, merdeka.
0: Iya.
2: Banyak sama kata Niki juga.
0: Tiang? Oke, oh, Kenten. Atap di Kenten ge acaranya ge.
2: Udah lu itu.
0: Geng geng ya, setengkara lancar.
2: Tak
0: jauh, Kenten ge. Namanya jodoh ya. Dari mana saja bisa.
2: Juga salah sami ge Putri.
0: Iya, Mbah Mangku.
2: Juga ge Putri.
0: Astengkara.
2: Jangan-jangan
0: lah. Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Mbah Mangku Prajapati, pemenang. Semua sudah bergabung ya. Dua cewek-cewek cantik ini ada Bu Ati dan juga Mbah Mangku Prajapati sudah bergabung. Ada dua lagu juga, ada Terlena dan juga Sepiring Berdua. Kita dendangkan dulu Reki dan Rai. Selepas ini Putri kembali lagi.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal, weh. Mai.
0: Ya, sajo.
2: Salamnya modokin, Cik Dibo. Belinyoman yuk, kangkung.

0: kita masih bergabung di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan sekarang saatnya Putri untuk membuka kembali line telepon. Ini sepertinya satu penelpon terakhir ya, karena akan ada informasi juga yang akan naik. Jadi Putri persilahkan, satu penelpon terakhir sebelum kita masuk ke di ngospek nanti ya. Untuk ngospek nanti silahkan diramaikan ya. Satu jam nanti waktunya untuk bertegur sapa ya, bertanya, berkirim salam, ataupun ingin berkenalan dengan bintang tamunya yang akan hadir nanti ya. Sekarang di Prodangdut, satu penelpon terakhir 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Putri cantik.
0: Inge, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dari daerah mana ya ini ya?
1: Dari Plago, ini Kak Eka.
0: Oh, Kak Eka. Gimana iya. Kabarnya Kak Eka?
1: Kabarnya baik, ini cuaca panas sekali.
0: Oh iya, sama berarti ya, ternyata sama. Padahal jaraknya agak jauh ya, dari Plaga ke Denpasar.
1: Iya, walaupun di gunung ini, tapi panasnya luar biasa, menyengat ini.
0: Waduh, tetap panas ya. Apalagi di Denpasar ini, Kak. Aduh, rasanya mekudus kepalanya. Yang ya, penting sehat
1: lagu
0: selalu.
1: Dulu,
0: Inge, lagu apa, Kak?
1: Ya Putri milih yang penting dari Titik Sandora aja ya.
0: Oh, yang penting Titik Sandora. Oke, okay, ya, siap.
1: Mana yang terbaik bagi Dek Putri. Sudah kasih kakak, Kak. Tadi siapa itu Bu Atik dari dulu Padi ya?
0: Inge, sudah naik tadi.
1: Salam kenal Bu Atik. Saya Kak Eka sudah di calling tadi. Selamat salam kenal aja seterusnya. Yang lainnya salam kompak aja semuanya aja Putri, karena pulsa Kak ini agak miring sekali.
0: Oke, siap ya. Kak.
1: Iya, Kak Putri. Selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Kak Eka di seputaran Plaga ya, sudah bergabung. Lagu dari Titik Sandora, hari ini Putri akan dendangkan Titik Sandora featuring Mucis ya, Mucis Alatas. Jadi ada lagunya berjudul Dunia Milik Kita Berdua.

0: Mekalan-kalan. Mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale-kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan, disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan-kalan secara simbolis bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rakyat dan Rai tidak terasa sudah mepet di jam 4 sore ya. Itu artinya Pro Dangdut harus kita akhiri dulu untuk edisi hari ini. Tidak usah sedih dan khawatir karena selepas ini Putri masih menemani Rakyat dan Rai sampai usai tentunya ya. Putri bertugas di jam 8 malam. Satu lagu penutup dari Selfie Kitty ya, ada Panggil Aku Cantik. Dan selepas ini Putri akan kembali dengan Ngospek tentunya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: cabai dan rempah-rempah juga ada, tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbak Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

Rakyat dan Rai Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, pagi tadi meminta para orang tua untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas anak-anak saat berselancar di media sosial, guna mencegah ancaman kejahatan cyber dan dampak negatif dunia maya. Ditegaskan peran keluarga merupakan benteng pertahanan utama dalam membentengi generasi muda dari bahaya digital. Menurut Kombes Pol Arya Sandi, kelalaian dalam pengawasan dapat membuka celah terjadinya berbagai tindak kejahatan daring, seperti perundungan cyber, paparan konten pornografi atau asusila, penipuan hingga ancaman eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.

0: Swastiastu. Rahajeng sore Rakelan Rai, Putri Kantun Nyarengin Riki Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sane mangke niki Rakelan Rai renggalah jam 4, pastikan niki sampun sami uning nggih, nyabran niki Radite, Rahine Radite kenten nggih. Pastikan niki Putri nenten peraragan ring studio nggih. Santukan niki kesarengin ring program Ngospek, ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Nah, ring Rahina sana becek pun niki Rakelan Rai sampun hadir niki ring studio. Wenten kekalih bintang tamu niki nge. Wenten Mbok Nani sareng Beli Putu Soen. Om Swastiastu Mbok Beli.
1: Swastiastu.
0: Nge. Ternyata Mbok Nani ini cantik sekali loh. Di fotonya cantik, aslinya lebih cantik. Ya.
1: Bisa aja.
0: Terus belinya juga gagah sekali ya ternyata. Saya pikir pasangan beneran loh. Karena di fotonya kan ini chemistry-nya dapat banget gitu ya. Iya. Dan hari ini hadir dengan tembang baru ya Mbok Beli ya. Jadi ada tembang teranyar nanti diperkenalkan ke Raka dan Raya di rumah. Yeah. Kemudian siapa tahu nanti boleh dinyanyiin dikit ya di akhir segmen ya. Boleh ya. Biar terdengar suara ininya. Kapan lagi gitu dengerin live gitu kan. Mumpung Mbok Nani sama Beli Putunya ada di sini. Ya, Raka dan Rai, Putri mengingatkan taler niki nggih, siaran Ngospek puniki presiden ditonton ngenten nggih ring Facebook Pro 4 RRI dan Pasar. Taler pastika presiden niki diakses ring RRI digital nggih. Sane kari ring margi ngenten nggih minap sinyalnya kurang bagus ngenten ring radio manual, nah langsung ke manten buka ring RRI digital nggih. Sane arsa niki menyaksikan penyanyi titiang niki jegek bagus sampun hadir, nah langsung join live nggih. Live-nya dados ring 4 RRI dan Pasar ring Facebook. Nah, malah juga bos talar niki Mbok Nani saling Beli Putu izin ring segmen kedua galah jam 5 ngantos jam 6 dibuka line telepon nggih. Jadi kalau wenten Rakelan Rai yang mau bergabung, mau tanya-tanya, mungkin mau kenalan, nanti di sesi kedua kita buka nggih.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap nggih menyambut Rakelan Rai.
1: Siap. Oke, pastinya.
0: Nah, kalau sebenarnya kalau Mbok Nani dan Beli Putu niki kan bukan wajah baru. Bukan wajah baru di Belantika Musik Bali nggih. Karyanya sampun akeh niki. Dan pastinya kalau Mbok Nani tadi tak tanya sampun 4 kali malah ke RRI nggih. Apalagi ke radio yang lain kenten kan. Pastinya sudah banyak pengalamannya juga, tapi memang astungkare hari ini ada kesempatan baik untuk bertemu malih Mbok. Oke. Nah, kalau Mbok Nani dan Beli Putu niki sebenarnya bertemu apakah memang karena project atau sebelumnya memang sudah temenan?
1: Udah teman dari dulu.
0: Oh, berarti sebelumnya
1: awalnya sama istrinya.
0: Oh, gitu. Yeah.
1: Karena langganan di salon, langganan juga di toko.
0: Oh, gitu.
1: Jadi nyambung kayak saudara.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Ya, kebetulan kan Beli Putunya awal udah nyanyi di tahun 2021. Tapi dapat jeda karena fokus ke usaha.
0: Okay.
1: Kebetulan ketemu lagi sama saya. Lanjut lagi deh.
0: Harap baru project baru ya. Oke. Okay. Oh, berarti itu ada jaraknya ya, Beli ya. Dari sebelumnya solo karir nih ke memang sempat vakum gitu
2: karena ya.
0: Terus ini comeback lagi sama Candy. Project comeback ternyata ya. Tapi kalau Mbok Nani emang ini ya Mbok ya?
1: Ya, di tahun 2022.
0: 2022.
1: Udah di dunia musik.
0: Oke. Okay. Tapi singlenya banyak loh Mbok ya?
1: Iya, ada.
0: Berarti
1: banyak.
0: Ini berarti rajin berarti mengeluarkan single.
1: Iya, 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali gitu.
0: Untuk tahun ini sudah berapa single yang dikeluarkan selain yang duet Niki?
1: Berapa ya? 3. Wow, duet juga.
0: Oh, duet sama yang lain
1: sama
0: juga,
1: ya sama Pak Yanta namanya.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Dan kalau tadi di spill sedikit belinya berarti ada usaha lain.
1: Ya,
0: ya
1: ada
0: berarti
1: usaha.
0: Selain sebagai penyanyi, sebagai pengusaha juga.
1: Iya. Ya.
0: Sibuk dong Beli sekarang, ada job nyanyi. Oke, tapi kalau Mbok Nani sendiri ada ini Mbok, kesibukan lain selain di dunia?
1: Ada, banyak kesibukannya.
0: Waduh,
1: ini lebih jadi biar lagi. Bisa ngatur-ngatur waktu jadinya.
0: Nah itu sih yang ini Mbok tantangannya Mbok ya.
1: Ya, tapi biar semua jalan.
0: Tapi kalau dari keluarga, kalau tadi kan kebetulan memang Mbok Nani kenal juga sama istrinya Beli Putu. Dan Beli Putu pun sudah memang sebagai penyanyi sebelumnya ya. Melihat ini, proyek kalian terbaru ini duet gitu. Gimana respon keluarga orang-orang terdekatnya?
1: Ya seneng didukung lah.
0: Itu selalu didukung pokoknya ya.
1: Selalu selalu didukung sama suami saya juga sama istrinya,
2: sama istrinya
1: gitu. Dan ditungguin dan nanter juga kemanapun.
0: Selalu siap mengawal.
1: Ya suami siap mengawal, istri juga siap mengawal. Jadi kita nggak berdua.
0: Jadi selalu double date ya kemana-mana.
1: Cuma saat manggung aja berdua.
0: Turun panggung udah balik pasang.
1: Ya kembali ke pasangan masing-masing. Okay.
0: Yeah. Tapi itu enaknya mungkin ya, karena basicnya memang kenal duluan, baru project kan.
1: Iya, benar.
0: Jadi sudah kenal lah ibaratnya, ngobrolnya nyambung.
1: Iya, nyambung jadinya.
0: Oke, okay. Untuk lagu terbarunya ini, judulnya tadi Jodoh Sujati ya?
1: Iya, Jodoh Sujati.
0: Jodoh Sujati ini ciptaan siapa, Mbak?
1: Dimas.
0: Oke, okay. Itu memang lagunya udah keluar duluan atau setelah kalian, kita mau bikin project bareng nih, tolong dong bikinin lagu gitu.
1: Udah ketemu duluan. Itu dah seperti itu dah.
0: Oh gitu.
1: Pas ketemu terus kita buat duet yuk gitu.
0: Jadi gitu, fotonya
1: ya udah deh kita nyari di beli Demas.
0: Oh gitu.
1: Ya. Kebetulan juga sebelumnya itu yang nyari lagu di situ.
0: Oh gitu. Memang sering sama di Demas. Oke, sudah tahu ibaratnya mungkin karakternya Mbok Nani seperti apa.
1: Iya, gitu, benar.
0: Oke, kalau beli sebelumnya sama siapa biasanya Bi? Nyiptain sendiri atau ada pencipta lain?
2: Ada gitu? Pencipta.
0: Oh, ada single sebelumnya. Oke. Terus lagunya ini boleh diceritain sedikit nggak tentang apa Jodoh Sujati ini? Menceritakan alurnya seperti apa sih lagunya?
1: Menceritakan sebuah kisah seorang cewek dan cowok yang sedang jatuh cinta.
0: Okay.
1: Terus setelah jatuh cinta, udah janjilah kalau dia sehidup semati. Jadi ya jodoh sujati.
0: Oh gitu. Jadi kayak udah klop banget sama pasangannya nih ya. Terasa ini jodoh sujatinya gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Ini lagunya kapan dirilisnya Riki Mbok?
1: Kemarin baru 2 bulan yang lalu.
0: Masih baru banget ya. Oke, okay. Tapi sudah rampung semua ya?
2: Udah.
0: Video klip sudah ada?
1: Udah, semuanya udah.
0: Jadi bisa diakses di sosial media juga?
1: Iya, sudah sering.
0: Sudah ini, sudah mulai ada yang pakai soundnya?
1: Udah.
0: Biasanya kan gitu kan ya kalau sekarang.
1: Di Flavon. Ya udah. Di Facebook, di WA, ya semuanya udah.
0: Oke, okay. Seru banget. Berarti lagunya memang ini ya, mungkin banyak yang ngerasa relate gitu Mbok ya. Mm-mm. Sama ini kan apalagi anak-anak muda yang lagi
1: jatuh cinta ya. Okay. Terutama kan yang saat kita nyanyi di orang nikahan.
2: Iya, ya, orang nikahan.
0: Oh iya, jadi jobnya pasti ke orang nikahan ya.
1: Iya, orang nikahan, benar. Jadi kan ya itu
2: jodoh
1: sebuah
2: sujati,
1: ya. Sebuah lagu buat sang mempelai jodoh sujati.
0: Iya, iya, iya. Jadi pas gitu ya Mbok ya,
1: momennya.
0: Oke, oke. Luar biasa. Jadi Stungkara karyanya ini sebagai comebacknya Beli Putu juga. Sebagai gebrakan baru nih duet berdua gitu ya. Dan ternyata diterima dengan baik Stungkara. Oke deh. Nah nanti Putri mau tanya lebih jauh juga pastinya ya Mbok ya. Ini baru awal, tenang aja.
1: Oke.
0: Nanti kita ulik-ulik lagi lebih jauh pastinya ya. Dan Rekedan Rai kembali Niki Putri ingatkan yang ingin bergabung Melih Jebos ya untuk berkenalan Niki sarang Mbok Nani sarang Beli Putu atau mungkin mau bertanya, nah nanti boleh ring line telepon 0361223361. Nika Putri buka di galah jam 5 sampai jam 6 ya nanti selesai. Sekarang kita mau dengarkan lagu barunya ini ya, Jodoh Sujatinya, biar Raki dan Rai juga ini nih terbayang ya jodoh-jodoh sujatinya ini ya pasangannya seperti apa. Izin diputarkan ya Mbok Beli ya. Jadi biar kadang Rai tahu dan pastinya Niki sampun masuk ring pro 4. Jadi bisa di request setiap hari ya. Oke, Niki dia lagu terbaru dari Mbok Nani dan juga Beli Putu Soen ada Jodoh Sujati.

Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.

0: anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz Kantor Musik Yantri Kiring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, rekelan rahi mewali Niki Putri, pasti kesarengin Niki anto kekalih penyanyi duwe ini Niki nggih, mok nani sareng beli putus soen Niki sane kantun susatia Niki reng studio nggih. Mbak Nani sering beli putu, ngelantur malah nggih.
1: Ayo.
0: Pau sampun nika mengudara tembang terbarunya ya, Jodoh yeah. Sejati. Yeah. Oke. Okay. Memang sesuai dengan tadi disampaikan nggih, inti lagunya ya gitu. Jadi kayak sudah menemukan pasangan yang klop, pokoknya yeah. saling berjanji
1: gitu yeah.
0: ya. Yeah. Pokoknya ini deh jodoh sejatinya yeah. gitu ya.
1: Yeah, kayak gitu dah.
0: Berarti emang benar tadi dibilang pas kalau orang nikahan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kan ketika menikah mungkin orang merasa oh Niki jodohnya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena nanti sampai maut memisahkan.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Kalau ini dari keluarnya single Niki kan sekitar 2 bulan yang lalu katanya.
1: Bener.
0: Jobnya berarti sekarang lebih banyak yang duet.
1: Ya,
0: yang offline-nya. Karena memang lagunya ini yang lagi naik ya.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau sebelum-sebelumnya. Memang kalau Mbak Nani masih ngambil ini job-job yang
1: sebelumnya sama beli putu ya ngejob so, sendiri kadang-kadang
0: yeah.
1: kadang sama teman
0: nganendu
1: okay. siapa ya nanti gitu.
0: Okay. Hmm. Kalau di Bali sekarang Mbak trennya itu acara apa sih yang paling sering undang artis-artis
1: Bali? Sudah nikahan acara ulang tahun
0: okay.
1: STT kayak gitu.
0: Oh iya ya, benar di Banjar ya.
1: Kayak kemarin 17-an di PKK
0: oh, iya.
1: ngadain acara.
0: Itu di ada ya, juga undangannya Mbak ya.
1: Kayak 17-an itu dah di STT di PKK kayak ya. Gitu ya. Perlombaan.
0: Iya ya, jadi
1: langsung MC aja. Kayak
0: oh,
1: gitu. Iya.
0: Oh, jadi merangkap ya.
1: Merangkap.
0: Di hiburannya, di MC-nya juga. Mm-hmm. Oke. Okay. Tapi itulah ini ya nilai plusnya. Kalau udah
1: yeah.
0: nyanyi biasanya pasti bisa deh coba MC.
1: Yeah. Karena
0: udah biasa.
1: Karena kalau terbiasa bertemu dengan orang, ngomong-ngomong
0: nah,
1: gitu. Enggak mungkin nyanyi pasti jedanya itu kita dapatlah ngejailin
0: iya, iya, iya.
1: dengan ini kata-kata
0: penonton
1: iya,
0: gitu ya jadi
1: benar.
0: Tahu ya oke okay. Jadi merangkap juga ternyata
1: iya.
0: Mbok Nani
1: merangkap ya. MC
0: oke okay. merangkap
1: iya.
0: pokoknya ya tapi itulah luar biasanya ya dan di Bali ya Stung karena acaranya banyak emok ya
1: jadi iya. pasti dikit-dikit nyari penyanyi ada jogetnya juga okay. gitu
0: zaman sekarang kayak banyak ya maksudnya 3 bulanan kadang
1: iya kadang 3 bulanan ya
0: oke okay. jadi beruntunglah di Bali ya banyak
1: iya.
0: acara ada.
1: Asal ada acara nyari
0: nah,
1: penyanyi
0: itu, langsung call
1: iya.
0: penyanyi
1: keling-keling
0: ya. Kalau jobnya udah sejauh mana Mbok keliling Bali?
1: Ya Astunggaru udah keliling
0: udah,
1: Bali
0: ya.
1: Ya negara belum sih
0: oh gitu ya. Ayo dong warga negara
1: ayo
0: tapi siap ya
1: iya
0: kalau yang jauh-jauh gitu ya oke okay. Singaraja tuh udah berarti ya
1: Singaraja
0: Buleleng ya. Kalau yang di luar pernah?
1: Belum
0: lintas pulau. Tapi Nusa Penida
1: udah
0: nyebrang juga sih ya. Udah nyebrang
1: sering Nusa
0: Penida ya?
1: Sering.
0: Oh sering ya. Justru ya.
1: Di
0: oh karena masih kelungkung juga Mbok.
1: Iya.
0: Oke okay.
1: Kayak kemarin ada acara apa tuh pengalian dana dicari ada 3 bulanan. Terus ada juga apa tuh namanya memeriahkan kayak acara pembukaan tajen kayak
0: oh,
1: gitu.
0: Oh sampai itu ngundang penyanyi
1: ya,
0: juga ya.
1: Jadi dalam artian tuh merasa senang ya uh-huh. gitu menikmati okay.
0: jadi acara hiburannya mengundanglah yeah. ini ya Mbok sama Beli gitu
1: iya
0: yeah. oke okay. Astung Kara salah satu mungkin rezeki ya kita tinggal di Bali ya Mbok ya
1: yeah,
0: seperti itu ya
1: dan
0: tentunya semeton yang di rumah Niki kalau memang tadi kan sudah dengar lagunya nih ya pastinya banyak yang kecantol nih sama lagunya
1: Astung Kara
0: ya.
1: Semoga
0: mumpung masih musim nikah kalau misalnya mau ngubungin Mbok dan Beli masih bisa ya
1: bisa
0: oke
1: okay, dihibur dimana? Sampai puas okay. bapaknya benar
0: pokoknya jaminan terhibur
1: jamin.
0: Semua ya.
1: Iya.
0: Oke. Di mana bisa Mbok biasanya menghubungi apakah lewat sosial
1: bisa
0: media?
1: Bisa lewat TikTok, dimana? Bisa juga lewat IG atau lewat
0: oh,
1: Facebook
0: boleh ya.
1: Atau
0: di media.
1: Kan udah ngepost bisa lihat di WA juga.
0: Oh,
1: langsung.
0: Oh, ada nomor WA-nya juga di
1: ada.
0: Sosmed ya.
1: Yeah. Okay. Di ini di TikTok juga nge-share ada. Juga.
0: Oke. Okay. Boleh di-share dong Mbok sosial medianya
1: oke, okay. kalau untuk di TikTok namanya Anik De Koplo.
0: Anik De Koplo. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Kalau di Facebook Nani Gede.
0: Oke. Okay.
1: Pakai X ya, Nani X Gede.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau yang di IG Anik De Salon.
0: Oke, okay. berarti ya. Sama usahanya jadi satu.
1: Ya, kebetulan kan kemarin itu sebelum jadi penyanyi nama IG-nya udah Anik De Salon.
0: Oh, berarti Mbok duluan ini usaha salon dulu?
1: Iya, di tahun 2015.
0: Oh, udah lama ya Mbok.
1: Iya. Terus sampai nikah, sampai udah punya anak baru terjun ke dunia musik.
0: Gitu.
1: Kalau udah tenang udah punya anak
0: oh gitu. Udah aman semua ya.
1: Iya aman.
0: Baru deh mulai jalanin hobi lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Beli Putu boleh di-share sosial medianya Beli. Siapa tahu ada yang mau follow-follow.
2: Iya udah-udah.
0: Apa sosial medianya Beli?
2: Untuk TikTok Putuswen.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Facebook Putuswen juga.
0: Sama ya. Yeah. Oke, okay, berarti gampang nyarinya Putuswen ya, pokoknya semua ya.
1: Gampang Putuswen.
0: Biasa ya laki-laki memang simpel ya, Mbok ya.
1: Ya, simpel banget.
0: Iya, iya, iya. Tapi kalau tadi menarik juga ketika Mbok Nani cerita bahwa sebenarnya kan usaha dulu sudah mulai usaha, terus tapi kalau ketertarikan di bidang musik itu udah dari lama berarti Mbok ya?
1: Dari udah situ, dari dulu udah.
0: Dari zaman-zaman sekolah.
1: Mm-mm, bener. Sampai dari SD, sampai mainan lomba-lomba gitu dikasih hadiah bunga pas hadiahnya yang juara satu ya. Makanya ada dari kecil ya nyanyi-nyanyi terus ya keseriusannya itu di saat udah yang punya anak dari tahun 2022.
0: Baru mulai yang benar-benar kayak bikin single sendiri ya.
1: Iya. Okay. Benar.
0: Itu apa akhirnya mau yang mengetuk hatinya kayak sekarang nih waktunya gitu.
1: Sebelum itu kan sering live.
0: Oh, memang sudah live.
1: Jadi teman-teman juga ih bagus suaranya, cocok-cocok. Ih bagus suaranya, cocok-cocok. Cuman kan belum tahu gimana cara channel kita biar biar bisa jadi penyanyi gitu. Terus kebetulan ada salah satu punya teman senam. Okay. Dia tuh jadi penyanyi, saya yang make up-in kayak gitu. Terus lanjut.
0: Ngobrol.
1: Jadi bagus suaranya, nyanyi aja. Gimana ya? Coba yuk. Terus latihan-latihan, bagus suaranya, nyanyi aja gitu. Akhirnya adalah lagu yang pertama saya TikTok aja cantik body montok.
0: Oh, itu lagu pertamanya.
1: Itu. Diciptain sama Pak Pru saya, Madi Segara namanya. Terus setelah itu lagi lanjut 2 bulan lagi lagu.
0: Ketagihan.
1: Lagi terus akhirnya 2 bulan buat lagu biar aktif kita di gini di channel juga biar aktif. Juga.
0: Jadi dilihat terus sama semeton ya.
1: Jadi,
0: ingat nih Mbok Nani lagunya ini ada baru lagi gitu ya.
1: Ada yang suka dicari panggung nyanyi kayak gitu.
0: Mulai akhirnya ngejob juga.
1: Ngejob lancarnya ngejob tuh di tahun 2025.
0: Oke, jadi berproses ya Mbok ya.
1: Barulah banyak yang nyari gitu. Okay. Dalam artian tuh kayak dulu kan belum begitulah.
0: Masih mungkin pengenalan mungkin ya. Kalau sekarang gue udah gak ditanya.
1: Ya astengkare.
0: Sekarang malah untuk waiting list.
1: Iya astengkare.
0: Jadi pokoknya, itulah bentuknya Mbok ya.
1: Pokoknya menghibur masyarakat dengan puas. Dalam artian tuh apa ya, biar merasa senang lah kita datang menghibur gitu.
0: Pokoknya berusaha selalu Mbok ya benar-benar terhibur semua.
1: Benar ya.
0: Mungkin itu juga jadi ya Mbok ya, akhirnya karena Mbok dengan totalitas seperti itu akhirnya kan customernya apa namanya konsumen yang order jasanya Mbok tuh ya udah jadi tahu, jadi pasti dari mulut ke mulut akhirnya oh Mbok itu bagus gini
1: ya kan gitu punya ciri khas sendiri juga kita mungkin kita dilihat dari apanya gitu. Kebetulan lagu saya kan semua cinta ada goyangnya juga kan iya gitu. Nyampur gitu makanya kayak orang nyari goyang sampai bawah Mbok gitu.
0: Oke.
1: Iya tak gitu.
0: Berarti memang ciri khasnya Mbok Nani selain percintaan itu lagunya yang ini ya yang happy-happy.
1: Iya, yang gitu ya. Yang ngebeat, ada kuplunya, ada remiknya kayak gitu.
0: Jadi memang untuk goyang pokoknya ya.
1: Iya, goyang. Kebetulan kemarin nih sama Beli Putunya aja. Kayak Bali-Bali gitu dia.
0: Oke, agak lebih ini ya.
1: Iya.
0: Ya saya benar-benar pokoknya up ya.
1: Ya, astungkare nanti kita juga mau ngeluarin kuplu.
0: Dua tiga berdua. Yeah.
1: Wah, sudah masih on proses.
0: Oke, ditunggu berarti.
1: Ditunggu dong. Duet koplo kita.
0: Pasti sih itu ditunggu. Sekarang kan lagi musim banget koplo juga
1: benar. Dikit-dikit koplo. Koplo gitu.
0: Kadang lagu yang enggak koplo dikoploin gitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi kayak mungkin koplo ini lagi enak didengar sama anak-anak muda terutama yang suka-suka koplo.
1: Asik.
2: Lebih asik dia.
0: Jadi nanti ada juga project koplonya ya. Oke, ya kalau yang tadi mungkin lebih ke musik Bali banget.
1: Iya Bali, ya khususlah Bali. Untuk para pengantin nyambung lah.
0: Tapi itu memang arah pasarnya ya.
1: Iya, dikit-dikit kan pasti orang nikah yang ngebooking.
0: Lebih banyak pasti ke arah situ.
1: Iya benar.
0: Oke, jadi sudah dipikirkan dengan baik kok rekan-rekan.
1: Iya, sudah dipikirkan ada, dengan matang.
0: Untuk acara STT itu yang koplo keluar.
1: Iya koplo. Apa yang ngetren sekarang itu juga kita nyanyikan. Lagu kita juga sama gitu.
0: Oke. Itu kalau perjalanan karirnya dari Mbok Nani ya. Kalau dari Beli Putu tadi terjun tuh 2021 ya beli ya pertama kali. Oke, Nika kan beli ada usaha juga. Tapi hobinya memang nyanyi atau kayak Mbok Nani juga didorong-dorong banyak orang. Ayo suaranya bagus.
2: Didorong juga disupport dengan teman-teman.
0: Gitu. Sama gitu juga. Oke. Terus akhirnya gimana prosesnya beli menemukan mungkin produser atau gimana menemukan lagu pertamanya Nika?
2: Prosesnya kita jalani saja dalam arti itu ada teman juga yang ajakin gitu.
0: Oke, okay, dibantu teman juga berarti ya.
2: Iya, dibantu teman juga gitu.
0: Oke, okay, Nikah keluar berarti 2021 single pertama. Oke, okay, single kedua ketiganya? Tahun yang berbeda?
2: Iya, tahun berbeda kayaknya.
0: Oh, berbeda. Oke. Okay. Terus akhirnya vakum karena usahanya jaya. Sibuk.
2: Karena kesibukan juga fokus ke usaha gitu.
0: Oh gitu. Jadi memang waktu itu benar-benar tidak enggak bikin lagu lagi, enggak ngambil job offline gitu ya, Belia.
2: Vakum. Itu karena ini
0: ngajakin lagi.
2: Ini ya kita bangkit lagi gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya nikah, sebelum vakum itu di 2021 sampai akhirnya vakum itu sebelumnya udah ngambil-ngambil job, Beli. Udah nyanyi ke panggung-panggung gitu.
2: Nyanyi sih ada acara teman itu baru.
0: Kenalan-kenalan.
2: Ya, okay. Kenalan-kenalan aja.
0: Sekarang malah justru lebih ini ya, Beli ya. Lebih gitu, kemana-mana. Ya. Oke, jadi ini kalau sekarang mengikuti Mbok Nani jadinya ya. Ayo ngejob, ayo ngejob gitu.
1: Iya.
0: Oke, jadi itulah ya, mungkin kadang kita nggak ini juga Mbok ya, pekerjaan itu kan berjodoh juga namanya.
1: Iya,
0: ya. Jadi nggak tahu nih ternyata, oh ini yang kita sering ngajak ngobrol, ternyata ini justru boomnya di sini duetnya, gitu ya. Dan tentunya proyek-proyeknya juga luar biasa, nanti pasti akan selalu hadir sih. Kalau udah satu, dua ketagihan nanti pasti keluar terus di
1: tempat ya.
0: Dan ditunggu pastinya. Nah kalau kemarin nih ke proses pembuatan untuk single yang Jodoh Sejati ini, itu kan pastinya banyak Mbok kayak take vokal, kemudian ada shooting video klip, kayak gitu. Itu semua ini dengan orang-orang terdekat atau gimana? Kayak shooting video klip kalian berdua berarti modelnya?
1: Yang Jodoh Sejati langsung kita jadi langsung modelnya.
0: Enggak ada perbantuan yang lain?
1: Enggak.
0: Oke, berarti memang fokus kalian berdua ya?
1: Iya, enggak isi model lain lagi gitu.
2: Cuma berdua.
0: Lebih susah mana, take vokalnya atau take videonya?
1: Take vokalnya.
0: Oh gitu.
1: Soalnya
0: oh,
1: kan vokalnya biar benar-benar mateng, take vokal yang kita soalnya kan direkam tuh. Benar-benar biar mateng. Kalau buat video klip kan masih ya bisa ulang lagi ulang.
0: Okay.
1: Emang sih kalau di take vokal itu kita ngulang, cuman kan kalau di saat take vokal dapet suaranya, nanti pas selesai nggak dapet kan nggak gini juga.
0: Bener
1: matang matang
0: gitu ya. Terus bisa seperti itu konsisten. Gitu
1: biar biar pas rekaman sama pas kita bawa biar sama. Biar nggak rekaman di gininya bagus, nyatanya kok enggak, biar enggak seperti itu.
0: Ih, keren banget berarti sampai sejauh itu dipikirin ya.
1: Benar,
0: kadang kan ada orang yang gitu ya, maksudnya beberapa apalagi mungkin bukan artis Bali sih terutama ya. Kayak banyak yang ya udah yang penting rekamannya bagus deh, nanti lip sync aja gitu.
1: Apalagi lip sync.
0: Kalau bagus nanti Mbok ya sudah memikirkan.
1: Iya, dipikirkan matang-matang itu. Biar enggak kita dicari ngejob udah di sana kecewa yang nyari kan. Jadi sama lu suaranya yang di sana sama di sini,
0: benar-benar
1: gitu.
0: Sesuai.
1: Ya,
2: sesuai dengan
1: dari matangkan. Jadi enggak asal kita rekaman, enggak asal kita juga manggung menghibur orang. Pokoknya intinya dia merasa senang, puas pokoknya gitu. Dengan tampilan kita saat ngejob.
0: Betul betul. Jadi memang sudah dipikirkan pokoknya ya, harus sesuai semuanya. Termasuk video klipnya juga konsepnya dari siapa? Dari kalian?
1: Ya berdua.
0: Iya ide
1: ide berdua.
0: Ya. Oke. Okay. Berapa lama proses keseluruhannya Mbok, dari take vokal ini video sampai dirilis?
1: Nah kemarin karena kita kan masuk di channel DSP, jadi di channel DSP itu kan nggak kita aja, banyak tuh teman-teman. Jadi lagunya itu udah di 2000 udah di bulan Februari ya. Di bulan Februari. Terus karena ini kita kan nunggu teman, biar dalam artian tuh bergiliran gitu. Akhirnya di bulan Juni, di bulan Juni lah gini. Lagi satu bulan boleh dah tayang digituin Pak Prunya. Terus karena saya biar nggak lama kan, jadi pas saat kita rekaman sama video klip, buat video klip itu biar deket sama kita tayang itu, gitu. Saya kan nggak tahu ya nanti badan beda biar nggak gitu. Jadi kita di bulan Juni rekaman, langsung di bulan Juni akhir kita syuting.
0: Oke, oh berarti di bulan itu yang sama ya.
1: Bulan ketika Juli ditayangin.
0: Gilirannya memang sudah.
1: Ya, gitu. Jadi lumayan paling lama nih nunggu dari Februari ke Juni.
0: Oh, padahal sebenarnya lagunya udah klik di Februari ya. Udah deal pokoknya pakai lagu.
1: Biasanya kalau saya sebelum-sebelumnya itu sekarang lagi seminggunya udah take vokal.
0: Iya.
1: Lagi beberapa minggunya udah ini shooting biasanya kayak gitu.
0: Biasanya cepet jarak ya, itu
1: yang. Jadi kita masih nunggu-nunggu teman.
0: Oke. Ya. Tapi ya Aston Kara ya membuahkan hasil penungguannya ya. Jadi penantiannya nih Aston Kara karyanya memang yang terbaik yang dikeluarkan.
1: Iya, benar Aston Kara.
0: Oke, luar biasa Rake dan Raya. Ternyata Niki juga penuh perjuangan ya.
1: Sangat
0: untuk sampai keluar singlenya ini, duetnya ini, dan tentunya masih menggarap lagi Niki duet terbarunya ya.
1: Iya.
0: Nah, sebelum lanjut lagi Mbok dan Bli, masih ada banyak sekali Niki lagunya Mbok Nani. Bli Putri juga banyak lagunya, senang saya kalau kayak gini ya. Lagunya banyak, jadi gak usah pusing milih yang mana karena banyak ya. Ada dari Mbok Nani Niki, lagunya Halangin Status.
1: Ada
0: Mbok Nani ya, Halangin Status. Sama Beli Putu ada Grapa Grepe. Grapa Grepe itu lagu pertama apa bukan Beli?
2: Kedua itu.
0: Oh, kedua, oke. Izin diputarkan ya Mbok dan Beli ya. Ini tembang solonya mereka berdua jadinya ya. Dari Mbok Nani ada Halangin Status, sama Beli Putu Soen ada Grapa Grepe.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Rachel Lanrai, Kantor Musikian Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wawu Niki Ring Studio, kehadiran bintang tamu tambahan ya, tapi tiba-tiba pulang.
1: Udah pulang.
0: Wenton Kak sama Nini Dania, Suksema sampun hadir Ring Studio. Baru mau tak ajak on air ikut, hilang tiba-tiba. Karena Wenton kesibukan katanya, tapi menyempatkan mampir, terima kasih banyak. Bentuk dukungan Niko Mbok.
2: Dukungan, biar lebih semangat.
0: Gitu. Betul. Apalagi Mbak Nani kenal ternyata.
2: Iya.
0: Karena mungkin kenal. Itu dalam Mbak Nani sudah lama juga jadi penyanyi ya. Jadi ya setengkara banyak juga semeton yang sudah tahu.
2: Iya. Benar.
0: Tadi Kak sama Nini Dania sudah hadir. Terus nanti kalau misalnya ada semeton yang lewat, kebetulan mungkin Ring Studio dados kok mampir ya. Tidak usah khawatir untuk mampir. RRI sangat terbuka Niki untuk semeton Raka dan Raya. Nah Mbak Niki sampun mepet ring jam 5. Mungkin nanti banyak malih titik yang bertanya. Santuk kan tadi sudah mengulik-ngulik juga tapi pastikan malih jebos Nika ringgalah jam 5 sampai sebelum kita tutup talk show-nya. Nika dibuka line teleponnya jadi kalau ada rekenan Rai Niki yang mau bertanya, Nika boleh untuk dibuka dan siap dijawab oleh Mbok.
2: Dijawab.
0: Oke, Mboknya juga lagi live. Jadi kalau mau gabungnya di live Mbok Nani juga boleh.
2: Boleh.
0: Live-nya di mana, Mbok?
2: TikTok. Di Anik De Koplo TikTok.
0: Oke, TikTok Anik De Koplo juga boleh gabung ya, Drika. Siapa tahu mungkin belum bisa di Facebook karena kita kan di Facebook aja nih kebetulan kalau perempatnya. Boleh gabung ring Mbok Nani juga sekalian kenalan, follow-follow. Nah kalau tadi selain ada lagunya Mbok Nani yang halangin status, itu kan ada lagunya Beli Putus Soyan yang Grapa Grepe juga ya. Itu agak ini ya, tidak mencerminkan kalau Beli Putu dia tak lihat kan polos, pendiam gitu. Tiba-tiba lagunya langsung kaget tuh, tidak kok gak kayak Beli Putu gitu. Kenapa kok bisa lagu itu akhirnya Beli, memang Beli yang suka sama lagunya atau dikasih lagu?
3: Dikasih lagu itu.
0: Oh dikasih, pantas. Enggak jujur tadi lagunya kayak oh bukan Beli ya banget. Kayak tiba-tiba dangdutan gitu, pokoknya lebih upbeat. Terus ininya juga yang kayak ngelucu-ngelucu gitu, komedi gitu ya Beli ya. Tapi kalau lagu pertama itu tadi kan Benyah Latik. Itu nanti juga kita izin putarkan, tapi mungkin di sesi kedua ya Beli ya. Kalau itu menceritakan tentang apa Beli, Benyah Latik itu? Lagunya Benyah Latik apa gimana?
3: Benyah Latik gitu.
0: Gimana cerita lagunya?
1: Benyah Latik ini lagu.
0: Kok judulnya Benyah Latik gitu?
3: Ya itu dikasih teman.
0: Dikasih teman juga. Oh berarti belinya tipe yang pasrah. Dikasih kenapa grepe mau gitu. Enggak soalnya kalau Didi, kalau ada yang nonton live mungkin ya kan kelihatan nih belinya pendiam, polos gitu kan. Tiba-tiba lagunya kenapa grepe.
1: Abis kenapa grepe menyalati.
0: Iya. Gimana itu gitu kan. Tapi itu balik lagi karena memang dikasih ya Beli ya, ibaratnya lagunya udah ada, vokalnya Beli masuk jadi udah digas gitu ya. Oke, tapi sebenarnya ini berarti bukan dari kisah pribadi ya Beli ya. Bukan ya, aman ya Raka dan Rai. Nah jadi Nika sedikit mungkin penutup untuk di sesi pertama ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung di sesi pertama. Yang baru monitor tidak usah khawatir, masih ada sekitar 1 jam lagi Niki waktu kebersamaan, jam 5 sampai jam 6 nanti sebelum Puja Trisandia kita lanjutkan Raka dan Rai ngospeknya. Dan untuk sesi pertama ini akan ditutup dengan lagunya Mbok Nani kembali Niki, Wenten Kepo Kelewat Pongah. Jadi Kepo itu singkatan ya. Kelewat Pongah. Oke. Kita dengarkan Raka dan Rai sembari beristirahat sebentar ya, dan kita akan kembali di sesi kedua di jam 5. Nanti silakan Raka dan Rai bersiap-siap untuk bergabung ring 0361223361.
4: Pongah, bos pongah dan sing lah lek. Pongah juari dan bos pongah.

Rekeden Rai Praktisi Pendidikan Dr. Niwayan Widyastini mengatakan program pendidikan bagi anak-anak kurang mampu maupun putus sekolah harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan hingga permasalahan sosial siswa bersangkutan. Dijelaskan pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi salah satu program yang bisa diterapkan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu karena akan lebih efektif dan fleksibel. Widyastini menambahkan, dengan pembelajaran jarak jauh, peserta didik selain dapat menyeimbangkan waktu belajar, tanpa kehilangan kesempatan membantu perekonomian keluarga juga akan mengurangi beban pengeluaran harian seperti ongkos transportasi dan uang saku ke sekolah. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz Kantor Musikian Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, Putri Mawali niki nyaringin Rakelan Rai pasti ke Kantor Ring Ngospek ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Sampun masuk ring galah jam 5 niki nggih. Sampun niki ring paletan kaping kalih antuk acara ngospek Rakelan Rai nggih. Lan mangkin niki kantun pasti kesarengin antuk kekalih penyanyi duwene niki nggih, wonten Mbok Nani sareng Beli Putus Soen nggih. Sane sampun menunggu-nunggu niki, izin nggih Mbok Lan Beli titiang buka line teleponnya. Sane arsa nyarengin dados niki nyarengin mangkin ring 0361223361. Oke, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang semang, irajang semang.
0: No, gak apa-apa kan semangat pagi Bu Vera ya.
1: Bang gede deh gak?
0: Engge.
1: Eh Putri nih ki?
0: Engge.
1: Salam kenal ya Putri.
0: Miratu, salam kenal. Ngambul penyiarannya boleh jadi penyiaran lah.
1: Ada salam kenal Nani.
0: Engge.
1: Nani sareng
0: Beli Putus Soen.
1: Putu
2: Soen. Putu
1: Soen. Lung sajane gending nyulung-lung.
0: Inge, penyanyi.
1: Tapi cara ini seduri saniki. Kepo.
0: Oh, kepo.
1: Tidak perlu sekarang mengurus orang lain, urus diri sendiri aja.
3: Betul.
0: Oh, ternyata ini salah satunya Mbok yang relate sama lagunya.
1: Iya, senang lagu kritik-kritikan saya senang gak?
0: Iya, tentang kehidupan-kehidupan ya.
1: Iya, tentang kehidupan. Kalau teman itu sudah maju, itu dikepoin.
0: Nah,
1: emangnya gue pikirin.
3: Iya, betul.
1: Bagus, lagu kritikan ini bagus gak? Kalau zaman dulu, ngide api, ngide huyang, ngide bawang jahe tadi. Zaman sekarang serba uang. Hidup kita serba
0: uang.
1: Diri, serba mandiri, serba beli. Kalau Anda ingin maju, kerjalah yang keras. Memang seperti penyanyi, jadilah penyanyi yang terbaik. Goyang di panggung. Atau apa namanya zaman sekarang itu OAOE.
0: Katanya Mbok.
1: Ya, sekarang ini kayak di tanganan dari kemarin ada penyanyi dari Jakarta katanya sekarang dari Bali. Ya, sekarang gempar kota tanganan.
0: Oh gitu. Ada acara apa emangnya Bu? Kok terus ngundang artis?
1: Iya, terus ngundang artis enggak tahu kayak.
0: Oh gitu, enggak tahu lagi ibunya apalagi saya ya.
1: Ya, itu kayak sekarang ribuan katanya, hampir 10.000 menonton ya.
0: Oke, enten.
1: Iya, ya begitulah namanya enggak tahu kan gitu kayak ya.
0: Iya, namanya enggak tahu ya. Sana
1: juga enggak gitu, tapi kita lihat itu diserong sekarang di sini ya.
0: Oh, nggih.
1: Ya, kirain enggak ke sana.
0: Oh, gitu. Ini Mbok Nani enggak diundang.
3: Enggak.
0: Enggak, Mbok Naninya sibuk, ya, jobnya udah banyak.
1: Nanti ya.
0: Oh, gitu. Oh, Bu Vera katanya mau ngundang.
3: Iya, Astungkare. Siapa tahu bisa terjun ke Tabanan asik.
1: Iya.
3: Iya.
1: Nanti ya Nani sama Kudu ya.
3: Iya.
1: Mudah-mudahan dan jadi penyanyi pokoknya agresif lah.
0: Oke, okay, agresif.
3: Siap.
1: Agresif atau PD?
3: Oh, iya.
1: Atau cuek?
3: Iya.
1: Demi Anda maju berdua ini.
3: Oke. Okay. Ya,
2: siap, Bu.
1: Profesi Anda sebagai penyanyi? Jadilah penyanyi yang pede di atas panggung.
3: Oke, pasti.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
1: Benar gak? Saya senang lagu kritik-kritikan yang terbaik itu.
3: Iya.
1: Zaman sekarang ini hidup sekarang serba susah. Bila perlu bikin sekarang hidup susah.
0: Oh gitu.
1: Masukkan hidup susah dalam artian ekonomi sekarang jauh daripada yang sudah-sudah.
3: Iya, betul.
1: Karena kuperani ekonomi dari tahun 77.
0: Sudah merasakan Bu ya naik turunnya.
1: Merasakan,
0: Bu ya.
1: Merasakan bagaimana pergoncangan Indonesia dan pergoncangan Bali sudah kita rasakan.
0: Oke.
1: Ya mudah-mudahan yang diberi umur panjang oleh Perempat RRI.
0: Bukan Perempat yang ngasih umur Bu. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Bu.
1: Yang menunggu di sana makanya dia mereka harus yang sembahyang dulu gak?
0: Iya betul. Pasti
1: bukan
0: selalu,
1: yang langsung nyok-nyok ke dalam ruangan bukan?
0: Iya.
1: Yang doa dumun kepada penunggu di sana.
0: Inge.
1: Kita agama Bali.
0: Agama Hindu, Bu.
1: Ya, agama Hindu. Agama Hindu. Maka tiang, napi je sida ban tiang kritik, kan sida tiang kepen, kau ban tenan tiang.
0: Inge, yang penting ingat, Bu.
1: Ingat, irago. Agama Bali, Bedara sing mau pindah, tanah mm-hmm. Bali sing kalau mau pindah.
0: Iya, astung
1: kalau. Yang mau pindah Irago kalau mau pindah kayak. Mm-hmm. Oh, niko menurut donasi tiang, maka tiang banyak sekali tiang dapat pelajaran dari penyiar dan mm-hmm. dari penyanyi-penyanyi.
0: Astung karep.
1: Ya, dari sesepuh-sesepuh kita di Perempat RI ini mm-hmm. dari sinilah tiang belajar. Dari dulu tiang belajar mendengar, terus belajar berbicara dikit-dikit. Mm-hmm. Sampai sekarang tiang terus belajar.
0: Inge.
1: Makanya tiang yang seneng lagu geknya, yang seneng dua-dua semuanya tuh saya seneng.
3: Iya.
1: Iya.
3: Semua
1: apalagi
3: ibu.
1: Tambah jalan sekarang zaman OAOE ikuti gak ikut.
3: Iya.
1: Harus
3: pasti. Ya.
1: Gimana zaman harus kita bisa mengikuti zaman.
3: Iya.
1: Ya, maka jadi penyanyi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan bercerai kawin lagi ya.
3: Iya.
1: Ya. Apalagi baru-baru kawin itu dikasih gak nyanyian itu bagus supaya jangan nanti anak-anak cepat kawin. Kasihan mas, bapak ibu modal sampai 1 juta, 1 juta modalin nganten.
0: Oh iya benar.
1: Ujung-ujungnya nanti cerai. Kan kasihan nanti ngedap tanah, nanti nyelip pipis bang.
3: Yeah.
1: Kita ngulihan kan kasihan orang tua kita.
0: Tenang-tenang yeah. Bu Vera, tenang, sabar.
1: Ya, harus ada kasihan gitu gak? Harus
0: Betul. Yeah.
1: Ada mengingatkan, lagu gitu ya. Bagaimana caranya menciptakan lagu-lagu itu gak? Iya. Harus itu kita kritik demi baik. Bu Vera kritik bajunya jelek. Iya bagus yang.
0: Bu Vera
1: jajan Bu Vera jelek.
3: Oh penjahit gitu.
1: Ya ayo bagus. Ayo caluin nama lu. Kengken caranya.
0: Nah, oh, gitu ngerayunya ya.
1: Oh kan Bu Vera gitu kan.
0: Iya. Jadi tetap Bu ya. Ini berusaha dulu. Halo, biar nge. Tahu nge.
1: Oh gitu gak nge.
0: Inge,
1: yang mendukung gak sebagai penyanyi. Profesi gak penyanyi disambil itu profesi menjadi pengusaha.
0: Pengusaha juga.
1: Bagus itu gak. Ya, yang dukung itulah kita hidup diberi pemikiran yang cerdas, pakailah kecerdasan untuk menghidupi keluarga. Zaman sekarang serba uang gak? Ya sekolahkan anak harus bayar. Apa aja tidak bengek sekarang serba uang gak? Bingung sekarang kita sebagai masyarakat. Ya gak?
0: Inge,
1: salam sehat, salam semangat gak nge?
3: Inge.
1: Selamat berjuang, selamat menempuh apa cita-cita gak sama Putu tercapai.
3: Nggih, sik semua
2: Bu.
1: Ya. Gek Putri, selamat bertugas kurang lebihnya Bu Vera mohon maaf. Om Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Jadi Bu Vera tidak bertanya nggih, Bu nggih. Lebih ke memberikan semangat, memberikan
3: sama motivasi.
0: Nggih, dukungan ya.
3: Dukungan buat kita biar lebih merdeka.
0: Nggih, betul ya. Ibu merdeka satu ini memang luar biasa, nggih. Oke, setelah lalu wenton Bu Vera seperti biasa sebagai pembuka, nggih. Kalau wenton akan Rais Nelianan sampun dibuka malih nggih ring 0361223361. Landakalan Rai niki Asinampuro informasikan Putri untuk WA sampai saat niki masih dalam perbaikan nggih. Jadi belum bisa niki menggunakan WA. Kangyang numun ring line telepon manten nggih. Sampun wenton malih niki sane bergabung Om Swastiastu. Halo Om Swastiastu. 3, 2, 1 Mohon maaf Sira Nika Wawu belum masuk suaranya. Mungkin boleh dicoba lagi atau yang lain mau mengambil kesempatan dadas nggih ring 0361223361. Sekali Bu Vera tadi ya Mbok ya. Jadi tidak harus bertanya, tidak harus gimana, udah mengutarakan aja ya. Setelah tadi dengerin lagunya seperti apa kenten nggih. Oke. Dicoba lagi. Halo Om Swastiastu. Oh, terjatuh. Ya, beginilah keadaannya ya Mbok ya Sinampuro.
3: Iya.
0: Karena pengaruh sinyal juga kan ya. Gak tahu semutannya lagi di daerah mana. Niki yang tadi terjatuh 2 kali. Nggih. Kalau Bu Vera Stungkara tadi aman. Berarti Tabanan kota aman.
3: Oh, kota aman.
0: Nggih, Bu Vera Tabanan. Tadi ring Tabanan kota. Ya. Ring pasar Tabanan Nika dadas penjahit. Jadi kalau lewat mungkin Mbok dimampirin Bu Vera.
3: Iya.
0: Nika semangat sekali. Nggih. Halo Om Swastiastu.
4: Halo, Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu, sarang Sira Niki.
4: Swastiastu, Gongge.
0: Inge, tiang Gek Putri
4: Sira Niki. Sira Niki, tiang Gongge, tapi Sira.
0: Betul, tiang Gek Putri Niki.
4: Gek Putri, penyiar baru Niki.
0: Inge, Anyar, tiang Kari Ting Ting Niki, Anyar.
4: Oh, Anyar, Kari Ting Ting, sinyal.
0: Oh gitu, udah double.
4: Double.
0: Inge.
4: Kuning di tiang.
0: Astan, niki sirang ya hireng di tiang.
4: Di tiang gue ngaji, kayak kuri belam niki.
0: Oh gue ngaji, durung boleh kentan ya, kecunduk ringan baru sarang tiang ya.
4: Ya durung, sampai ke Ari, Wenta, Tiang Kuta, Wenta, Tiumut. Makin Wira bidang penyiar baru.
0: Inge, betul, betul. Nah, salam kenal.
4: Harus kenal, inge.
0: Tiang?
4: Harus kenal, saya kira Wira kira.
0: Oh, dados. Tiang dari Singapadu nih ke Gianyar.
4: Banyak patu.
0: Banjar Abasan. Sarang patu kejur nih ke. Beli tu kejur. Inge.
4: Tapi topi niki kok ya?
0: Niki wenten ngospek, niki wenten penyanyi sarang kali ring studio.
4: Oke, silo.
0: Niki wenten Mbok Nani sarang beli putu soen niki ji.
4: Oke, entar.
0: Nggih, disapa
4: dulu. Tapi entar menas putus laju.
0: Tiang?
4: Ya, gua aja niki dados menas laju.
0: Oh, Sinampura lagu durung dados request. Santai kan niki program khusus lagu-lagunya Mbok Nani sarang beli putu niki yang naik wawu.
4: Oke, entar.
0: Nggih, disapa dulu. Ya,
4: gua aja mau pamit.
0: Oke, entar.
4: Nggih. Santi,
0: Santi, Santi, Om. Iya, Om Santi, Santi, Santi, Om. Niki nembe niki nggih titiang kecundak sareng aji niki gong aji nggih. Wenten penyanyi titiang niki gong aji sareng kali. Ternyata tiang yang ditanya dari mana. Nggih, ten kenapi sareng lianan minap kenalan nggih sareng penyanyi nggih dados. Kalau sebagai putri mungkin sampun beberapa sampun kenal taler nggih sareng gong aji wau suksema sampun nyarengin nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Sore.
0: Nggih, Rajang Sore.
2: Rajang kenal dengan ye.
0: Nggih, sira niki.
2: Ya, Edi Kintamani.
0: Tiap?
2: Edi Kintamani.
0: Edi.
3: Oh, Edi.
0: Oh, beli Edi saking Kintamani.
2: Nggih.
0: Nggih, beli Edi. Pun api Kintamani, hujan napi ten.
2: Ten cerah, angin kencang.
0: Tetap dingin tapi nggih.
2: Yang dingin pastikan tetap dingin.
0: Inge, beli ya di niki wenten penyanyi maka kali niki ring studio.
2: Iya, Rajang Sore, sira
3: buat nanya. Sore, inge.
2: Ini sekarang tujuan Rajang kerja. Yeah. Okay. Mana nih? Ampun, sudah mau dulu single.
3: Ya single. Sudah ada 10 single.
0: Ampun akeh niki mbok nani.
2: Wah, ampun akeh. Mm-hmm. Tujuan?
5: Ada 3.
0: Nggih, ampun 3 nih.
2: Judul
0: yang mana nih dari Beli Putu?
2: Nggih.
0: Oh, Beli Putu. Judul singlenya katanya Beli.
5: Oh, ada Benyah Latik dan Gerapa Gripi.
0: Oh, Benyah Latik sama Gerapa Gripi.
2: Nggih. Ya, tetap berkarya nggih, tumuju lancar.
5: Iya.
2: Sudah keterima di masyarakat Bali khususnya.
3: Nggih.
2: Presiden menghibur.
3: Nggih.
2: Nanti kita pasti. Ya, kentamatan mungkin sukses ke depannya sekarang kali ini.
3: Nggih. Sukses semua.
5: Sukses semua.
2: Nggih.
3: Sukses semua.
2: Om Santi, Santi.
3: Om Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om. Saking kentamani ini kimo nggih, lumayan jauh.
3: Lumayan jauh. Dingin-dingin.
0: Nggih, daerah pasti dingin dari kan nggih.
3: Dingin.
0: Kentamani kalau mau dihibur sama Mbok Nani sama Beli Putu boleh nggih,
3: calling-calling. Boleh, boleh, boleh.
0: Biar hangat nanti kan dingin-dingin di situ
3: ya. Ya, dingin-dingin dihangatin.
0: Kita rapaikan. Iya, regalan rai talar Mbok Nani lan Beli Putu ngiring pesanakan numan aja bos nggih. Wau sampun wonten 3 niki penelpon sane bergabung. Dumugi malih je bos niki presida talar sane liaran bergabung. Nggih. Wonten niki kantun akeh tembang-tembangnya nih becek-becek pisan niki saking Mbok Nani sarang Beli Putu soen nggih. Titiang penasaran dengan tembangnya Beli Putu soen sane Benyah Latik. Kira-kira seperti apa niki lagunya? Ngiring biar sayang numan sarang-sarang nggih saking niki Beli Putu soen Benyah Latik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan. Panyembrahmu berasal dari kata sembrame yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian Panyembrahmu, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

0: Inggi rekelan rai mawali malih niki inggi nyarang rekelan rai pasti kering ngospek ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Nah rekelan rai wawu sampun wenten nika Bu Vera, Gung Aji, lan Bli Edi ring kinta mani sane bergabung niki ring lain telepon. Lan wenten beberapa taler nika sane durung presiden munggah nggih terjatuh nika sampun presiden memanggil tapi tidak terhubung kenten dadasnya nggih. Nah mungkin malih niki Putri Pacang buka kesempatan majang ring rekelan rai kanten wenten niki waktu nggih silakan rekelan rai dimanfaatkan kesempatannya nih ring 0361223361. Om Swastiastu.
1: Maaf.
0: Kok kayaknya kenal?
1: Maaf.
0: Kok maaf?
1: Nggih karena tiang seneng tadi gak mendaging suling tuh gak.
0: Oh nggih, mendaging suling lagunya.
1: Okay. Oh. Cuma rinding sedok ngedel mana kakul
0: ini. Ini pindah latiknya. Jadi kita naik itu lagi ya.
1: Suling, mendaging gong, itulah seni Bali ini.
0: Pokoknya okay. Ini ciri khas Bali banget Bu ya.
1: Iya. Pemin suara gue seluang sajam, tirang-tirang ya. Agak kolongan gue tuh bagus.
0: Oh, kolongannya bagus ya?
1: Iya. Bener gak? Biasanya kan A-I-U kan gitu gak? A-A, tuh bagus banget tuh.
0: Nggak jelas
1: berarti gak? Ada biasanya A atau A, gitu kan agak mengkerat gak?
0: Oh.
1: A gitu, bagus gak? Bagus gak selagun gue, Niko?
0: Nggak, suka yes, berarti Bu Vera yang sama benjah latiknya.
1: Iya, benyah latik nih kemben, tapi benyah latik suaranya sedih, sulingnya sedih. Pokoknya merinding lah bikin kita sebagai pendengar nih gitu gak.
0: Oke, Astung Kara berarti tersampaikan pesan lagunya Bu Nge.
1: Nge, terasa kita gitu. Ya semoga Gus ciptakan lagi lagu-lagu model gitu gak ini nge. Yang dukung nge. Niko pun nangen suling, tapi malah rentan tingkle, tapi malah gong, aduh.
0: Gamelan Bali Bu nge. Abarung, abarung. Ya,
1: jadi gak, sekarang tuh gak, aduh. Kayak pun api gak caranya, kenten, pang biar tidak punah nih lagu Bali
0: gitu. Astung Kara nanti diciptakan lagi karya-karyanya nih, kan?
1: Iya. Inge, gue jati dong ya. Niki, mudah-mudahan pendengar perempuan RI di Bali, Niki, inge. Niki banyak mungkin on air karena cuaca tidak mendukung gitu, Niki. Mungkin melebak-lebuk sama tahun kan.
0: Mau enten sana melebuk, Niko.
1: Inge, wantar menikah, napi malih. Jadi tiang sering orang lagu-lagu dagang itu, mendagang gitu. Sedih gitulah model niko.
0: Ya cerita-cerita kehidupan Bu.
1: Cerita kehidupan niko pun nge-nge. Bahwa kita cerita kehidupan itu menyentuh hati dan bisa kritik membangun nge.
0: Nge betul-betul kritik lewat lagu
1: nge. Niki sampun terakhir niki pun manggen jam 6 nge tiang macan masih menutup nge domogi mali jebos. Pulang waspada di jalan.
0: Ini
1: penyanyi Bali yang mendukung 100% untuk menjadi penyanyi Bali. Karena tiang juga penyanyi Bali tapi lagu tiang lain.
0: Gitu. Oke, ibu penyanyi Bali juga nih.
1: Penyanyi Bali miang-miang, alis
0: boleh. Nyanyinya di sekolah, di rumah, gitu
1: nih. Mikol gede-gede, di peti yang rada rudun.
0: Hati-hati kainnya bolong, Bu Vera ya.
1: Yang tiga. Kain lah yang kenyeru ketut. Jina yang tidak jina misi peti lah yang.
0: Untung makin wentang ATM ye.
1: Mungkin saya waktu kenyeru ketut kan nak mulai di pasar dagangan. Sawah makin sampun semakin dikit. Ini kok perlu juga. Perlu juga gak nih kenyanyian, setelah sawah makin umum pun mungkin lah. Tapi kagak ini kok gak tutur, nak perlu, tutur bukan luntur, tutur untuk membangun. Nge, perlu kita tutur sehingga ada tutur, apa menorahan, apa mengeningan kan kenten gak nge.
0: Betul.
1: Nge, nih kompon gak nge, mudah-mudahan gak kita nanti lewat ke pasar negara, mampir ke pasar Tabanan. Akhir Agustus semoga kita sebagai penyanyi diberi anugerah oleh pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Kita kan juga lagu begitu nanti gak ya, siapa tahu gak kita cari dong dang ding dong nih, gimana caranya keguguran pahlawan-pahlawan kita dulu banyak gak.
0: Kisah perjuangan.
1: Lagu perjuangan juga
0: Inggih Bu Vera suksesme.
1: Kondamu nikah nge ranjang tugas bertiga selamat berjuang. Om Santi Santi Santi Om.
2: Om Santi Santi Santi Om.
0: Kadung boleh menek terus Bu Vera. Kadung meglebok. Sana Lianan minap niki wenten sana presiden nyarengin. Laris niki ring 0361223361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Gek Putri Tegeng.
0: Ingge, Pak Mang sana niki lah bunyi nah.
3: Pak Mang Siro.
0: Pak Mang Pandu.
3: Patu.
0: Harusnya mah janji marah Pak Manti yang piring cantik sih, nggih. Pun api gatra Pak Mang.
3: Patung karo gongge gongge. Ya Putri, sarang kira sing
0: niki sarang ngembok nani, sarang beli putus soen niki.
3: Oh, beli putus soen sarang mbok nani nggih rajang kenang nggih.
2: Nggih.
3: Rajang kenang sarang kekale sang wardian. Budaya Bali.
2: Pung.
0: Pung. Udah diiringi langsung oleh Mbok Nani.
2: Pantan kosong, pantan kosong.
3: Pantan kosong nih. Nih. Lagunya tadi bagus nih kang, sulingnya yang senang.
0: Sama berarti lagu penyelatiknya beli lagi.
3: Mbok Nani durung yang dengar lagunya baru jajat yang kentar.
0: Oh baru monitor nggih Pak Mangge.
3: Baru monitor ampun Vera dengar yang.
0: Nggih mecuer Bu Vera sampun dua kali nih kak Bu Vera.
3: Oh dua kali nih.
0: Nggih wau nak sampun boleh malih munggah. Nggih.
3: Nggih Bu Vera demi laris manis trika nggih.
0: Setengkara.
3: Nggih.
0: Tapi Pak Mang malih.
3: Napi judulnya nih kan, wawu nih kan?
0: Banyak latik. Sana mau dua sulit, misi suling nih kan?
3: Nih banyak. Nih
0: banyak latik. Nih kan sekarang beli putu soal. Sekarang
3: beli putu nih.
0: Kan dados sampun request.
3: Nih. Nih sampun wentan deh kan?
0: Sampun aman. Dados di request nih.
3: Nih dados request. Ring kelanguan nih.
0: Nih.
3: Nih saler ring napi lila
0: ulangun. Ulangun. Dados. Nih
3: sekarang mau nani napi lagunya.
0: Nih. Oke, ini kita tembangnya.
3: Oh, sana. Kene kekembangan wawu sampun.
0: Wawu sampun wenten mbok ya
2: beberapa
0: kepo kehalangin apa
2: kehalangin status. Hujan hati juga ada.
3: Saya kepo dengan lagunya.
0: Nggih, malah jebos putarkan titik yang paling dikit dari Mbok Nani.
3: Nggih, Mbok Putri napi lagunya?
0: Nika meong-meong kalau kata Bu Vera tadi.
3: Meong-meong ya siang meong-meong.
0: Napi nika.
3: Bikul-bikul.
0: Sejak soalnya ubaran aja dua, jam Vera ubar-ubaran.
3: Nge,
0: Pak Bang.
3: Intermezzo, nge. Tapi yang dukung nih, nge. Yang dulu juga kentan sama.
0: Ini juga suka nyanyi
3: pernah
0: juga, Pak Bang.
3: Pernah turun di dunia tarik suara. Nge, lagunya tiang, kentan.
2: Nge,
0: sampai
3: selalu
0: keluar
3: juga. Ke judulnya.
0: Tiang?
3: Judul lagunya tiang telaganya.
0: Oh telaganya.
2: Telaganya. Berarti punya tiga telaga nyat.
0: Kering berarti.
2: Kering.
3: Kering kerontang.
0: Inge.
3: Inge, nungguji niki langgeng niki lagu-lagu Bali bisa diterima, nge, sampun diterima oleh masyarakat Bali niki. Genrenya sudah banyak sekali nih, wentan wentan pop, dangdut, wentan napi malah ni ke
0: koplo,
3: rock, nih koplo, wentan napi malah yang lagunya kira wacana nih ke yang Bob Marley,
0: reggae
3: sudah nih, mudah-mudahan nih diterima dengan lapang dada oleh masyarakat Bali nggih. Masyarakat Bali sampun menerima niki. Mudah-mudahan nasional dan juga bisa masuk ke Asia dan internasional.
0: Nggih,
3: pengabdi setiaan niki. Dalar kenten pengabdi-pengabdi masyarakat Bali sareng kami.
0: Nggih, Pak Mang.
3: Nggih, mugi niki meningkat ya. Ada khas suaranya, ada khas lagunya, ya aliran-alirannya, nih. Niki musik Bali lagi diangkat, nih. Jangan hanya, nih. Sampun jangan duen Nusantara, kan kendan, kendan kendang
0: Sundan,
3: nih. Kendan koplo, nanti musik Bali yang seperti tadi, nih. Kan
0: becek ge
3: diangkat lagi. Namun kan angklung pengiringnya dianat laras belok ke niki mangkin males kan. Menggunakan laras belok itu pasti sedih kan.
0: Jadi lagunya melu-melu.
3: Belok sama napi niki wenten
0: selendro.
3: Selendro nggih. Niki selendro kayaknya nggih.
0: Kalau jujur kayak Putri sing nawang. Saya ngerti.
3: Nggih, tapi bagus
0: niki. Heeh, becik nggih, akeh niki sane suka lagunya dari Beli Putu. Nggih,
3: suka yang nanti bisa tiang request.
0: Nggih, ditunggu requestnya.
3: Kan diminta nggih, yang kalau diminta kan tiang.
0: Nggih, juang nyenan lagu sing tadi nggih.
3: Inggih. Mbok Nani, Rahajang, Dumogi, niki sukses nggih. Selain maaf niki selain lagu napi kenetnya?
0: Wenten bisnis juga niki pengusaha
3: sarakali. Bisnis. Dumogi Rahajang nggih.
2: Nggih.
3: Dalar Beli Putu sirah.
0: Soen.
3: Beli Putu Soen nggih. Namanya bagus ke Soen-Soen. Bisa meningkat. Nggih, Putri, Beli Putu Swet, sarang Mbok Nani, Dumogi Rahayu,
2: Rahayu
3: Wali, bisa manggung nanti ke Tanjung Bungka.
2: Ya, jangan lupa di booking-booking kalau ada acara.
0: Langsung dihubungi.
3: Nanti kalau ada acara, niki pas-pas napi, nih kayaknya. Kan jam belas pas kandang kucit kan.
2: Vila nih ke.
0: Nah, kalau vila boleh ya.
2: Vila apa hotel?
0: Apa? Restoran.
2: Biasanya kan penginapan.
3: Pokoknya ini Malaysiaan sekarang Beli Putu Swen. Sekarang pengen terdru ini. Yuk semua untuk galah. Kita mau pamit. Om Santi Santi Santi.
0: Om Santi. Pak Mang Pandu, sang penyiaran ini kini ring wabidang Tanjung Bungka. Titi yang buka malih siki mantan niki penelpon, santukan sampun mepet-mepet niki waktunya nih, pang boleh niki malih jebos, miar sayang niki nyanyi live-nya dari Mbok dan Bling, jadi Titi yang buka malih siki mantan rekalan raih nih, harisan niki ring 0361223361. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Inggih, Om Swastiastu.
4: Ya, Putri cantik di Dewo.
0: Inggih, Titiang.
4: Inggih, Niti Niang Kirana.
0: Oh, Niang Titiang. Inggih, boleh Niki Niang Tiang Mungga.
4: Inggih, wau mantandu nih.
0: Inggih.
4: Mantandu. Niki, Niang nak wau, Niki menetor. Okay. Kan pirang lagu sambil putar wau.
0: Oh, durung dadasnya nggih. Nggih, malah jebos pirang
4: kembali. Kalau radio nak link semangat ngampun itu.
0: Nggih, radio tetap on pokoknya nggih.
4: Nggih. Niki mau kenal lagi dulu nih sekarang.
2: Nggih.
4: Kenten bintang tamu.
5: Nggih.
4: Niki sirah, Niki ini lanang.
0: Ini lanang dumunan.
5: Tiang Putu Swen nih.
4: Iya, Putu Swen, sekeng napi.
5: Yang sekeng pesinggahan. Kelungkung.
0: Kelungkung pesinggahan Kelungkung.
4: Oh, pesinggahan Kelungkung. Oh, nampak ya sarang genah nyangi.
0: Iya.
4: Yang dianyar Niki.
0: Iya, sekeng dianyar nih.
5: Oh, sekeng dianyar nih. Salam kenal ya.
4: Ampun jantan Niki, Mbok Nani Niki, sekeng napi. Iya,
2: tiang sekeng Kelungkung.
4: Oh, Kelungkung nalar?
2: Nggih.
4: Oh, nggih. Dumun yang ngeduwe Mas Yoko, merapian ring Kelungkung, kiring semuang jantan. Nah, boleh Mas Yadros jantan, Yadros penyanyi.
0: Sira nih kawastannya?
4: Dewayu cantik, nggih.
0: Dewayu cantik.
4: Nggih, sarang mesti murah niko rabine.
0: Duet niko ngarianin tembang.
4: Kan ngarian tembang niko nak dados penggitar.
0: Oh, dados penggitaris.
4: Ani menyanyi niko bios.
0: Oh, kentar.
4: Oh, nggih, niki niki mantu dados kentan ring bram kentan.
0: Oh, ring drum. Oh, grup band dadosnya nengge.
4: Nggih. Suwe masih kenten, boleh masih nafiasane. Menyanyi
0: kenten.
4: Mungkin kalau ampun wos, mungkin ampun makario ring
0: kenten. Nggih, ampun menten kesibukan nggih.
4: Wentan makin umum kan wentan nak kenten covid dan ni kenten.
0: Oh, kes zaman covid ni ke.
4: Ampun makin kita sama karyo pelikarian, wujud tak
0: sih. Tinggi ni yang.
4: Angin ni si lagu-lagu mana je bos putar yang sangat mendukung pisan yo. Kira penyanyi dukung yang dan kalau yang ingat, requestnya lagunya judul dengan yang ingat kenten.
0: Nggih.
4: Nggih, sarang kalih iki, mugi-mugi lancar.
5: Sukses
4: selalu.
2: Nggih.
4: Semangat, sampun nang menyerah. Dan yen nyang nak tato miram iki jenten. Nggih. Lagu-lagu sira yo nyang seneng miram jenten.
2: Nggih.
4: Kali ke bos putar lagu je bos nggih.
0: Nggih.
4: Nggih. Nggih, sukses semua gak putri.
0: Nggih, sukses
4: semua. Sarang kalih cantik dan ganteng nih.
2: Nggih.
4: Kenak rahayu, muliko dumun yang cuk semua ini galan yang mabamit om santi om.
2: Nge om santi
5: om.
0: Minggu apa nelfon terakhir ternyata ring gianyar, nge mbok blingge dari Niang Kirana wau nika sampun nyarengin. Wentan akeh niki sene bergabung sik semua ping banget nggih sampun meramaikan sampun diuyak bintang tamu titik iki apalagi Bu Vera dua kali naiknya nggih mangke niki sesuai janji Mbok dan Belia mau putri persilahkan niki untuk nyanyi live nggih bagian refnya kayak mantan mungkin nggih untuk lagu terbarunya niki yang duet nggih mau dimulai sekarang
2: boleh
0: nggih silakan.

0: Inke yen subajada tu senjala karkije.
1: Oke, Rika duet yang guys secara live, beruntung sekali ini Mbak Putri bisa menyaksikan langsung ya. Jadi memang benar katanya Mbak Nani tadi, memang apa yang direkam Nika sama dengan suara aslinya. Jadi ya tetap sesuai seperti apa yang tadi sudah kita dengarkan ring rekaman. Keren sekali Niki dua penyanyinya. Langsung karena karya selanjutnya segera dirilis. Tentunya tembang terbarunya ada kuplo-kuplonya katanya. Oke, Titi yang tunggu malah ya nanti kalau memang sudah keluar tembangnya pasti diundang kembali. Presiden diperkenalkan malah secara rekelan rai. Oke, Mbak dan Bli, Niki sampun hampir mendekati waktu Niki nggih. Mungkin sebagai penutup Niki, dados diberikan sedikit mungkin pesan dan kesan atau apa yang ingin disampaikan Niki untuk sementara dan Rai di rumah. Boleh minta dukungan, boleh silahkan.
2: Pesan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang fans radio, dukung lagu-lagu Bali, pokoknya ajegang budaya Bali, dengan lagu-lagu apapun genrenya, yang penting lagu Bali. Gitu.
1: Oke, Beli mau menambahkan lagi? Atau sudah cukup?
0: Sudah cukup.
1: Oke, jadi intinya tetap ajegan budaya Bali pokoknya Salah satunya pastinya dengan request lagu-lagu Balinya ya, ikut menikmati karya-karya dari penyanyi Balinya. Luar biasa sekali rekelan Rai, senang pisan ring rahina sane becek puniki ngospek niki nggih sampun nika sarengin nggih. Wenton Mbok Nani selang Beli Putu Soen niki nggih, sepenting banget sampun hadir ring studio. Lan sinampura niki antuk keiwangan nggih, pastikan niki akeh keiwangan selami 2 jam niki sampun nyarengin nggih nenten kerasa.
2: Ya, tak terasa.
1: Nggih betul. Antuk punika rekelan Rai, kebanda antuk galah niki nggih, persiapan mulai jebos ngiring galah jam 6 niki mapuja Trisandia sareng sami. Sare mangke niki puputan Titi yang acara ngospek duene antuk para mesanti.
3: Om Santi Santi Santi Om.
1: Inggih sik semare kelan Rai, mangke niki wenten dari Mbok Nani tembang penutupnya ne pujaan hati.

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

teki pratiaksi ukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

Dianing Wenten, anaknya Sani Nenten, nanang modano bunia. Nenten nanang ngemar yang berada, Yogo.

порання пітанкарі. Мамо, ті сори, попід'я.

Rakalang rai panikawau sampun sinarang sami regeng nguncarang puja trisandia dimogi sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Sane mangkang rakalang rai ireng titiang reng program duene lingsir sanje sane pastikan iki pacang mau sang nenen indet adat istiadat lan budaya lokal Bali. Kalau rekan rai, niki wenten kumandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Nika malibo sering galah jam 6 kaliwat 21 menit. Salianan wenten niki informasi ngenenin inde adat istiadat lan budaya lokal Bali. Malih jebos taler wenten mengkudang-kudang tembang Bali lan informasi sane pastika pacang munggah nyarangin rekan rai ring rahine sane becik puniki.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: seperti cinta pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raka dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sekarang Raka dan Rai, kembali saya ajak Raka dan Rai untuk menuju program kita bersama di Lingsir Sanje, yang pastinya nanti akan hadir dengan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Raka dan Rai, mari kita dengarkan kembali tembang-tembang Bali yang akan menemani Raka dan Rai dan juga beberapa informasi yang akan mengudara.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngerancana atau melea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kelan Rai, ring kepercayaan umat Hindu Bali, kenten ge niki wenten asil senunggal mitos, kenten ge sana beredar. Niki pasti Kelan Rai pernah niki mendengarkan utawi miar sayang, kenten ge. Niki wenten mitos, kenten boleh memotong rambut utawi mecukur, kenten ge. Niki rekala istri sedang hamil, kenten. Lan niki ditujukan pastika untuk suami, ge. Mangda niki tetap selamat bayi sana dalam kandungan sang istri, kenten. Ge. Wenten mitos kadi punika, talar pastika kanton mangkin, ge. Kari diterapkan, santukan akeh cingak titiang termasuk suami sendiri, niki, ge. Ketika titiang mengandung, nika nenten mencukur rambut. Yeah, jadi identik ini sampun lantang niki bo ini pasti sampun niki semetonya bertanya dan nggih yeah, yeah. Di lantang bo pasti kurangnya beling nggih yeah. Kenten. Dan niki Kelan Rai sekali bawa sang putri ngawal niki mitos nggih yeah. Nenten jawenten penjelasan dari sastra Hindu kenten nggih yeah, sedang menyatakan hal puniki nanging mitos kenten nggih yeah, sekali sampun nuning ayang niki pastika pesan dari para leluhur sampai sampun turun temurun kenten nggih yeah. Niki di percaya lan diikuti oleh sebagian besar masyarakat kenten ye. Nah, wenten sane mausang punika mangde bayi sane dalam kandungan nika selamat nggih. Nanging secara medis lan ajaran agama Hindu sane esensial memotong rambut nika nenten jo wenten hubungan sareng bayi lahir cacat utawi bernasib sial nggih. Nenten wenten kaitannya nika. Berdasarkan kearifan lokal lan tuntunan lontar nggih, sekadi wenten ring lontar eke pertama nika larangan suami memotong rambut atau berstatus brata kenten nggih pengendalian diri bertujuan niki mangde suami nenten sibuk bersolek utawi berdandan kenten nggih. Jadi sebenarnya nih nenten fokus untuk tidak memotong rambut tapi lebih ke tidak berdandan, tidak fokus pada diri sendiri kenten karo dari lontar kenten nggih. Nah, taler niki pastika angin menjaga perasaan dari istri nge. Perubahan fisik niki dari istri ketika hamil nika seringkali membuat rasa percaya diri menurun nge. Napi malih niki dipengaruhi hormon kenten nge. Nah, dengan suami yang juga tampil apa adanya, punika menjadi wujud empati, kesetiaan, lan dukungan emosional niki majang ring para istri. Anto berpikir mangda nenten berpikir negatif utawi cemburu kenten nge. Lan Rekalan Rai niki pantangan memotong rambut puniki melatih disiplin mental seorang ayah nggih mangda niki fokus menjaga energi positif ketenangan jiwa lan perhatian penuh niki majeng kesehatan sang istri lan jabang bayi. Jadi kalau rerah niki sejatinya nih Rekalan Rai nggih nenten-wenten secara gamblang kenten ajaran agama nggih sane mengajarkan untuk tidak memotong rambut nggih tapi wenten memang nika ring lontar sekadi ring lontar eka pertama kenten nggih niki termasuk ke dalam brata kenten nggih utawi pengendalian diri niki seorang suami ketika istrinya hamil kenten nggih. Tapi beberapa niki wenten cingak titiang beberapa semeton kenten nggih teman karena memang pekerjaannya menuntut harus penampilan rapi kenten nggih rambutnya harus rapi jadi tetap dicukur nika nggih tapi dengan izin istri kenten nggih jadi istrinya tidak keberatan kalau suami mencukur rambut kenten nggih. Jadi kembali lagi Rekalan Rai mitos punika pastikan iki pesan dari para penglingsir nggih sanes sampun dumunan kenten tujuannya pasti becik kenten nggih untuk iraga sareng sami tapi kembali lagi boleh percaya boleh tidak santukan puniki mitos nggih turun temurun dari para leluhur iraga jadi menyesuaikan kembali Rekalan Rai untuk kondisi iraga masing-masing. Aduh.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
1: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Rakel lan Rai sampun nampak niki reng galah jam 7 wengi. Sik sempeng banget sane sampun nyarengin Putri. Wesan puniki pacang ireng niki reng program kesayangan duene wenten siaran lenggang maco mleh jebos nggih. Reng galah jam 7 kantos jam kutus, ngelantur reng galah jam kutus kantos jam siang nggih. Duang paletan nika wenten lenggang maco mleh jebos ngiring sarengin Rakel lan Rai. Lan wesan punika wenten semeton titiang beli tutmu sane pacang nyarengin Rakel lan Rai kantos puput reng galah jam roras wengi. Sinampura Rakelan Rai untuk keiwangan titiang selami ngeter acara duene. Lan dumogi niki presiden kecunduk malih ring ambare sarang Rakelan Rai sanilianan presiden niki ama kedean pakadek pekanjum sarang sami nge. Benaka penutup ring lingsir sanja ngiring piar sayang niki asiki tembang saking Evi suksema meme.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Ide Dane, malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadingane. Mitigasi sane kemargiang oleh kramane becik anggen ngirangin risiko bencana. Transportasi laut dengan ngawi kaon biota laut. Ingge pamiarsa sane manggen titiang putri ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rekelan Rai, analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Endapa Wawa, ngawedarang mitigasi sane kemargiang oleh kramane, dados pemargi sane becek pisan, anggen ngirangin resiko bencana sane nadesang kramane. Sane kapertama ngemargiang pencegahan, kesiapsiagaan taler penanganan darurat sedurung utawi risampune medal bencana. Kawedarang, mitigasi sane madasar antuk krama puniki, kautama yang mangde uning ring wewidangan soang-soang, mangdane kramane uning bencana napi sane dangan medal ring wewidangan palemahan nyane. Salian punika, kramane taler patut nyarengin panuntunan utawi pelatihan mitigasi, miwah simulasi mangdane praside ngemargiang evakuasi mandiri, sadurung wenten wantuan. Gatra selanturnya nih, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, IGD Tejo Busanayatnya, ngawedarang, masan endang sane sampun kerasayang di bulan April, taler puncaknya nih ring Agustus puniki, ngawinan wawidangan Baline dangan keni bencana kekeringan. Kawedarang, salian peringatan dini, dane taler tetep nintenin selami 4 jam nyabran rahine, utamanya ne ring wawidangan alase taler lagan vegetatif sane, dengan pun ring masan endang puniki. Dane taler ngawawahin, keuban dane sampun ngemargiang upaya pencegahan, antuk ngemargiang pendinginan ring wawidangan sane dengan pun, sekadi ring TPA taler genah-genah sane tiosan.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai Gatra Selenturnyane, Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar Iwayan Suteja ngawedarang, ekosistem laut ring wewidangan pasisi segara, wewidangan kota sekadi ring segara, manggihin pikobet sane abot pisan, utamanya ne saking aktivitas transportasi laut. Kawedarang, akhirnya ne pelayaran kapal cepat utawi speedboat miwah pelabuhan alit punike, ngarereda momot palemahan ring segara ne. Iwayang Suteja, taler ngawedarang, suara mesin kapal miwah sisa bahan bakar saking mesin inucap ngawi biota laut magingsir taler wenten sanepuna. Gatra saneka penguntab, wenten 716 koperasi desa utawi kelurahan Merah Putih sane sampun kewangun ring Bali. Nanging, saking kawentenannya ne wantah 174 koperasi sane kecatet ngemargiang usaha menjalaran antuk gerak.

0: dinas koperasi. Kepala Dinas Koperasi lan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubon Tubuh Ngawedarang, pawangunan koperasi desa utawi kelurahan Merah Putih puniki nenten wantah ngandag ring kalembagaan, nanging koperasi puniki patut prasida dados instrumen pemberdayaan ekonomi kramane taler prasida mikukuhang pelaku UMKM ring desa taler kelurahan. Kawentaran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih taler kaabtiang mangde prasida ngirangin distribusi makudang komoditas lan produk sane kaasilan oleh kramane. Aingge pamirsa, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang Putri kesarengin pangrembe gatra basa Bali ngelungsur mapamit. Puputan Titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau sampun iring Titiang miar sayang gatra basa Bali ceraki.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: jelas banget. Ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Bli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil, atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Untuk bumbunya, sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya sangat enak di lidah.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa Pro 4 RRI Denpasar rasa gargita manatitiang Agung Krisna. Muali sida nyarangin Rakelan Rai reng acara lenggang maco berlenggang dalam irama keroncong. Wongene mangkin kesarangin orkes keroncong Gita Lestari Puri Agung Kesiman pimpinan Bapak Anak Agung Ngurah Gede Kusuma Wardana. Sada mangkin pastikan reng studio Ramayana RRI Denpasar sampun wenten penyanyi-penyanyi keroncong saking orkes keroncong Gita Lestari, sanis sampun siap menghibur Rakelan Rai rengungin demangkin. Diwawu sampun kekawitin antuk lagu pembuka saking personil orkes keroncong Gita Lestari. Selanternya nih, titiang lanjutkan penampilan pertama wongin demangkin, gis, saking Ibu Anak Agung Sagung Ani Indriani antuk lagu Tanpamu. Duresang Ibu.

Ya, Rakyat dan Rai, demikian tadi penampilan dari Ibu Ana Agung Sagung Ani Indriani dengan lagu Tanpamu. Selanjutnya, penampilan dari Ibu Ana Agung Sagung Atum yang akan menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis besar Indonesia, Bapak Ismail Marzuki. Setangkai bunga mawar merah dalam lagu ini melambangkan sebuah kisah cinta sejati yang berujung kesedihan mendalam. Mari kita dengarkan Langgam Setangkai Bunga Mawar.

Matur suksema Ibu Ana Agung Sagung Atum dengan langgam setangkai bunga mawar. Penampilan berikutnya dari Ibu Ana Agung Sagung Mas Tisnawati yang akan menyanyikan langgam bunga sakura. Silakan Ibu.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai, lagu Langgam Bunga Sakura yang dinyanyikan oleh Ibu Ana Agung Sagung Mas Tisnawati sudah kita dengarkan bersama-sama. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Tujung Putra yang akan menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis ternama Bapak Arianto. Mari kita dengarkan bersama-sama Tujung Putra dengan lagu Keroncong Ingat Masa Depan.

Baik, matur suksema Tujung Putra dengan lagu keroncong Ingat Masa Depan. Raka dan Rai masih bersama Agung Krisna di acara Lenggang Maco Berlenggang dalam Irama Keroncong bersama Orkes Keroncong Gita Lestari Puri Agung Kesiman, pimpinan Bapak Ana Agung Ngurah Gede Kusuma Wardana. Untuk penampilan berikutnya ada Ibu Kadek Sumerti yang akan menyanyikan lagu legendaris yang diciptakan oleh Raden Maladi atau yang lebih dikenal sebagai R. Maladi. Selain aktif di dunia pemerintahan dan olahraga nasional, beliau adalah seorang pemusik dan komponis keroncong yang sangat produktif. Karya-karyanya, Raka dan Rai, memegang peranan penting dalam pelestarian musik keroncong di Indonesia. Mari kita dengarkan Ibu Kadek Sumerti dengan lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama.

Matur suksema Ibu Kade Sumerti dengan lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Penampilan berikutnya ada Ibu Wiswa Dewi yang akan menyanyikan lagu Gubahanku. Silakan Ibu.

Baik, demikian tadi penampilan dari Ibu Wiswa Dewi dengan lagu Gubahanku. Selanjutnya ada Ibu Dayu Bunga yang akan menyanyikan lagu yang diciptakan oleh komposer Bapak Azlan Abu Hasan atau dikenal juga Bapak Adnan Abu Hasan pada bagian aransemen atau kredit tertentu ya. Dan liriknya ditulis oleh Bapak Johan Nawawi. Sebuah lagu yang menggambarkan kebahagiaan dan rasa syukur atas datangnya cinta yang tulus, menyiratkan hubungan yang harmonis dan membawa energi positif bak sinar terang dalam hidup. Mari kita dengarkan bersama-sama Ibu Dayu Bunga dengan lagu Sinaran.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Memadek atau Nyuake. Memadek adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadek mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus.

0: pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya bapak lho Gus, nggak sekolah. Jadi bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi pak, kenapa kita miskin? Apa karena bapak nggak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya nak. Tapi yang lebih penting dari itu, bapak dan ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji pak, Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu bapak dan ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakyat dan Rai, demikian tadi penampilan dari Ibu Dayu Bunga dengan lagu Sinaran. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Bapak Ana Agung Ngurah Putra yang akan menyanyikan lagu Pamit, Dur Sang Bapak.

0: Terima kasih.
1: Matur suksema Bapak Ana Agung Guraputra dengan lagu Pamit. Selanjutnya ada Ibu Ana Agung Sagung Ani Indriani yang akan menyanyikan lagu Jumpa Untuk Berpisah. Silakan Ibu.

Raka dan Rayu, demikian tadi Ibu Ana Agung Sagung Ani Indriani dengan lagu Jumpa Untuk Berpisah. Masih di acara Lenggang Maco, berlenggang dalam irama keroncong bersama Orkes Keroncong Gita Lestari Puri Agung Kesiman, pimpinan Bapak Ana Agung Ngurah Gede Kusuma Wardana. Krisna lanjutkan penampilan selanjutnya dari Ibu Ana Agung Sagung Mas Tisnawati dengan langgam Kasih Hilang Di Malam Lalu. Diciptakan oleh Bapak Ismanto, seorang komponis atau pembuat karya musik langgam dan keroncong. Silakan Ibu Ana Agung Sagung Mas Tisnawati.

Raka dan Rai, sudah kita dengarkan tadi sebuah lagu yang mengisahkan seseorang yang ditinggal pergi oleh kekasih atau orang terkasih secara tiba-tiba, tanpa pesan yang jelas. Digambarkan terjadi pada waktu malam hari yang sunyi. Matur suksema Ibu Ana Agung Sagung Mas Tisnawati dengan langgam kasih hilang di malam lalu. Penampilan berikutnya dari Ibu Kadek Sumerti dengan keroncong senja. Silakan Ibu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Penampilan berikutnya kembali Ibu Dayu Bunga yang kali ini akan menyanyikan lagu Cintaku. Silakan Ibu.

baik, Raka dan Rai, demikian tadi penampilan dari Ibu Dayu Bunga dengan lagu Cintaku. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Ibu Wiswa Dewi yang akan menyanyikan lagu Saint Carolus. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Igusti Putu Gede Wedasmara, menceritakan kisah perpisahan yang sangat sedih di teras rumah sakit Saint Carolus. Silakan Ibu Wiswa Dewi dengan lagu Saint Carolus.

Matur suksema Ibu Wiswadewi dengan lagu Sin Carolus, Rakalan Rai, pina ke penampilan terakhir ring acara Lenggang Maco Wengine Mangkin, inge punika Tujung Putra dengan lagu Layang-Layang. Rakalan Rai puput Rai Riki Titiang Agung Krisna nyarengin ide dani ring acara Lenggang Maco berlenggang dalam irama keroncong kesarengin orkes keroncong Gita Lestari Puri Agung Kesiman pimpinan Bapak Anak Agung Ngurah Gede Kusuma Wardana. Suksemaning mana untuk uratian ide dani sarang sami Titiang Agung Krisna ngelusur mepamit puputang Titiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pak, ini susu dan rotinya nih.
2: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok, cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mo?
1: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini, cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
2: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
1: Enggak, Pak.
2: Ya sudah. Nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
1: Enggak, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, enggak, Pak.
3: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura Yang Api. Di pura Yang Api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aceh Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura Yang Api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aceh Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Indonesia sedang dirundung malang. Bencana yang bertubi-tubi. Gempa bumi di Sulawesi Barat dan Pangandaran. Banjir besar di Kalimantan Selatan. Longsor di Sumedang, Jawa Barat. Dan banjir bandang di beberapa daerah lainnya. Pandemi pun juga belum usai.
2: Ku lihat ibu pertiwi.

Ya Tuhan, ampuni kami yang sombong ini, yang merasa mampu mengatasi semuanya. Hanya kepada-Mu kami memohon. Amankan negeri kami dari bencana yang berkepanjangan.

0: Dari Radio Republik Indonesia untuk Indonesia tercinta.
1: Barong Kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong Kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

0: Inggih kebawa sang ulih kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Angge pemirsa, rakelarai sahabat budaya, senekan tuniring di tiang sekian ring prompat suara budaya Bali. Ring di jaji pada megena, ring wungi becik mekadi mangkin, demogi panggihin di tiang stata kenak tur nemu rahayu. Muali malai di tiang ketut mus, degi pacang iring sepenuh rakelarai pemirsa sarang sami ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal. Obrolan kelangwan antar di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Ring rahina redite tanggal 13 Agustus warse 2026 puniki di tiang ketut mus ngiring sementara kelarai ngantos galah di tiang puput bertugas mareja bos ring galah camro rasungi. Pemirsa sarang sami, sanes sampun saya gawe ring di tiang ring lain telepon 223361 tawi sanes sampun bergabung ring via WhatsApp 44 RRI Denpasar nggih. Nama leje bos pastika jagi pacang sangre di tiang Irika ring udara iring di tiang sarang-sarang metemang utawi megatre ring sawitre duene make sami. Pemirsa sarang sami sedereng di tiang jagi pacang aturan temang pengawit pinake panyembrahman di tiang ring ungi kadi mangkin. Sekali sana sampun-sampun memargi acara druwene jagi pacang aturan di tiang drama legenda. Ragalarai pemirsa sarang sami sampun merika-meriki tetap setia ring prompat suara budaya Bali prompat RRI Denpasar. Durus temen pirsa yang drama legenda Jaya Prana lan Layon Sari.
1: Akhirnya selesai juga sembayangnya. Tinggal nyari warung makan. Duh, udah lapar nih.
2: Ayo kak, mau makan di mana?
1: Jalan aja dulu deh. Nanti kita lihat ya dek ya, rumah makan terdekat.
2: Kak, gimana sih ceritanya kok ada Pura Teluk Trimo di Kabupaten Buleleng ini? Katanya berkaitan dengan kisah cinta yang so sweet gitu ya?
1: Iya Rai, itu berkaitan dengan legenda Jaya Prana dan Layon Sari.
2: Bagaimana ceritanya kak? Penasaran nih.
1: Tapi kamu konsentrasi nyetir ya.
2: Oke, tenang aja.
1: Baiklah, begini nih ceritanya. Berawal dari pasangan suami istri di desa Kalianget yang memiliki dua anak laki-laki dan satu perempuan. Karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, empat keluarga tersebut meninggal dunia. Dan hanya tersisa satu anak laki-laki yang paling bungsu bernama Inyoman Jayaprana. Inyoman Jayaprana menjadi seorang anak yatim piatu, gitu deh ceritanya. Jayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi di istana Kalianget. Dia sangat rajin, sehingga nih dek nih, Raja Kalianget sangat mengasihinya.
3: Inyoman Jayaprana.
4: Inggih, Sang Prabu.
3: Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, usiamu hampir 25 tahun. Gelah merasa sudah sepantasnya kamu memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Gelah yakin, dengan ketampananmu, tidak ada gadis yang bakal menolakmu.

0: Terus gimana kak? Apakah Jayaprana akhirnya menikah?
1: Iya. Walaupun Jayaprana belum ada niat untuk mencari istri karena merasa masih kecil, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya, Jayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Nilayonsari, putri dari Jrebendese dari Banjarsekar. Dan Jayaprana segera nih melaporkannya kepada sang raja. Menerima laporan dari Jayaprana, lalu sang raja menulis sepucuk surat deh kepada juru pendesa dan pendesa setuju. Kemudian dipilihlah hari Selasa Legi Kuningan untuk melangsungkan upacara pernikahan mereka.
2: Adi Layonsari, akhirnya Beli bisa mempersuntingmu menjadi pendamping hidup Beli. Beli sangat bahagia bisa memilikimu loh.
3: Nggih, Beli. Tiang juga sangat bahagia bisa menjadi istrimu, Beli Nyoman. Semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan kita berdua. Dan semoga langgeng sampai maut memisahkan kita.
2: Iya loh, karena upacara pernikahan kita sudah selesai. Saatnya kita menghadap Sang Prabu untuk memohon restu beliau.
3: Nggih, Beli.
1: Kedua mempelai itu pun akhirnya bergegas menuju puri untuk menghadap sang raja. Sesampainya di hadapan sang raja Kalianget, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja.
4: Salam Baginda Prabu, kami mengaturkan sembah.
1: Raja terdiam seribu bahasa dek, karena terpesona melihat kecantikan Nilayonsari. Dan setelah kedua sejoli itu kembali ke rumahnya, sang raja kemudian mengumpulkan

0: paman. Maksud gelah mengumpulkan kalian semua karena gelah ingin meminta pertimbangan untuk memisahkan Jayaprana dan Nilayan Sari. Biar gelah bisa menjadikan Nilayan Sari sebagai istri. Kalau tidak, maka gelah bisa mati karena dirundung kesedihan.
1: Ampun Baginda, bukankah Jayaprana adalah abdi kesayangan Baginda? Dan mereka baru saja menikah, Baginda.
0: Gelah tidak peduli. Pokoknya gelah harus mempersunting Nilayan Sari.
1: Ampun Paduka Raja, tapi itu tidaklah pantas, Raja.
0: Diam, gelah tidak mau tahu.

berbagai saran dan pertimbangan dari para abdi kerajaan, maka Raja Kalianget mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke Teluk Trima untuk menyelidiki perahu yang hancur karena perompak. Nah, melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari bulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak.

0: beli nyoman, tiang mohon, beli bisa menolak titah Baginda Raja untuk pergi ke Teluk Terima. Karena tiang sangat mencintai beli. Apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi tiang semalam. Tiang bermimpi rumah kita rusak dihantam banjir bandang, beli.
1: Ah, Adila Yansari, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lagi pula, kalau memang nasib kita, dimanapun kita berada, ajal pasti bisa menjemput kita.
0: Tapi beli,
1: yakinlah Adi, beli pasti kembali, dan kita akan bersama selamanya.
2: Terus-terus gimana kelanjutan ceritanya, Kak?
3: Akhirnya, Nila Yansari hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya. Tidak lupa ia berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas dari raja tersebut. Sementara nih, Dek, di tempat lain, dalam perjalanan, Jaya Prana sering mendapatkan firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Setelah tiba,

0: Paman Patih Songgali. Mengapa kita tiba-tiba berhenti?
1: Nyoman. Nyoman Jayaprana.
0: Terimalah ini surat dari Baginda Rai.
2: Patih Songgali menyerahkan sepucuk surat kepada Jayaprana. Jayaprana lalu membuka surat tersebut.
3: Jayaprana, kau penjahat. Kau telah memperistri orang secantik Layon Sari. Untuk itu, kau harus bayar dengan nyawamu.
2: Jayaprana menangis terseduh-seduh. Namun dia sadar, karena ini adalah perintah raja, dia tidak bisa menolak. Apalagi merasa dirawat dan dibesarkan raja. Seraya mengucurkan air mata, mempersilahkan Kipati Saunggaling untuk membunuhnya.

0: kemauan Pak Desa Wenggaling. Gunakanlah keris ini untuk membunuhku. Aku menyerahkan hidupku. Dan tolong sampaikan permohonan maafku kepada Baginda.
1: Dengan sedih, Pati Saunggaling menancapkan keris tersebut di dada Jayaprana.
2: Maafkan pamanmu ini, Nyoman. Paman juga tidak kuasa menolak perintah raja. Nyoman.
1: Bersamaan dengan itu, angin topan bertiup kencang, dibarengi gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan Kalyana. Darah segar menyembur, dibarengi semerbak bau harum. Nah, setelah mayat Jayaprana dikubur di Teluk Trima, rombongan kembali pulang dengan perasaan sedih. Dan di perjalanan, banyak rombongan yang meninggal karena digigit ular dan diterkam harimau.
3: Kasihan Jayaprana ya, Kak. Terus bagaimana dengan Layon Sari?
1: Nah, gini, Dek. Melihat suaminya itu tidak ada di antara para prajurit yang datang dari Teluk Trima, Layon Sari menanyakan satu persatu dari mereka yang datang.
4: Beli Ketut, suami saya di mana? Kenapa belum datang? Ada apa, Beli? Jangan berbohong.
5: Jayaprana sudah meninggal.

0: Dengan Sari terus menangisi kepergian sang suami. Raja lalu menghampirinya.
1: Layon Sari, jangan kau menangisi orang yang telah tiada. Kan masih ada gelah yang akan memberikan kebahagiaanmu.
2: Tidak!

0: Dalam tangisnya, Layon Sari memaki raja dek dan merebut keris milik Jayaprana, kemudian menusukkannya ke jantungnya sendiri. Layon Sari tewas seketika dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang semerbak ke seluruh wilayah kerajaan Kalianget. Rakyat sekitar membawa jasad yang wangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana agar selamanya kedua kekasih itu dapat selalu bersama.
1: Wah, tragis banget ya kisah cinta mereka. Terus raja yang jahat itu gimana, Kak?
0: Nah, gini nih Dek ceritanya. Melihat tragedi saat Layon Sari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur lulu, raja menjadi gila, Dek.
2: Layon Sari. Layon Sari sayangku, permata hatiku.
0: Dengan gelap mata, mengamuk, membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Dan setelah semua pengiringnya mati, raja lalu ke istana dan membantai seluruh isi istana. Dan terakhir, raja menikamkan kerisnya ke dadanya sendiri hingga wafat. Pengikut setia raja tidak percaya bahwa raja bunuh diri. Mereka yakin raja dibunuh oleh rakyat. Mereka lalu mengamuk, membunuh semua rakyat Kalianget tanpa peduli anak-anak, wanita, dan orang tua. Rakyat tidak terima dan serentak melakukan perlawanan. Tak terelakkan lagi perang saudara yang maha dahsyat dan penuh kebencian pun terjadi. Akhirnya, seluruh rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Dalam sehari, kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat. Konon, lama-kelamaan kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang sampai saat ini menetap di desa Kalianget. Gitu deh ceritanya.
1: Wah, seru banget ceritanya ya.
0: Iya, seru banget. Berhenti. Udah ada warung, kita makan di situ aja ya, Dek ya.
1: Oke.

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Li, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Gus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong cat pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

0: pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, senekantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Iwawu kali temang, sampun aturan di tiang, taler drama legenda Adruwe, sampun mengudara ya. Dumugi presiden menghibur, semeton pemirsa sarang sami ring wungi kadi mangkin. Dua ning sampun galah, langsung ke mantan sang rati tiang ring lain telepon 223361 ya. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Tetmo.
0: Inge pun api gatra mbak.
1: Diang kena sehat tuh. Mm. Eh, dumugi tuh masih sehat selalu.
0: Ingin rahayu dah dos.
1: Eh, cuaca mendukung sekali tuh dari tadi.
0: Ingin.
1: Napi makin niki tuh.
0: Niki teman sarang megatre siki-siki kenten.
1: Kinten, mah megatre kan sampun niki.
0: Durus.
1: Niki majeng ini Jerman tiang sampun nyolek kinten rahajang mali jebos senyen sarengin di napi kan ada tuh.
0: Temang lawas mali jebos.
1: Oh temang lawas.
0: Hari Minggu mungkin.
1: Iya deh kader mari sampun. Karena misalnya semalam mengikuti tur kepayang,
0: kemarin
1: tidur lah macam itu. Ini mengatakan tengah.
0: Terus.
1: Niki dan Nini Jerman sampun, Bu Eka Batu Bulan, Mama Endang, Sempidi, Nini Ita, Pak Dekarjo, Pak Yan Narbo, Pak Tut Mancung, Niang Kirana. Niang Kisawar, Nini Tuade, Bu Wayan Suartini, jadi lo Susi, Sarang Jero Ratnar, Bu Ayan Jinar, Niki nyarengin tuh.
0: Inge.
1: Bue, Wendan, Dalar Niki, Siro ya malih Pak Tut Proyek, Niki Kak Ciatop, Nini Daniel, Sarang Kakek, Nini Santa, Dalar Odah Weni, Bung Niang Seri, Ring Kekeran. Iya mau nikah dulu mondo.
0: Inge.
1: Majang tutmus, rajang tutmus ye.
0: Suksema.
1: Sane durung konek, bungkus dada siki kenten. Galah majang no. Tindak bentuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suksema niki Mbak Indira, ring widangan kerambitan nggih sampun munggah nyarangin semetora kelarai maka sami dumugi kena rahayu semeton di tiang ring kerambitan. Durus ring ukurnya nih Mbak Indira. Sang reti tiang malesiki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu
0: mitu. Inge.
2: Gumyang Sri kekeran mitu.
0: Punapi gatre Gumyang Sri.
2: Nah, mitu punapi.
0: Dados.
2: Cuaca cerah mitu.
0: Patah. Dumugi ngelantur cuaca duwe.
2: Iya, Bang Dang ngelantur nge. Ngatro mitu nge.
0: Durus.
2: Najang re, Ma Indira sampun munggang. Mau sandakan Ma Nini Ayunan, Nini Ita, Bu Ana, Bu Pera, Bu Mambudo, Bu Utu Keboiwo, Pak Tut Mancung, Pak Yan Narbo, Pak Man Pandu, Mok Lo Sekar, Mok Lo Dekeryase, Odah Weni, Mbah Egi, Munga Menggi, Siro Mali, ini yang Kisawan, ini yang Bagus, ini yang Kisri, ya menikah mendang gitu.
0: Ini
2: yang Mali Wawan, itu menurut konek yang ini. Rajan tugas, anggo kena rayu melibat itu.
0: Sok semua gumya.
2: Kalau wali yang itu, santi oh.
0: Ingi sok semua niki gum yang Sri ring widangan kekeran. Ingi sampun munggah nyarangin semetora kelarai. Dumugi kena rayu semetora di tiang ring kekeran makasami. Pemirsa sarang sami informasi yang di tiang niki duaning. WhatsApp duwe niki durung becik nggih. Ya gumantine ditiang nenten jagi pacang maca niki pesan duwe utawi WhatsApp duwe duaning WhatsApp duwe kantun bermasalah. Sangra ditiang ring lain telepon ke manten ring 223361 durus ring ngukurnya negung yang sering nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu litut.
0: Punapi gatre kinta mani.
3: Astukare tiang becik litut. Litut punapi gatre.
0: Kena rahayu.
3: Ya, yes, setengah sehat, betul.
0: Inge.
3: Yang jagi request tembang, betul.
0: Terus.
3: Tembangnya Rai Penny, ya.
0: Sane
3: curiga, ya.
0: Curiga.
3: Ya.
0: Mm-mm.
3: Ya, cuaca pun habis, udaran rikul, betul.
0: Cuaca makin dados, Diki.
3: Ring bayung cerik makin angin barat, betul.
0: Oh, kentan.
3: Ya.
0: Nah, niki curiga saking Rai Penny, tapi ke siapa ini?
3: Rai Penny, betul.
0: Rai Penny?
3: Iya.
0: Dereng munggah tembang lu ini?
3: Oh, dereng. Mm-hmm. Dados, gentusin, ya?
0: Dados, sarang.
3: Tembang lawas, beli kejur, ya?
0: Sane?
3: Sane, mare metunangan, ya?
0: Iya.
3: Iya, suk semua, betul. Om, santi, om.
0: Inge suk semua niki beli Yoga Saputra, ring bayung cerik, Kintamani. Sampun munggah nyarangin semua rakelan Rai. Nggih, talar sok semono iki informasi duwe cuaca ring sepitaran Kintamani Bayung Cerik niki anginnya sedikit kencang. Dan nggih dumugi semento niki ring Bayung Cerik pada kena rayu tur pada sayaga duaning cuaca duwe nenten menentu kata nggih.

0: Ini pemirsa setengah sami sang radit yang Malaysia Ki Dumun ring line telepon 223361 terus. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahaja Murni, Blitut Dimas Bago.
0: Inge, sarang si Raditya.
1: Yang daerah Kaler, niki daerah Gunung.
0: Ring?
1: Lago.
0: KEK.
1: Inge, patut pisan.
0: Gatra duwe, ring Plago Punapi.
1: Gatra kena, mangken gitu. Cuacat. Cuaca panas mengingat kacang kembangan itu.
0: Inge, pokoknya tetap bersyukur dan tetap waspada, Ginten.
1: Inge, biasa itu di gunung, di daerah kutub, itu jadi panasnya luar biasa, gitu. Gitu tempun api gak terane nih.
0: Kena rayu kak Dados.
1: Iya, emang lu kena ngelantur sama kaminya
0: gitu.
1: Iya. Nah dia nunas tembang.
0: Durus.
1: Tem tembang lawas nih kini.
0: Ah, dari yang mana aja bos nih kita tembang lawas jam 10.
1: Oh, kenten emang kenten ada.
0: Iya, Dados.
1: Nukiaskan ini si kangen kendera ramo nih.
0: Kangen kendera ramo.
1: Niko ni mendingan lu insap yang terkira kedengar. Coba tanya teman-teman.
0: Inge, cagi pacang rerahan dumun ye.
1: Inge Bluetooth. Niko dumun, saya pamit.
0: Inge.
1: Mangdo kena arahayu rajang tugas gitu.
0: Santi. Inge suk semua niki peka Eka ring plage sampun munggah nyarangin semua rakelan rai mah kesami niki nge. Pemirsa sarang sami rakelan rai nge iring di tiang mangkin mesanaken iring di tiang miarsa yang temang sane sampun saya gang di tiang dua nih galah di tiang kosak niki ring palatan sane kaping kapertama pun niki. Mari jebos pasti ke mewali di tiang yang res sementara kelarai ring palatan sane kaping kali ring sesi metemang lawas. Pemirsa sarang sami sampunan metilaring frekuensi 106,4 MHz. Terus pun biar sayang temang saking beli kejur mare metunangan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: menentukan alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh, no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
5: Suara budaya balik.

0: pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, saya kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali di tiang ketut mus, kantun nyarangin sementara Rekala Rai, ngeras gala di tiang puput, malah jebos bertugas ringgala jam sholah sungi, ringgala acara sesi ring tembang lawas puniki. Nge. Nah, ring palat ini siapa kaping kali puniki? Mewali di tiang nyagi pacang nyangre, pemirsa serang sami, ring lain telpon 223361. Iwawu kali tembang, sampun atur di tiang, remogi persida menghibur pamiarsa sarang sami. Durus sane sampun saya gereng lain telepon 223361. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge rajang Bu.
1: Rajang teh penampi yatra.
0: Kena rayu.
1: Suwe tenan nyarang tuh nge kayak kan rayu tuh
0: mungkin. Aduh, mungkin akeh kesibukan mungkin.
1: Oh, kok bisa sing monitor produk cekup-cekup gitu. Biasanya nak selalu letter PN gitu.
0: Oke, okay, entar.
1: Oh, kadang-kadang ya mood sing ada aja sing wong monitor sekali gitu.
0: Lesu
1: kan. Oh, oke okay, kan. Kadang-kadang bo kene san bo biasa-biasa jan itu pitan arus man zaman-zaman maro. Ibu di radio 96 mampun di radio.
0: Oke, okay, entar.
1: Nggih, ampun gabung Ibu di RRI 96 makane akeh Ibu Uning penyiar-penyiar yang sampun riset ampun melawas-lawas acaranya dumun kenten.
0: Oh, nggih.
1: Nggih, acara maca simpedan dumun tiap hari Rebo dumun.
0: Oke, okay, entar. Nggih, mungkin kembali malih kenten.
1: Mungkin kembali ben wonten acara nostalgia niki wau baru.
0: Baru nggih.
1: Nggih. Enten ampun, tapi asane ibi sampun boleh bernostalgia ngajak Putri mungkin tapi niki cecimpat tapi nostalgia
0: mungkin nyabran rahina redite hari Minggu niki temang lawas Bu.
1: Oh, temang lawas nge. Temang lawas Ibu Nunas temang siki nge.
0: Inge
1: ada temang kangen ken gegelan tet.
0: Kangen ken gegelan rakan Bu nge
1: Pak Pandi Bajro almarhum nge.

0: Sampun.
1: Enten dut nge.
0: Sampun.
1: Aneka sampun. Kan nak tanda das magatro dut nge.
0: Nge ledangan umur.
1: Nge magatro sawu nyarang nih jarang mahindira. Niko nge siro sana gatren awu niko nyarang nge. Nah, talar gung biang seri, oh, niko nyarangin titiang, ngapuro, duwana niki tendados megatro, mungkin tembang-tembang lawas, sana akeh, boleh suitro nyarangin.
0: Patut ingi.
1: Nge, susumotut mo, selain jepol budal waspada ring margi, nana selamat rauh ring jerung, nge. Suksumo galah katur, ibu pamit.
0: Ingi.
1: Oh. Santi, om.
0: Inge suksemo niki Ibu Eka ring widangan Batu Bulan. Sampun nyarangin ring lain telepon 223361. Kena rahayu semeton di tiang ring Batu Bulan bentan gusaji bawo tala ring celuk sekuati Bapak Ketut Murdaya nggih. Ring ungkurnya nih Ibu Eka sang raditya ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Cet. Manu menjagra, Cet.
0: Ada ingin.
2: Ini sambil langan terus sang cucu konek teke.
0: Kentang.
2: Ini mengkali pasti mantu konek teke. Gak ini kembangnya, ini izin bidan itu sopir bemo. Izin bah bidan itu.
0: Sopir bemo. Ingin.
2: Tunggu nih deh mah nge.
0: Inge.
2: Sudah mah nge. Judetan sarang sami megatronik. Inten. Bang dopo makeh polis semeton. Elingang mali jebos muda saya gering margi nge.
0: Inge. Suksumo mah.
2: Besen mah. Nge. Mungkin makin wali yang wajak galah.
0: Inge.
2: Om santi santi santi om.
0: Inge suksumo niki Mbah Hindira muali malih nyarangin nge. Sampun talar ngarsang tembang. Ringungkurnya nih Mbah Hindira malih siki sang radit yang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge.
3: Yang lawatu, hentu lawatu.
0: Sarang si radit ya.
3: Yang Niksu.
0: Niksu.
3: Niksu.
0: Niksu nge.
3: Yang mas tembang.
0: Lurus.
3: Semang Tunjung Beru yang son.
0: Tunjung Beru inge.
3: Inge semua tiang tan magatre inge.
0: Inge.
3: Tet sarang sami ring semeton ning sarang sami.
0: Heeh.
3: Yang pamit.
0: Inge suk semua niki.
3: Santi.
0: Suk semua niki semeton ring blah batuk inge. Meksu niki sampun nyarangin sementara kelarai ring wengi kadi mangkin. Demogi kena rahayu Meksu sarang keluarga druwe ring blah batu nge. Namang de sering-sering niki munggah nyarangin sementara kelarai maka sami niki.

Pamirsa sareng sami rekalarai sane tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Sampun mereka mriki ring di tiang mesanakan ring di tiang miarsa yang temang sane sampun saya gang di tiang. Pasti ke di tiang male bos. Mewali male jagi pacang nyangre ring lain telepon 223361. Sampun nama dilaring frekuensi 106,4 MHz. Kangen kin gegelan pane bajre.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekalarai sahabat budaya nggih, sanekan tetep satya ireng ditiang ring perempat suara budaya Bali. Iwawu tiga temang sampun aturan ditiang. Dumugi presida menghibur sementara rekalarai ireng wengi kadi mangkin nggih. Langsung ke mantan sang radio ditiang ring lain telepon 223361. Inge Om Swastiastu.
1: Raja wengi dot maksagus.
0: Inge Raja ngungi mewali.
1: Sampai bersidang nyareng ini titiang ngung biang yoga gunung karang.
0: Inge punapi gatre.
1: Agak lu nikita budal ke kampung kan dan lebon masal sana dibi.
0: Kenten.
1: Inge sampai wengi jam 8 wau nganyut. Ulun sampun ke lemah-lemah gak.
0: Nah, cuaca perubahan cuaca nih Kang Minabdo.
1: Iya, sarang akeh masalahnya terus. Kakenguan, kakeng petak sami rau sebetulnya.
0: Pada di bireng petak wentan daler.
1: Iya. Oke, Pak. Paling mah bagi-bagi sebetulnya pangpole
0: mantan.
1: Ini kita ndak ada semangat terus, nona sembang mantan ya.
0: Iya.
1: Nas temang nanti ye, atau melablab tu mas.
0: Niki temang lawas niki.
1: Temang lawas. Sane nengengenge nanti sayangin tenun murep lawas nika.
0: Sayang.
1: Sano.
0: Sane lawasan mali.
1: Sane lawasan ye super bemo mantan sampun.
0: Super bemo sampun.
1: Tapi sane lawas. Nikir-nikir tapi nge tidur di Balai Banyar nge.
0: Pulas di Balai Banyar nge. Balai Banyar.
1: Lawas nge.
0: Inge.
1: Niki angen suwitro ring bangli kikiam sulam sami nyungan ketemu sampun ngerawin dari tibi. Inge cucut aku sami sani sampun munga mesanakan sirap-sirap tumun.
0: Inge.
1: Tumun sedang banyak makaryo jam 4 pagi malih tutup.
0: Nge ratu nge istirahat tumun.
1: Nge. Ketrere akeh niki cepat makaryo nge. Mana jebos budal luas pada ring lagi tut mun.
0: Inge.
1: Amat-amat rayu rau ring giro salam sarang sami ring petak nge.
0: Inge suksumo gumya. Inge.
1: Kaliang galahe tidang pamit om santi.
0: Inge suk semua gung biang yoga niki ngiring Gunung Karang sampun nyarangin sementara kelarai ring wongi kadi mangkin demongi kena rahayu semeton maka sami ring widangan selat nyuan pengiangan sulahan kinten nge kiki antaler semeton nyane gung biang yoga kinten sane sampun napi wastane sane sampun ngemargi yang upacara pitrayadnya rahina sane dibi nge. Demogi margi antar tur mesana ngdumun duaning sampun puput acara drue. Sang redit yang malisi kiring lain telepon 223361. Inge Om Swastiastu.
2: Aduh, wangun lendek nebatut.
0: Aduh.
2: Yang tuni lepat tut singangkat bang.
0: Mungkin sampun
2: rindu menekin batet sing akan kakak sing dunia itu satu bakat. Aduh aduh manis tipi cujen angket batet yakni.
0: Aduh pun api gatre
2: aduh becik batet pun api batet.
0: Oh starter becik
2: Pak sendiri di kantor Pak
0: sendiri saja di sini tidak ada yang menemani.
2: Nih, mali de bos ning margi becek-becek men Pak Tet nge.
0: Inge.
2: Nah, temang angin Pak Tet.
0: Lurus temangnya nih.
2: Temangnya nih. Tukang patri nge Pak Tet.
0: Tukang patri.
2: Patri bolong-bolong.
0: Aduh.
2: Tapi ane bolong itu patri. Pangan kena gede nge Pak Tet ling dunia.
0: Harus kentan, harus kentan nge. Mangdes sehat kentan.
2: Nge Pak Tet, sehat Pak Tet, siang boleh kerejap mampun nang kejap banget ya.
0: Nge.
2: Nggih, Pak Dut. Nggih, menika kemanten Pak Dut.
0: Semen ini janger ini galuh. Nggih, sampun.
2: Menyang malih ketemu Pak Dut. Nggih, akhir tiang ngalah Pak Dut. Dipoten tiang mangkin antuk prama santi. Santi, santi, santi. Rahayu Pak Dut.
0: Nggih, suksemo niki Ibu Lodre ring si Bang. Nggih. Sampun munggah nyarangi sementara kelarai pina ke penelpon sane kaping untat niki dua ninggal lari tiang kosak niki ring paletan sane kaping kali ring sesi tembang lawase puniki inge pamirsa kelarai sahabat budaya sane kanton di ring di tiang musik yang ring prompat suara budaya Bali inge tetap satyo tur durus dumun piar sayang temang sane sampun saya gayang titiang.
3: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglar. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Patri, ibu-ibu, silam dua barang sana bolong-bolong, meriki pasuang, bu.
2: Beli tukang patri, meriki beli. Aduh, tolongin nih bos tiang beli. Niki napi, barang
3: tiang beli. Inge, pemirsa rakan-rakan sahabat budaya, senekan tun tetap satio, iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Rawi riki dumun di tiang, ketut mus, jagi pacang iring, semetuan rakan-rakan, ring acale, kelanguan, drui, ring wungi kadimangkin, inge. Nah dua ini kebandaan untuk galan intan presiden di tiang jagi pacang lanturun acara drui nei wawu temang pok Bali drui sampun mukwe atur di tiang dumugi presiden menghibur ring wungi kadimangkin nge di terkalana di tiang ngiring sakeng ini pasti ke akeh kekirangan di tiang nunas agung rene pangampuro pinako wasanane ngatur acara drui puputang di tiang untuk pramo santi om santi santi santi om.

0: sanyo sing manato nasib sajan. Patri, patri, patri bu.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini banyak kerjaan yang di cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: yaitu dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di Keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yadnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yadnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yadnya menjadi sidakarya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jelas banget. Ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Bebonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reog, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, kajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reog memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.

Urus sang raja Saroja duweni de sang yang Semarang.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin, Kintamani, Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sesaat lagi kami akan mengumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya. Bagi Anda yang berada di wilayah Bali dan sedang bersiap untuk menunaikan ibadah, mari sejenak kita tundukkan hati dan menyambut panggilan kemenangan ini. Selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.
1: Allahu Akbar.

Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya. Salah satunya adalah tradisi ngerebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngerebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duerbingi, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngerebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu.

0: Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau Natarpura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duarbingin yang terletak di sebelah timur pura.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

Swastiastu. Ingin rajang semang rakan-rakan para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih, rajang wali tahun ini nyerangin ring frekuensi 106,4 MHz. Ring rahina nih mangkin, niki sampun ngeranjing ring rahina Soma. Kita ngirin tanggal 13 Agustus kali tali 6 mangkin. Ingin rakan-rakan ring sama puniki ngawet saking kala mangkin nyantos pupun meja bos kenten nggih niki titiang Dayu Ari unika talon meja bos niki pacang sareng oleh sawitran titiang gong gak Cynthia nyara-nyara karai niki nggih ring sejarining pagebuan suang-suang talar ring DJ pada begenang nggih niki Mangde Sami satu mangga yang kerahayuan miwah kerahajangan unika talar pasti kesampun enten kekirangan punapa punapi. Nggih, rakarai siaran duwe niki presiden rakarai pirengan nggih ring aplikasi RRI Digital sanes sampun presiden unduh ring App Store utawi Play Store saler riki ring streaming rri.co.id. Nggih, rakarai Dayu Ari pacang nyobi informasi kedumun niki ring margi hayam urun umur pitung desa dan pasar gena titiang bertugas mangkin wenten edan acara sane pacang kemargiang nyantos puput ringgala jam dasa semang mali jebos nggih. Nah, di bawah sampun keaturan niki untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya, Dayu Ari sudah mengumandangkan azan subuh selamat menunaikan ibadah. Nggih, bayi bos niki talar kelanturan pacang sobian titiang re ambare siaran Surya Puja. Niki ring rahinane mangkin ngangkat murde pantaskah aku lahir kenten nggih. Saya maju bos niki pacang kebaktian oleh Tisna Irawan pinake penyulur saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Angin lantun niki suasana siaran Suri Puja sadi sampun kewedar kenten nggih pasti kesampun yang ngeren kala jam 6 minten bisa melontar batur kelawasan mentar renungan nyantos ring puja Trisandia. Suasana punika jaga turang titiang puniki ring siaran galang kangen kenten nggih pasti kesampun lagi ngebebasan ringan ke manten sane presiden menghibur akarai antuk gegonjakannya nih kenten nggih taler pasti kesampun mendui piteket-piteket sane membuat pisan niki majang rakarai sarang sami. Ingin rakarai suasana siaran galang kangen niki nge, pasti kesampun jaga sobian titiang niki ring rahajeng Bali informasi tetembang-tembang kerinin antuk informasi saking prakir kiraan cuaca Provinsi Bali taler ring arus lalu lintas ring kalah jam pitu nyantos ring kalah jam si ya niki nge titiang nyaring rakarai antuk napi wasane interaktif kenten nge niki ring hajang Bali informasi tetembang-tembang bagi-bagi presiden sami nyarengin kenten nge ring interaktif duwe taler pasti kesampun kesannya oleh sawitran titiang gungga Cynthia mali jebos lantun niki ring kalah jam si ya nyantos jam dasa kenten nge ring ngeranjing niki obrolan komunitas gekonjakan. Aingnya kadia sapun ikat titiang matur ngeninin indi keadaan acara sani jaga kemargia mali jebos nge mogi-mogi sarang sami para pendengar sahabat budaya presiden nyarengin ngamiletin kenten nge keadaan acara sani sampun sobiah titiang yang diwawu. Ayo kita makin ngelantur untuk siaran Surya Puja Dewi sampun saya ke peniki sani ngangkat murde pantaskah aku lahir kita sani kebak tayang oleh Tisna Irawan untuk menikah durus biar sayang.

0: Om Swastiastu, Om Anubhadrah Kerta Wiyantri Swatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam lindungan Ida Sang Yang Dewasa. Berjumpa lagi dengan saya, Nimade Tisna Irawan, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang Pantaskah Aku Lahir? Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, pertanyaan Pantaskah Aku Lahir? Merupakan salah satu pertanyaan eksistensial paling mendalam yang dapat muncul dalam kesadaran manusia. Pertanyaan ini sering lahir dari pengalaman, penderitaan, kegagalan, penolakan sosial, atau krisis identitas yang membuat seseorang meragukan makna kehadirannya di dunia. Dalam konteks akademik dan spiritual, pertanyaan tersebut tidak dapat dipahami secara dangkal sebagai bentuk keputusasaan semata, melainkan sebagai refleksi filosofis tentang hakikat hidup dan keberadaan manusia. Ajaran agama Hindu memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif dan mendalam untuk menjawab pertanyaan ini dengan menempatkan kelahiran manusia sebagai bagian dari hukum kosmis dan perjalanan spiritual Atman. Dalam pandangan Hindu, kehidupan tidak pernah berdiri sendiri atau lepas dari masa lalu dan masa depan. Kelahiran manusia adalah kelanjutan dari proses panjang yang melibatkan hukum sebab akibat, kehendak Tuhan, serta tujuan spiritual yang luhur. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kelayakan kelahiran sejatinya harus dijawab dengan memahami struktur dasar agama Hindu seperti karma pala, samsara, dan moksa. Dengan pendekatan ini, manusia diajak untuk melihat dirinya bukan sebagai makhluk yang kebetulan hadir di dunia, melainkan sebagai subjek spiritual yang sedang menjalani tugas suci kehidupan. Dalam ajaran Hindu terkait dengan kelahiran manusia, yaitu karma pala, menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia, baik maupun buruk, akan menghasilkan akibat yang setimpal. Hukum ini berlaku universal dan adil, tanpa pengecualian. Kelahiran manusia dipahami sebagai buah dari karma yang telah dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, seseorang lahir bukan karena pantas atau tidak pantas menurut ukuran subjektif manusia, melainkan karena adanya keterikatan karma yang harus diselesaikan. Pandangan ini menempatkan kelahiran manusia sebagai konsekuensi logis dari perjalanan Atman dalam siklus samsara. Pertanyaan pantaskah aku lahir sering muncul ketika individu membandingkan dirinya dengan orang lain atau menilai hidupnya berdasarkan standar duniawi seperti keberhasilan materi, status sosial, atau penerimaan masyarakat. Namun, ajaran karma pala mengingatkan bahwa setiap individu memiliki jalur kehidupan yang unik sesuai dengan karmanya masing-masing. Tidak ada kelahiran yang sia-sia atau keliru. Karena setiap kehidupan menyediakan ruang pembelajaran moral dan spiritual. Kesadaran ini mendorong manusia untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai bertanggung jawab atas pilihan hidupnya saat ini. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, Kitab Sarah Samuscaya dengan tegas menyatakan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah anugerah yang sangat utama dan sulit diperoleh. Keutamaan ini terletak pada kemampuan manusia untuk berpikir, merefleksikan diri, dan membedakan antara dharma dan adharma. Tidak seperti makhluk lain, manusia memiliki kebebasan moral dan kesadaran spiritual yang memungkinkan dirinya untuk memperbaiki karma dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, kelahiran manusia bukan hanya pantas, tetapi sangat bernilai dalam konteks perjalanan spiritual.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Ketika seseorang mempertanyakan kelayakan dirinya untuk hidup, ajaran Hindu justru melihat hal tersebut sebagai tanda adanya kesadaran refleksi. Keraguan eksistensial menunjukkan bahwa manusia tidak hidup secara mekanis, tetapi sedang berusaha memahami tujuan hidupnya. Dalam konteks ini, pertanyaan pantaskah aku lahir dapat dipahami sebagai pintu masuk menuju pencarian makna yang lebih mendalam, bukan sebagai penolakan terhadap kehidupan itu sendiri. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, Bhagavad Gita mengajarkan bahwa Atman bersifat kekal, tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Yang lahir dan mati hanyalah badan jasmani. Pemahaman ini sangat penting untuk menjawab pertanyaan tentang kelayakan kelahiran karena penderitaan yang dialami manusia seringkali disalahartikan sebagai bukti bahwa hidup tidak layak dijalani. Dalam perspektif Hindu, penderitaan bukanlah hukuman, melainkan sarana pembelajaran Atman untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Dengan memahami Atman, manusia diajak untuk tidak mengidentifikasi dirinya sepenuhnya dengan kegagalan, penderitaan, atau keterbatasan duniawi. Penderitaan justru menjadi media komunikasi spiritual antara manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa yang mengarahkan manusia untuk kembali pada Dharma. Dalam konteks ilmu komunikasi Hindu, dialog batin ini merupakan bentuk komunikasi intrapersonal dan transcendental yang berfungsi membangun kesadaran dan kedewasaan spiritual. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, ajaran catur purusa arte, dharma, arta, kama, dan moksa merupakan landasan fundamental dalam memahami tujuan hidup manusia menurut perspektif Hindu. Keempat tujuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan etis spiritual yang menuntun manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Dalam kerangka ini, kelahiran manusia tidak dimaksudkan untuk dipertanyakan kelayakannya, melainkan untuk dijalani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan pemaknaan yang mendalam. Dharma menempati posisi sentral dalam catur purusa arta karena berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Dharma bukan sekedar aturan normatif, tetapi prinsip kebenaran kosmis yang menjaga keteraturan dan keharmonisan hidup. Dengan menjadikan Dharma sebagai landasan, manusia diarahkan untuk menjalani arta atau kesejahteraan dan kama kenikmatan secara etis sehingga tidak terjerumus pada keserakahan, egoisme, atau pemuasan nafsu yang berlebihan. Tanpa Dharma, pencapaian arta dan kama berpotensi kehilangan makna spiritual dan justru menimbulkan penderitaan baru. Arta yang diperoleh tanpa landasan Dharma dapat melahirkan ketimpangan dan konflik. Sementara kama yang dijalani tanpa kendali moral dapat menjerumuskan manusia pada keterikatan dan penderitaan batin. Oleh karena itu, ajaran Hindu menegaskan bahwa keberhasilan hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki atau dinikmati, melainkan dari seberapa selaras kehidupan dijalani dengan nilai-nilai Dharma. Tujuan tertinggi dari catur purusa arta adalah moksa, yaitu pembebasan Atman dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara.

0: Inggih kebawasan oleh hidup sang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Moksa tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan kesadaran moral, pengendalian diri, dan pengabdian spiritual. Dengan demikian, kehidupan manusia dipahami sebagai sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada ide sang yang dewasa, bukan sebagai beban eksistensial yang harus disesali. Dalam kerangka ini, kelahiran manusia merupakan sebuah amanah spiritual yang menuntut tanggung jawab etis dalam setiap dimensi kehidupan. Manusia tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga atas dampak pikiran, perkataan, dan perbuatannya terhadap sesama manusia, alam, dan tatanan kosmis. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadikan kehidupan manusia bermakna dan bernilai, sekalipun dipenuhi tantangan dan penderitaan. Dalam ajaran Trikaya Parisuda, yaitu Manacike, Wacike, dan Kayike, menjadi pedoman praktis dalam mewujudkan tanggung jawab kelahiran tersebut. Penyucian pikiran melahirkan niat yang benar. Penyucian perkataan menciptakan komunikasi yang bijaksana. Dan penyucian perbuatan menghadirkan tindakan yang selaras dengan dharma. Ketiga aspek ini membentuk integritas moral manusia dalam menjalani kehidupannya. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, ketika manusia mampu menjalani hidup selaras dengan dharma melalui Trikaya Parisuda, keraguan terhadap makna kelahiran perlahan akan berubah menjadi pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hidup. Pertanyaan eksistensial yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan akan bertransformasi menjadi kesadaran spiritual yang matang. Dalam kondisi ini, manusia tidak lagi memandang kelahiran sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan suci untuk belajar, bertumbuh, dan mengabdi. Dengan demikian, Chater Purusearta menegaskan bahwa kelahiran manusia adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Hidup bukan sekedar untuk dijalani, tetapi untuk dimaknai dan diarahkan menuju pembebasan spiritual. Kesadaran inilah yang menjadikan manusia mampu menerima kehidupannya dengan penuh rasa syukur, sekaligus menjalani perannya secara etis dalam tatanan kosmis yang harmonis. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, berdasarkan ajaran agama Hindu, pertanyaan pantaskah aku lahir sejatinya tidak perlu dijawab dengan keraguan atau penyesalan. Kelahiran manusia adalah bagian dari hukum kosmis yang adil dan bermakna, serta merupakan kesempatan langka untuk memperbaiki karma dan mencapai kesadaran spiritual. Hindu mengajarkan bahwa setiap manusia lahir dengan tujuan, tanggung jawab, dan potensi untuk mencapai kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, pertanyaan tersebut seharusnya ditransformasikan menjadi refleksi yang lebih konstruktif, yaitu bagaimana memahami kelahiran dan menjalani kehidupan secara bermakna sesuai dengan ajaran Dharma. Dengan kesadaran ini, manusia tidak lagi mempertanyakan pantas atau tidaknya ia lahir, melainkan mensyukuri kehidupan sebagai anugerah dari ide Sang Hyang Widiwasa yang mengantarkannya menuju tujuan tertinggi, yaitu moksa. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Nima Dewi Tisna Irawan, undur diri. Saya tutup dengan Parama Sandi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Capek bersihinnya, sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
2: Tar.
1: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
2: Kamu lucu kalau lagi mewek.
1: mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
2: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
1: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

bukit berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apa-apa dia.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Biara Kerayu, para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Balinge, kantan sarang titiang niki Dayu Ari, Ringgala Mangkin, ya, sampun ngelanjing Ringgala jam 6 lintang roras menit. Ya, ingat talar ya, sampun talar niki udah titiang ring ambara untuk siaran Surya Puja 2, ya, sani ngangkar murde, pantaskah aku lahir? Aing gerak kerai saking siaran Surya Puja di Wau yang indah dos titiang. Tapi wastane wawain kede kentan nge anto pertanyaan kentan nge pantaskah aku lahir kadi bebasan di Wau. Ya nika nentan jawantah pertanyaan tentang pantas atau tidaknya seseorang kentan nge ada di dunia. Nah kemauan niki dari setiap kehidupan pastikan sampun madue nilai taler kesempatan nge untuk bertumbuh dan berkembang kentan nge. Nah yang terpenting niki gerak kerai punapi ya bagaimana kesana sami melajah kentan nge belajar untuk menerima diri ya menemukan makna hidup dan juga saling menguatkan mangdane nenten-nenten malih sane merasa sendirian kentan nge manulenten malih merasa peragan menghadapi beratnya kehidupan nge mina prakerai wenten ya tapi asane wenten ring fase niki ya merasakan hal yang sama. Nah sampunan nika dada seselah nika nge rakerai lurus leras napi sane ngawina rakerai bagi ya kentan nge kesuka antara kerai nikah yang dituju kenten nge yang namanya hidup pasti kesampur wenten suka duka kadi biasa makin nak nikang mengetahui nak mau sang ya. Nah jadi jangan terlalu dipikirkan makin sapun api antuk mangde setiap harinya presiden niki memargi antar ke manten.

Aingis, sumpah banget nih kira-kira sampun nyarangin di wawur di siaran Surya Puja. Taler niki ringgalah jam 6 pas di wawur sampun aturan titiang Puja Trisan dia gih rajang numun majang ring semeton umat sedarma kenten gih. Taler pasti kan sampun ring rahina nih mangkin niki ring rahina soma hari Senin ya mewali malih aktivitas duwe pacang memargi malih jebos kenten gih. Benten sana napi astane ring ring kantor kentan geng ngambil pekarian bentar nih kira ngalit-alit mewali-mali ngeranjing ke sekolah setengkara ya semoga semuanya dihadapi dengan bahagia senyuman yang lebar ya dan juga napi sane napi asane dihadapi diterima nih ke diterima dengan lapang dada nge. Rakarai, malih jebos niki pacangan lebeda titiang reambare, terah titiang rakarai niki ring siaran galang kangen, sane malih jebos mamurde gaya hidup nge. Angge sedung lantur, niki mangder lebih semangat malih, kentan nge rakarai, titiang ngaturang tembang malih siki kemanten, niki sedung pacang ngaturang titiang ring siaran galang kangen. Nah, niki mantan tembang saking Eka Jaya rakarai sane sarangin Ayu Saraswati, sane mamurde demi cinta, untuk nike durus biar seyang.

0: yang paning kan lantasan ngalik ae uling semangan ke petang, uling petang ke semangan. Ane ulati pang lah pipes, pipes dari raja.
1: Yen rako demen momodo harapan sugih pasti ado.
0: Oh, tur
1: lacur ya semua pasti.
0: Oh, pasti.
1: Harapan kan sugih.
0: Aduh, nyelak-nyelakin.
1: Om Swastiastu, Ji.
0: Om Swastiastu.
1: Terus semang dong ya, dang-dang we.
0: Dang-dang we.
1: Ternyakan ini dang-dang.
0: Asik, cingaan aja tuh.
1: Oke.
0: Uling semangan, uling maro ngedas lemah, gitu. Subo mobil kemprang kempreng di rurung. Aduh, itu juga anak melalui das lemah itu.
1: Melalui dan masih ada semangat. Nah, pling-pling nuk olahraga. Disambung dulu, ambil lembu dan ambil nyampe. Pekerjaan kecil dulu ambil.
0: Artinya subo ya mulai bakal ngalih pipis.
1: Nggih, jadi kau mon apa je jemak gay pasti tujuannya pes, sih ada len, net yang ni kau berjang kena kena kene je, kene je yang pidan waktu-waktu marah-marah makario pun jangan je uning tu, man gaji 1 juta, moh bendek potong pajak ni kau, genap ban angon makan sehari-hari, pokendan ngidang lagu nyekolah. Nah, ni ada dan ni, dan ngidang terus matur nang kapa-kapa dan pas odal nang dan nak melayang napi buah-buah napi jajo dan mungkin tu je boleh gaje di atas 5 kata lu, jadi monto kan patoh je masuk sekolah panak makan sehari-hari, bukan dan matur nang kapa-kapa, sing ada sisa di jauhi lah kuwas ni kau kata nak kendan lah anu ni perlu taken dan dik
0: gitu. Ya mirip-mirip kan to.
1: Oh nggih.
0: Sing ya do wos.
1: Oh men ki joy laku lah nak men pesekan liu man liu no man gaje ken pidan. Adi mundo kan kendane nak anu. Artinya kehidupnya tuh kan.
0: Nah.
1: Aduh bingung dia
0: apa. Nih kan buat cingaan tuh.
1: Napi ya?
0: Pidan. Butuh ngelah panak. Nu cenik.
1: Cenik nggih.
0: Misalnya nu masuk di TK.
1: Nggih, patut.
0: Bekal TK masuk tuh duang tali.
1: Oh, jadi duang tali. Nggih, Pak.
0: Yani SMA prae.
1: Nggih.
0: Juari ngemangin duang tali.
1: Oh, jadi bojok-bojok nyen kata kat gitu.
0: Iya ning bidan lah pi anak barang-barang rago sirap. Ada di besek tuh.
1: Nggih.
0: Ajak memen, ajak panah ke itu. Bo jani truno pernah juari no ajak sirap.
1: Oh jak dinage yo kamar
0: pun di. Perlu gaya nang kandang. Kandang.
1: kamar. Oke, dan ya tadi ne.
0: Apa buen mirip-mirip ban tuh. Yang hidup sing yo mahal, sing hidup tu nak patuh secara pidan.
1: Oh, hidup tu mahal.
0: Aneh mahal, apa tu?
1: Napi ni ke mahal?
0: Gaya.
1: Puh. Gaya napi ni ke?
0: Gaya tu. Pangkene.
1: Oh, gaya hidup eh.
0: Gaya hidup eh. Ya,
1: ingat yang kan rumus. Napi ada fisika bilang gaya sama dengan tekanan.
0: Newton.
1: Makin gede gaya, makin gede tekanan hidup. Merah itu jakti ya. Oh, nggih, ya pidan rago jakti ya. Pidan kangwa motor nih. Kedek di jalan kok. Kadang-kadang bisa kles nanti ini. Benin kok di jalan, laki limo. Mungkin dan kang wang undur keto tuh.
0: Lati
1: eto. Lah artinya bo. Nah minimal lah. Mundur semua gigi lah. Metek gitu.
0: Bidan apanya lebang eno kan. Bubuk juma. Kang wang abo. So bekal
1: mukai. Bekal mukai. Oh jadi. Ngantos bekal malu. Sebenarnya
0: jalan. Gani gaji. Buat tegahan. Ah. Udah nggak boleh cuma.
1: Beli sana.
0: Yen bo beli len ayen no.
1: Oh, mah piring ton.
0: Oh, dilayani lagu itu len lubung kan aja ngane gitu.
1: Oh, jadi gaya hidup ayo.
2: cantik, ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop ngerokok.
5: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bayang pidan jakti yo rago tenjo nganggo HP lung-lung do. Mungkin nyantan mesti kamera HP do. Tengidang magae mangke ji.
0: Benar.
1: Man rago engke na absen nak mangke nganggo HP kamera do. Ye jakti.
0: Lain pidan tu do. Nggih. Ni mau gaji di bawah 1 juta terus itu.
1: Nggih.
0: Ngelasin utang.
1: Dan bukanlah utang jadi.
0: Oh, jadi aja. Tegahan ya utang berakhir-akhir.
1: Oh, gedean gaji ya. Anu, yun utang. Nah, Niko pun karang ngeredet bukan.
0: Ya, pindah jenis gaji sing bani utang.
1: Oh, dan bani. Jadi lah gaji 1 juta. Mengidang mayahnya.
0: Oh. Oh,
1: jadi. Mungkin gede ya saat gaji.
0: Iya.
1: Jemak pun nih malunya. Asan ngidang, asan mayah kayaknya.
0: Menek oleh 1 juta, menek gaji tadi 2 juta.
1: Oh.
0: 2 juta, entongan motornya butut tuh.
1: Tak adap, kita ngadap.
0: Nyicil terus motornya baru. Ini seharga gaji 25 juta.
1: Wih, jakti. Nah, rago mewah.
0: Nyicil tiap bulan.
1: Uang mukanya cuma... kuda ini kot 2,5
0: tawar nabo yang termurah pangka akhirnya
1: boh
0: terus berapa tahun ben kemenean ben lempar tuh
1: harganya setengah harga dan payu
0: lempar terbaru
1: betul baru boleh jadi ya
0: terus sudah kau ulat tuh orang aja gitu kan tuh.
1: Bah, ngacan tertekan bah hidup gaya hidup. Ah,
0: benar
1: patut kau bah. Dan tu berpikir tentang dijauh ya lah angan napi yang ranang nak patut kan kau hidup nak monto gitu.
0: Poroton song prerong kan.
1: Ada nak ngumpul prerong jadi ternyata gaya hidup aja yang berbeda.
0: Karena kita berpikir pipis itu segalanya tuh. Dengan ngelah pipis segala urusan bisa menjadi gampang.
1: Oh, napi ya sana ngidang meli deh.
0: Oh,
1: ya bung lapis kengken ya kena he. Ngalihnya kengken aja di bidan rumah baju kan ditukar bidan rumah baju sih. Mangkat juga di rumah baju ditukar deh. Di paling tidak di Jumat harus ngelah mesin cuci di kenten. Dan lu kang bang
0: benar
1: laundry
0: apa nih itu aja pak
1: nyak lu nyelap trik-trik nih kan ke laundry apa
0: ya ben gaya hidup mas
1: aduh gaya hidup jadi nih yang pidan sederhana kang bang mungkin jadi ya bah, baju bermerek makajang tuh dan kang bang beli anu di pekan pidan anu telanu lu di dasar tali ini kok kang wang dipekan
0: kewalo
1: nggih
0: dibo terus zamane maju gono nganggon cara zaman pidan
1: ah nih yang kenal
0: penganggo dekil ngabo motor dekil
1: apa jadul
0: kita menjadi terbelakang
1: tertinggal ragon
0: tertinggal ini. Kita
1: dan ngidang ragon zaman mungkin
0: bukan ragon utan zaman
1: tapi
0: kita aja merasakan lah dene merasa dikucilkan singlah timpal tuh
1: artinya kebutuhan lah dosi ada dene kena ya jadi cara orto wau tuh yang ngabsen ragon mungkin ngen wajah tuh nak di hotel yang tapi kan harus ngelah HP ini minimal kamera ini sedang lah dek
0: gitu.
1: Kebutuhan lah dek yang
0: iya meh. Di samping itu nah yang bidan rawasang tuh
1: nggih
0: idope sing nganggon gitu
1: nggih
0: Ape sing anggon, montor sing anggon, sing gitu kan. Sing perlu ngitungan lengis, sing perlu ngitungan pulsa. Apa ya ada nih dop? Sudah gue di tempat tertinggal dan
1: ini cara anu cara napi dan cara tai di bebang
0: aja anyut sekarwan
1: aduh jadi pun mau nawang ada perkembangan nah jadi membantu nih kaji yang pidan kena nak cara aji mungkin ngambil suogino dan suprogino kan yang pidan rahaji kejero ji boleh ngigal benyang kan langsung menjawabnya yo, mungkin kan udah di jero kan lu, antosnya pun yo, di kengkene benyapnya mereka malih, ya mungkin teleponnya ji, terbentang, bom belen alih, artinya rezeki mereka barang hilang dari
0: zaman sekarang, karena tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, gitu jadi semuanya jadinya global bu.
1: Kenten berarti do ternyata penyebabnya jeng eh ternyata do artinya lanjut ke mau main biasanya nak muluk kebutuhan rago tapi biasanya gaya hidup ini kok berhubungan dengan kebutuhan
0: kebutuhan jadi yang gaya hidup yang meningkat penghasil do montuan gen mencari tambahan untuk ngisiin gaya hidup itu gitu
1: nah, kan kenten raga caranya pang tapi biasanya pang lebih kreatif dong Daniel, melihat celah-celah. Pidan rago Kang Wang calling kantor umpamane langsung mulih mungkin patut nah napi
0: ombrengan
1: ojek
0: misalnya semangan uling das lemah kepekan dagang malu di pekan bokoran jam pitu ne masuk kantor kamu dua lah kai contoh petang nih tadi sarpam.
1: Aduh, nah, namanya juga usaha. Kemohon tetap masih harus sesuai dengan kemampuan. Benteng hidangan, uang udah paksa.
0: Takutnya langsung gitu. Semangat kepekan. Soto masuk megai. Soto kan jumlah langsung di sarpam. Sing pulas-pulas ya
1: tak? Yang pulas-pulas dulu, sing mau melut-melut.
0: Sing pulas-pulas, mau sahut yo. Di sana

Balinge. Dan kali ini para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Kantan sana titiknya miliki dayu ari nyaring nak rai ring rahajang Bali. Kita nge makin mau sang ring informasi taler tembang-tembang. Inge semua nanti niki gerang titiknya ngantung aturang rahajang lemun. Selamat pagi manja rak rai sarang sami rahajang mangke rahina soma hari Senin kenten nge. Terus niki rak rai napi astane kembalikan lagi semangatnya. Antum menjalani nengki margi aktivitas dua soang-soang kenten ke kembali nengki aktivitasnya kegiatannya kenten pastikan sampo sani katiang mande presiden margi antar ke mantan nyantos bupun malije bos. Ayo gara-gara ini bos sampun kau terantitan kira yang baru anto galang kangen kenten ke niki sani memuda gaya hidup kenten. Iki mugi-mugi presiden mampir kenal sana kerai kita nge ringan tapi wastane masa nih makin kita nge zaman makin kenton nge baca pisan bebosan di wawu ya sepinaka sambil pengilingi rakerai ya ini mau sang gaya hidup pastikan sampun mau mali ke suang-suang rakerai nge sapu napi anto ini tapi wastane sani kati yang nike wantah mari antar ke mantan ya hari-hari berjalan biasa tapi wastane presiden sampun niki ini ring gaya hidupnya nih ya secukupnya saja kenten nge diperlunya saja nenten malih niki rakerain tapi wastane mementingkan kenten nge mementingkan ngeninin indik mana presiden kecingakin becek kenten nge yang penting yang diutamakan nike mangde sehari-harinya bisa dipenuhi ya bisa tercukupi nge ayo nge rakerain sana makin niki titian pacang mau sangring perakiraan cuaca provinsi Bali ya ya serung pacang beraktivitas pasti kesampun patut uning ya kawintanan cuacanya nih langsung karena meja bos presiden bersahabat niki cuacanya nih nge niki titian ngutip saking bmkg.co.id ya niki untuk cuaca saat kepanggil cerah nanti kabupaten Jembrana kabupaten Badung kabupaten Klungkung Talering kabupaten Buleleng ngelantun niki anto cuaca cerah berawan niki ngiring kabupaten Tabanan kabupaten Gianyar wenten ring kabupaten Karangasem makemua ring kota Denpasar tapi ngelantun niki ring cuaca berawan niki ngiring BMKG niki panggil ring kabupaten Bangli. Ayo nge karyasa pun nike pernikahan cuacanya nih ring rahina nih makin mogi-mogi je mari jebos niki nintan kapi ambang ring cuaca nge manda preside kegiatan we beragi antar kaitan nge kemauan jenis rakerai kayun kaitan nge sir uning me jebos bisa berubah cuacanya nih dua nge nintan preside ketar ke kaitan nge ya niki durus nge napi wastane makte kadija sujan kaitan nge tawi payung-payung ya rakerai mangda nintan kapi ambang ring cuaca. Nonton ini ring arus lalu lintas ring margi ayam muru nomor pitung lalu seden pasar genah titian bertugas makin titian pantau niki ring marginya ini sudah mulai padat sudah mulai rame kenten nge ya pasti kesampun rakerai makanya sane beranjak niki saking grill jero suang-suang menuju tujuan niki minap ring kantor kenten nge genah megari ya utawi niki ring alit-alit ngeranjing ke sekolah. Ainge titian unas mangde rakerai sarang sami pengguna jalan alon-alon ke mantan sampunang ge geson genten ge manda sami presiden selamat nyantos ring tujuan taler makte niki rakerai sarang sami eling makte kadi tanda pengenal dados pengguna margi genten ge benten SIM KTP STNK nike mana tetep status ke bakte niki. Inge kadia sapunika nge titiang matur ngininin indik perakiran cuaca talering arus lalu lintas ring widara kerai suang-suang sapun api kita nge meja bos niki menten gala interaktif duro subiang niki nge antuk cuaca utawi arus lalu lintasnya nge manda presiden tata suning niki ring arus lalu lintas minap menten napi astane pekarian kita nge rakerai ring margi menten halangan presiden rakerai sanilianan niki pendengar sami ngeres ni margi alternatif kita nge ring cuaca taler manda presiden tata suning sami.
Enggak semua banget nih kira-kira ini sana mangkin dari entiti yang kira-kira malih mesandekan ya. Sana kanton rengria jeruk toyi pekerjaan suang-suang sana kanton menikmati penyemang gitu kan ge. Ke ditemani gitu kan kesanain oleh tembang-tembang niki sana jaga turang titiang. Niki bentan tembangnya nih saking yang Sri Kandi sana mamude sangut dalam. Sana mereka durus mesandekan dumun.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus lumbung. Sanggah Terus Lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut Terus Lumbung. Terus Lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dap-dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri, dan lumbung yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: aja. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Imade Rai Ridarta mengakui layanan transportasi umum di Bali mengalami stagnasi serius atau perkembangannya terhenti di tempat. Dijelaskan meskipun armada bus Serbagita sudah mulai beroperasi hampir 20 tahun yang seharusnya sudah mengoperasikan 34 trayek, namun hingga kini belum ada ekspansi koridor maupun perluasan trayek yang bermakna. Imade Rai Ridarta menyayangkan minimnya komitmen pemerintah dalam menggalakkan angkutan massal dengan mencontohkan Universitas Warmadewa yang belum terjangkau rute baik Transmetro Dewata maupun Serbagita, padahal berpotensi besar menjaring banyaknya penumpang. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Balinge. Rangkai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Mawali malin iki sarang titiang dayu ari nyaring rangkai ring rahajeng Bali informasi tolo teman-teman. Niki sampeng ranjing ring kalah jam bitu lintang 5. Nggih, sunika titiang pacang nyangre dumun sawitran titiang iki sane sampun mendampingi saking jam 5 di wau. Om Swastiastu, Ges Cynthia.
1: Nggih, Om Swastiastu, Mbak Dayu.
0: Kembali lagi kita tandem ya, berpasangan kembali ini.
1: Inge, setelah ya, seminggu niki nge tantanam siaran Modayu talar semutan titian sarang sami rekalan rai rahajang mewali jarangin ring perompat terari iden pasar suara budaya Bali ringkala jam pitu lintang nge kantos jam sia sama mali jebos ring acara rahajang Bali muatang informasi lan teman-teman Bali nge rekalan rai sana mangkin mau sang ini napi dumun niki Modayu
0: titian niki kayaknya ada agak pegel dikit ya gak ya badannya Modayu, terus ada flu dikit, aduh kayak bingung lagi gak niki, harusnya kembali Modayu mikirin obat herbal gak,
1: obat herbal kentan gak pun api Modayu senang pisah nangin obat herbal niki Modayu
0: biar kan pasti kesampun yang ada di rumah niki yang dapur hidup gitu kan, ketemu sama tanaman herbal yang mudah didapati ya kebetulan di rumahnya Modayu ada yang namanya Sambiloto.
1: Oh, Sambiloto. Nika termasuk toga napi netan tanaman obat keluarga.
0: Betul, masuk ke toga. Mungkin ya Rakarai pun juga punya tanaman yang sama, mungkin bisa dibagiin ke Dayu sekarang. Dayunya udah jompo nih, Kak.
1: Katane sampun medue Sambiloto ring kan Modayu.
0: Kirang.
1: Oh, kirang gonggek ten ben medue Mok Dayu.
0: Oh, berat mati lu ke gonggek nanti dibawa.
1: Ke gonggek kentan bagi-bagi Mok Dayu nge, karena kan akeh manfaatnya nih. Kandungan utamanya ini akeh kentan
0: yang gak Cynthia uning ten Sambiloto nike punya ciri khas yang unik,
1: ciri khasannya unik dari tanaman lain kah?
0: Tanaman Sambilotonya.
1: Oh, napi nih kamu Dayu?
0: Ciri khas dari tanaman Sambiloto pasti ke punya rasa yang pahit, gak?
1: Oh, pahit. Sekali hidup sirap pahit.
0: Aduh, hidup gak Cynthia nggak sih?
1: Hidup gongen astato manis. Aduh, walaupun asungkar. Agak pahit-pahit dikit kan kenapi? Pun kentan pun saru jak manis soalnya Mbak Dayu.
0: Iya, semoga niki rakyat-rakyatnya juga kehidupannya manis ya. Pasti, walaupun ya, ada hint pahit-pahitnya, tapi nggak sepahit Sambiloto. Tapi Sambiloto hint pahit-pahit ini termasuk obat juga. Obat herbal yang sudah pasti manfaatnya bisa kita temukan ketika kita mengkonsumsi Sambiloto niki. Kira-kira rakyat-rakyat sampun napi niki minar sampun nanin ngiyun obat herbal Sambiloto niki kenten ya biasanya diapakan dan kira-kira manfaatnya apa yang sudah dirasakan niki majebos nggih gek Cynthia nggih nyarengin niki ring interaktif majebos niki rakyat-rakyat sane presiden nyarengin durus ngelanjir ring line telepon 0361223361. Nah dua ning ring WhatsApp niki gue gek Cynthia kantun masih diperbaiki ya, Kang Yang Dumun niki antum nika jangan kemana-mana ya rakerai sani makin diring titi rakerai sani dekan Dumun pacang katurang tembang Dumun niki saking dauli ke ngutang sanggah.

Dalam menghadapi gempa bumi, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia mempunyai kearifan lokal yang hingga saat ini masih dipertahankan. Salah satu yang paling terkenal adalah kearifan lokal dalam menghadapi gempa bumi yang dipertahankan oleh suku Baduy. Untuk menghadapi bencana gempa bumi, masyarakat Baduy menyiasatinya dengan membuat aturan adat atau pikukuh dan larangan dalam membangun rumah. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai supaya rumah tidak mudah rusak. Rumah juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Hal ini dilakukan supaya rumah tidak mudah roboh. Selain itu, dalam pembuatannya, rumah tidak boleh menggunakan paku dan hanya menggunakan sasak atau tali ijuk. Cara ini efektif dalam mitigasi bencana dan tercatat hingga saat ini lingkungan suku Baduy jarang mengalami kerusakan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa

0: Juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: FM 106,4 MHz di Kiring Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, rakrai kanteng sareng titian iki dayuari makemiwa.
5: Gongga Sintia puni kira kelantrai sana nyaringan ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali nggih. Bantangnya ning mosong ini sambiloto nggih.
4: Sambiloto si pahit yang banyak dibicarakan.
5: Iya betul.
4: Karena pahitnya tapi manfaatnya kira-kira mungkin nah.
5: Karena manfaatnya.
4: Pastikan.
5: Sambiloto sani menyembuhkan nggih, modayu nggih menyembuhkan berbagai penyakit salah satunya ini flu dan juga batuk iki modayu nggih.
4: Flu batuk dan juga beberapa peradangan. Bisa saja ya. Oke, guys, Sintia ngiring sangre rumen rakerai minap napi wastane sampun saya ge niki rakerai sami nggih antuk nyarengin ring interaktif makin. Ngiring rakerai sani presiden nyareng titian terus ngeranjing makin ring so telepon 0361223361 tapi Riki napi wastane jaga salam salam suwi sapa sangre dados kenten nggih. Nggih sampun menten sani jaga nyarengin Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu
5: dari Sarengkale. Iya, Om Swastiastu, Mbah Indira tiang niki nggih.
6: Patut mengadakan meja.
4: Pas. Ring pasnya nih mendaging niki sami loto tapi bunga mawar.
6: Sami roto enten punya di belakang mawarna kari di kebun raya.
5: Harus ke kebun raya dimun bau boleh niki mawar.
6: Mawar kan ya.
4: Berarti dang luang makin medue sambil loto enten ya mbah.
6: Nggih nak medue daun sembung medue nika ge kumis kucing medue kan.
4: Ngepi, lengkap togane ampun ya tanaman obat keluargane.
6: Kepiduh wencan gitu.
4: Kepiduh.
5: Nggih, ya ning sambiloto angen api manten mah biasane mah.
6: Nikoten gatro dumun nen.
5: Yen sampun mejuar kan becek-becek manten. Nggih.
6: Mah masih sehat ampun mejuar tenten ya.
5: Nggih. Pun api ya mungkin gatrene.
6: Bacaan Riki mersahabat sekali.
5: Nggih, pokoknya status merdeka, pokoknya ampun bulan Agustus terakhir, ampun tutup bulan kemerdekaan.
6: Kemerdekaan merdeka makin terakhir.
5: Nggih, biasanya angin api sambil loto nika, Mbah.
6: Nah, yang sambil loto ten nak sambilang ampun semeng ulet jangin uya gede. Nggih, yang medue lunak nika lunak dagingin gede.
4: Tapi jati pahit pisan nika kentane rasane sambil loto wah.
6: Dan bagi mas kan begitu pepahit deh.
5: Oh pun biasa berarti Mah Indira.
6: Dan ini pepahitan ini kadang buah mahon. Tapi dan cara buah mahon ini dan pahit nusamirato.
4: Kenten.
6: Banyak segala sampun nika menonin marginin santukan ikaske lumun lah sakit sampai lantah ngalahin makin nika sami ampun marginin mbah nika per herbal nika ge
5: Salah satunya sambil loto nika mbah nge
6: ini ke sampun yang sakit kolongan nika pas panas dalam mekidik nika nah ya di bananya nika
4: kentennya
5: Pangten pahit kenten mbah pun api cara pengolahan ya mbah.
6: Nah yang bagi mbak, nak mungkin ya nang orang kan demen sama sekali kadang pahit, yang mbak tuh nak sampun dalo lah ya mbak.
5: Oh, yang gongnya nak marah-marah pasti ke pahit ngasain nih ke.
6: Pak tuh cara menelan pel kita menjangkai teman apa yang lewat sangat tau kan lewat
5: makanya pel harus menggelak langsung kian ke kunyah makanya pahit terkentan mbak
6: kemudian mbak waktu niko makai loloh niko nya gage satu gelas itu peminapi setengah gelas kentan nak mantan mangkihan gak minum niko gak
0: oh langsung mantan
6: nih jangan minum sampun ikat kan selama dan durung habis niko dan punen mbah bernapas kita gitu, pun telat entah lah mbah bernapas mengeluarkan
0: pantan ngasang pahit nih tan
6: nih pantan ngasang pahit nah,
5: oke tan caranya tapi berarti emang benar-benar pahit mah nge tan wenton pengolahan khusus mang dan tan pahit misalkan nah, alit niki jagi nyoba sambil luto obat herbal salah satunya sambil luto pangtan pahit kentan pangnya bersahabat di lidah anak alit pun tapi cara pengolahannya wenton cara pengolahan khusus
6: Tain masih bang tiang cucu dan dia gula batu penganin tiang ge.
5: Oh gula batu manis.
6: Habis dia minum tu satu sendok ge nya kan lebihan ke dia satu sendok.
5: Ni satu sendok napi manfaatnya boleh ni ke satu sendok.
6: Ni kau pun karena nak cenik lah dari rumah kan satu gelas minum dia nak cenik untuk mencoba nak coba nak ge kentan nang dia. Ah baik baik ge. Nak coba ni kan sendok ni kan kita berjam. Akhirnya dia mau, wek-wek lah, nggak jadi, nggak jadi diminum, gitu dia ngambil air putih lagi kumur gitu.
5: Nah, yang gongnya persis pun sekali cucu Mahindira berarti Niki mah satu sendok pun wek-wek mau kumur tas.
6: Oke.
5: Nah tentain, tenanin gongnya nyoba, nge, usah Niki coba gongnya dumun nge untuk mencegah dumun tindakan preventif dumun nge, untuk mencegah flu batu nge.
6: Lah berkumur daging ikan malam tasen dan gula batu tu nane sesap ni pangsing pahit.
5: Oh iya, okay ni kan berarti solusi mah nge. Berarti ten wenton memang cara pengolahan khusus mang dan ten pahit tak mula alaminnya pahit ya harus diminum kan tan mah nge.
6: Itu malah jebosnya enggak Cynthia sarang dayu hari kan tentang bagaimana caranya mencegah tidak pahit.
5: Oh, coba jebos kita telusuri nih kenapa aja solusinya nih. Nggih, sama informasinya nih, Mbak.
6: Nggih, sama banget nggih. Sampun Mbak boleh mencurer ngiring dayu udah dari sarang kali. Semang kena. Niki nak mah wau masih poli jalan-jalan tak penting tuh jalan-jalan.
5: Ampun gudang kilo jalan-jalan Niki.
6: Nganu enten ya san 500 meter
5: tuh bolak-balik. Bolak-balik.
0: Ping Niki ampun mang 3 kilo. Inge Mahindira, suksema.
6: Eh dia ngambil galah nih teman-teman tani undang giring mangken sarengin nggih Cynthia sareng Dayu Ari nggih.
5: Nggih jantos sanggung nggih.
6: Mang Niki kenter jan Bali. Kodike derep jan bah Niki mbah ten bani ngutang setaten Niki nyen megatrek derep jan bah make sami. Mangga sehat. Selalu happy dan bahagia.
0: Astengkara, becek pisan.
6: Ubah sanger kenteng. Yang nonek dikali cudetang sarang sami.
0: Suksama banget Mahindira.
6: Majang Dayu Ari, jengge Cynthia, Rahajeng tugas. Mawanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suksama banget Niki, Mbak Indira, bidang kerambi tantabanan sampun dados BKP. Perik inge susah banget Mahindira ternyata juga punya toga dan tapi astane nanin minum kenten olahan dari sambiloto ya
5: dan sambiloto
0: dan juga dikenalkan sarang cucunya kenten ge hantu kementenan Niki sambilotonya nih inge ringung kere Mbak Indira siran Niki malis presiden nyarengin titian durus ngeranjeng mungkin ring nomor telepon 0361223361 inge Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu, Rahayang Semang, Dayu Ari, Jalung Gasindia.
5: Rahayang Mawali, Widangan Tabana Niki.
0: Nona Slemadeg. Kak Angku Sedani. Halo,
5: Kak Angku. Punapi, cowo suaranya Niki, Mbak Dayu.
0: Ay, jakadan laku nih Kak Angku.
5: Mengkap ya Niki, oh manjok mikul ya Niki.
0: Manjok mikul, makin kejok bien.
5: Kejok bien, apakah akan berlabuh di Tabanan Niki, Mbak Dayu? Tapi daerah Saneliana.
0: Mari kita cek ya, Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu, Rahayang Sama.
5: Rahayang Mawali.
8: Hari, Paranggong ya. Cynthia kecantik.
5: Iya. Selamat pagi. Niki kejit-kejit oleh sama doi, Sira. Widangan Bang Li, Niki Bujanura.
9: Oh iya, Bujanura.
8: Satu, dan Lian, seratus. Sekarang kalian boleh tidak tuna tidak lebih tetap 100.
9: 100 bagi 2 kenten mungkin.
5: Bagi 2.
8: Bagi 2 sama-sama.
9: Sama-sama. Be adil nih. Ibu Janura benar enggak?
8: Harus adil kan tambah tanpa adil mana bisa jalan yang dekat aneh-aneh dekat datang kendana terima Bang Li nih kan aduh lagi.
9: Terima Bang Li. Inge Ibu Janura kena nge.
8: Iya, sekarang ya, makanya raya-raya yang baru sayang, yang bersuasa yang kayu hari dengan geng Cynthia di udara.
5: Cuaca pun api, widangan Bang Li, makin gongnya di B ke Bang Li, Bu.
8: Ring-ring-ring, hijau nih, Kak, ring hijau nih, Kak.
5: Ring ketemani nih, Bu.
8: Pokin damani,
5: iya.
8: Cuaca ring Bang Li, cuaca cerah sekali. Mata rasanya ampun, mau kenyit ampun tersenyum ide. Ya, cerah sekali, secerah hatinya gengge Cynthia sedang daya hari.
5: Sekarang, nalar cerah dumu Niki, yang sampun kesehatan diutamakan, dibicarakan, kantan ge. Jaga pun cerah Niki, damunnya sehat sami, pernikahan sami loto pun api. Kak Anggen, ring pakubuan Ibu Janura.
8: Ini sami itu di tiang Sinampura di tiang senang-senangan juga tuh Sinampura jadi.
9: Oke, Kenten. Kemana kan Bang Gia Kenten tanamannya?
8: Yang di tiang tidak begitu memperhatikan di tiang riang-riang rumah yang paling-paling benar daun teman, daun pido, kayu manis. Nika ada biasa nika biasa nika yang di tiang. Daun nabi mani dan kandawali nika biasa nika kentang dengan basi yang merah nika jangan bisa nika ini kan yang kami rotot di tiang tak tenan jaket tu kangen dia bohong nanti tidak pernah saya pakai.
5: Okey, tapi ibu Janura api wasitannya puniki pernah mendengar tan sambil loto nika untuk menyembuhkan flu batuk atau untuk gula darah kenten ibu nanin mirengang nak nikang sekali nika
8: ini sering nika sering dia dengar dia punya ipar semuanya nih kenten kau itu dia pakai itu dia pakai nirang batuk kenten negara tapi dia tanda dan anak ngangin kenten ipar nika adik nika yang ngangin kenten
5: nih ten ngangin apakah karena ten wenten ring pakubon obatnya atau memang karena nikang nak pahit kentan makannya ten yang ngangen sambil loto ibu.
8: Didiang karena memang cementan dan sinemu roman ten tinggi cementan dan apa ni ke di Bangli memang segala napi ya asal ditanam lah subur ni ke tapi tidak untuk ni ke tentang wendan.
5: Oh iya.
8: Lalu tentang wendan.
5: Ingat berarti
8: dia dengan adik-adik ipar yang sudah kentan nak akhir dia makannya dia juga nangon banyak segar yang batu orang uang kentan dia dia yang tidak tidak pernah nangon kentan.
5: Kenapi?
8: Memangnya dan tidur tiangnya ni ke dengan rasa sakit ni ke dia kami ke dan teman ni ke kan ada agenda dan teman lagi juga ada
9: Nah, karena memang sambil loto niki kan memang dikenal pahit. Kira-kira napi wasnada ring toga sani kedua ibu Janura niki yang sama pahitnya kayak sambil loto niki kira-kira napi mantan yang nani Bung Anggen.
8: Don basi merah nika
9: paling pahit
5: kali. Don basi merah.
8: Cara dan kandawali nika cara nika tiar rebus kadang-kadang pahit sekali nika pahit sama kira-kira nika tidak pakai kadang-kadang lola nika tapi dia rebus nika dia minum bukan bejak tender bejak nika
9: direbus ya. Kenten di kebenang napi ibu nganggian obat nika ibu.
8: Ya ini dinding ni kadang-kadang selingi ni kadang-kadang nak hanya lolo ni kan sering tapi supaya nak kena nak menurut kena pang segar bayu ni ini kan enak kena sekali-kali dan enak makan juga tenaga juga terurus biar kuat tetap kadang-kadang cara kami ni kan kandawali ni kan tapi
9: kayu
8: ini kan mana yang mana ini kan sekarang bahasa merah ni kan seling-seling dia nak kan dia terus dia pakai daparan empat hari seminggu kan nikah dengan dia dengan lolo nikah tapi lolo nabi dan video juga sama pakai juga
9: Oke artinya di rolling ya penggunaan toganya kenten gak ya kemauan rutin sekitar 4 kali seminggu kenten ya.
8: Ya ini serai dengan jahe dengan kunyit, kayu manis kering. Nika nanti nika non stop ya bangke. Setiap hari dicampak ke. Lolos serin kan nanti. Penghangat badan kan mengandung.
9: Betul.
8: Serin dengan jahe nika.
9: Serin dengan jahe.
8: Dengan kunyit. Dengan kayu manis yang kering tidak yang tak macam basah itu kayu manis yang tak kering ni kan?
5: Gini, kita baca pemanfaatan nah, toga nanti kita mau dayungnya.
8: Ini kan mesti yang nanti bayu, ini kan yang pakai, ini kan yang tak punya. Bikin ya satu botol nika dia nanti yang untuk ukuran 3 hari dia taruh di kulkas nanti kalau pagi dia ambil satu gelas hangat memang nika dia minum nanti besok kalau nika bergilir nanti mungkin ya nika besoknya pakai dan video dia nganin dia nah, besok nanti lagi ganti wali gitu.
9: Betul sekali
5: inge,
8: tidak yang tradisi harus kita tetap gini ke biar untuk penghangat badan kan tidak tergantung dengan ramuan medis mantan pengantin kimia mantan ketamun kan.
9: Iya, biar bisa digunakan dalam keseharian. Betul sekali. Inggih Ibu Janura, sukses banget sampun nyarengin iki.
8: Sukses banget. Bila-bila para semeton mandamunga, mungkin Ibu SKBB menunga.
9: Ada reng, wau main
8: dia. Jerman, Jerman. Ya, ini kan ini kan bal, putih mangi, miki munga-munga, main dira ampun wau, ini Agus para dereng. Ini para semeton sarang kami, nggih wau, Bapak Andika dari Pekak Sedani, Cai Mansur Dani.
5: Tidak hanya sambiluto karena ibu Janura tananin ngangen sambiluto
9: kan duwe tanamannya tan kenapa kemauan beceknya niki ternyata dari saudaranya tapi kas kocap iya dapat informasi kenten jadi ya tidak terlalu tapi wastane asing kenten ge antu mirengang informasi saking sambiluto niki engge ra karai sareng sami para pendengar setia sane mangking ngirim sandakan numun sareng geungge Sintia ngirengan tapi wastane antu tembang-tembang niki sane pacang ke katurang riang bareng niki menta tembang saking Tot Asmara, Kaca Mata Selam. Untuk menikah, durus biar sayang.

0: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Ayah, olah ngapain itu?
4: Itu perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tidak baik ya, ya.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh ya?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
6: Oh, makanya gak boleh judi ya.
5: Kok jadi ayah yang kena?
7: Bidadari. Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mukahas.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Ngira kerai para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Eh, kantong sana titian meniki dayu hari, waktu miwa sawitaran yang cantik titian niki benten.
5: Iya, kerja malah. Benten gue nggak Cynthia pun niki nge, kantong nyaringin ring acara Rahajeng Bali, mau hatang informasi lan teman-teman Bali. Sana makan mewali Dumon nge, Sapa Sangre. Nah, sedurung mewali pun niki Sapa Sangre, benten informasi menarik Dumon. Kecawe sering, tapi wasana nge, Mbak Idira Wau, niki gue nge sarang modaya sampun searching utawi menelusuri napi nge solusi yang paling tepat ketika kenten nge newbie, kenten anak baru untuk mengenal sambil lutung nge mang dan enten pahit dan bersahabat di mulut adalah menambah rempah-rempah manis niki nge atau menambah napi wasnane bahan-bahan atau bumbu-bumbu dapur yang manis. Contohnya nih sekadi nih Kang Mbah Indira Wau nih kesampun tepat niki modayu nge gongge baca nge gula batu, talar wenten, gula aren, kantan modayu nge.
6: Dan juga memang ada beberapa cara mengolah daun sambilotonya gongge ya, biar nanti ketika dikonsumsi rasa nyaman nike ya, biar nggak dominasi rasa pahit kantan nge niki modayu searching beberapa sumber wenten dari rsbaktiasi.gongge.com ya, bisa dibikin teh sambiloto ya, biar direbus daun sambilotonya kantan nge lalu disaring air nya di teknika kalau yang suka manis-manis bisa ditambahin gula pasir kenten nge enten taler niki samilotonya dicampur madu juga gongge jadi dia tidak dominan ya rasa pahitnya terasa. Benten juga gongge yang mau dicampurkan ke dalam olahan masakan kadi sup utawi sayur nika bisa juga
5: nge.
6: Jadi yang tidak suka terlalu minum tidak suka meminum yang terlalu pahit-pahit kenten nge bisa menambahkan daun samilotonya ke dalam sup sayuran ya yang sedang dimasak. Niki caranya halus banget sih. Ya yang penting napi wastani khasiat sambilotonya bisa tertransfer gitu ya dari makanan yang bisa kita konsumsi. Kemudian ada dari jus sambiloto gonggek. Walaupun sambilotonya enggak full digunakan dipakaikan jus kenten ya diolah jadi jus bisa dicampurkan dalam jus buah kenten. Jadi daun sambilotonya dicampurkan dengan jus buah niki dikonsumsi bisa dominan rasa buahnya rasanya bisa terasa kenten.
5: Nah ini ke beberapa kentangnya dari pengolahan dan campuran yang dengan karera dari gula kentangnya dari madu juga nge mudayungnya dan untuk tips mengkonsumsinya sekali teguk sekali Mbah Indira kantiten menafas kentang Mbah nge Mbah Indira nge nikah sampun tepat juga dan taler puniki reklantra bisa mengkonsumsi saat dingin niki nge nikah bisa mengurangi rasa pahitnya. Minap tips mengkonsumsinya nge sampun kelaksana yang sekali informasi gue nge taler mudayu durus nyaringin ring pesawat telepon 0361 22 3361. Sana makin oper dumun ke pendengar Mok Dayu Durusa.
6: Iring sangra dumun ye. Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu. Gongge Ari e gongge.
5: Nah metuker.
7: Ne. Gongge Krisna.
5: Ne. Wentan mau gong Krisna tiang dikirin studio Wentan.
7: Ya salar Dayu Ari.
5: Nge titian sarang kali triki Pak Mang. Pak Mang pun api mangkin kena.
7: Tenggara.
8: Aris Tenggara. Pasti kan durung pilih penyemangnya.
7: Toya Putih.
8: Ah, Toya Putih mantan patas kadigongnya Toya Putih ane anget-anget Pak ya, Mangi. Pun api mangkin Pak Mang, Aris Tenggara kena teman-teman flu batuk nggih napi malih mangkin cuaca kering niki Pak Mang.
7: Nggih, cuaca kering.
8: Kering pisan. Dibina boleh kabar go ngek ring widangan kintemani Bangli kenten nggih ring tanaman wisata alam, taman napi tanaman kenten nggih. Taman wisata alam niki terbakar Pak Mang. Nah niki mungkin penyebab dari kekeringan kenten nggih.
6: Puncak kemarau makin
8: Kan puncak kemarau ini kan bisa mengakibatkan flu batuk. Nah solusinya sambil lutu niki Pak Mang.
6: Maduwe nangga Pak Mang kentennya tanaman
7: beriki akhir ki mentik liar
6: jakti
8: Nika memang sengaja ditanam Pak Mang
7: kan mentik juga kenten-kenten riki.
8: Tapi kerawat napi nenten nika
7: kan Bang Yang Kentan.
8: Oh, Bang Yang Kentan.
7: Kentannya bijinya malih kentan mentik.
8: Oh, bijinya malih mentik. Oh, berarti cocok memang ring pekubuan Pak Mang nandurin sekadi nikah Pak Mang nggih. Tiba-tiba mentik sendiri Pak Mang berarti nggih.
7: Nggih, mentik sendiri.
8: Awalnya tanaman liar bisa dikatakan niki Pak Mang nggih. Tapi tanaman liar niki ternyata ya wentan manfaat dan khasiatnya niki Pak Mang. Iya betul.
6: Berarti dari Pak Man ini biasanya diolah dados napi mantan.
7: Direbus mantan langsung diminum.
6: Sering kintan.
7: Sering.
8: Gudang gelas nih kebiasaannya Pak Mang napi wasane antara konsumsi ya sambil itu satu gelas kopi berarti. Nika satu hari berapa kali Pak Mang?
7: Satu kali mantan. Kadang-kadang satu minggu dua kali.
8: Satu minggu dua kali kentan. Yen mungkin ampun cocok hari ini untuk meminum sambil luto nika.
7: Mungkin jarang sih yang minum. Karena kentan obat kentan.
8: Obat medis masuk Pak Mangge. Pantan metomplok kentan Pak Mangge. Nah biasanya Pak Mang nih dumun-dumunan minum ya sambil luto nika sebelum makan Pak Mang.
7: Perut kosong.
8: Perut kosong.
7: Dipakai lolok gitu.
8: Tadi
7: minum lolok.
8: Wenten campuran bahan sani lianan Pak Mang? Pure memang untuk sambil loto mantem berarti nge?
7: Yen wenten kayu manis, nika, kayu batang gitu. Kulit kayu nika, nika angin campur.
6: Nah sedurung Pak Mang uning nika napi wastane sambil loto dado stambo kenten nge sira sane nikin Pak Mang untuk mengkonsumsi sambil loto
7: kenten nge dingah-dingah nika
6: pirang-pirang dari mulut ke mulut ya
7: nika dagang jamu akeh telus mengadol
6: kenten dagang jamu panggil Pak Mang nika pure sambil lotonya lolo sambil loto napi dicampur
7: aneka pure sambil loto
6: pure.
8: Pun api asane Pak Mang ring dagang jamu manis kah pahit kah?
6: Oh pahit.
7: Biar dicampur apa napi ini kepahit.
6: Tetap pahit nge?
7: Tetap pahit. Tapi yang biasa minum itu sampai satu gelas.
8: Satu gelas sekali teguk berarti Pak Mang. Napi kide kenten Pak Mang.
7: Kan biasa aja sekali diminum gelas.
8: Oh kenten nge. Kita coba malih jebos mau dayu niki nge. Sama informasinya nih Pak Mang nge.
7: Angin obat tatu dalam
8: obat tatu
7: daunnya nika kan daunnya nika yang dikasih nika pecah nika terus dioleskan pada yang luka.
8: Oke, entar luka napi pun ya Pak Mangge berarti nge yang sambil lutu daunnya nge. Iya. Oke, nge Pak Mangge.
7: Disengat kan enten unik nyang-nyang nika.
8: Nyang-nyang nge.
7: Nyang-nyang nika nanti yang jengker yang misalnya.
8: Berarti tidak hanya untuk diminum berarti Pak Mangge untuk di luar pun kantan Pak Mangge bisa nge diolesi sekali luka gores kantan nge
7: luka gores yang kini lemat sakit nyabu nge nah nge nge
6: ketika nyari busung.
8: Oke nge
6: sukses semua Pak Mang.
7: Kita pun minum sambil roto nanti.
6: Meja bos jangan lupa sering dagang jamu.
8: Coba dumun ada yang dumun alon-alon karena gongnya niki anak baru mencoba sambil roto.
7: datang mereka nih.
8: Oh, dadah. Oh, iya. Ya, bes perhatian berarti Pak Mantiang Niki sampai rauh ke RRI ngijen sambil lutu mantan.
7: Ayap kan lagi
8: briefing. Oh, ayap dados aja nangin nek ni.
6: Jangkepin nangin arah berem kenton ge Pak Mang. Ampunna kirang.
8: Mang nya dekat ke triki Pak Mang. Nggih.
7: Ampun tegan wong-wongan.
8: Nggih. Sing semua Pak Mang sampun nyaringi niki nggih pesane kandungun.
7: Lagi hari kok nggak Cynthia pamit nih.
8: Aman-aman. Inggih, suksema niki Pak Mang. Oh, ternyata Mbak Samiloto. Tiba-tiba reng pokebon Pak Mang sampun tumbuh niki ternyata Samiloto
6: nge. Iya, dan lihat.
8: Kehadirannya awalnya tidak disangka. Ternyata ampun enggak kenten nge. Ternyata niki tanaman Samiloto dan pernah diolah, tapi mungkin stop dumun kenten nge.
6: Dan juga uniknya niki Tanjuwanta angin penyakit di dalam mantan gunggek ya. Niki angin ring obat luka gores, luka bakar kira-kira bisa ya gue. Mungkin bisa ntar kita cari langsung telusuri ya. Mungkin bisa disampaikan sarana kerai kenten nge. Ayo nge gongge Cynthia talar niki lah kerai sarang sambil para pendengar. Niki dua nih pacan yang ring kalah jam kutus kenten nge. Ring kalah titian dayari nyarengin nih sampun wusan meja bos kesarain sarang gongge Cynthia yang cantik jelita molek.
8: Jantosan nge semeton mau dayu sampun telas dumen galanya nih. Suk sama dayat niki mau dayu sampun nyarengin gongge Cynthia ring rahina mangkin nge.
6: Sane mangkin pacan ring titian lah kerai musandekan dumun niki pacan katuran tembang Satya LDR.